dalam satu pertunjukan yang ikonik nih. Jadi teman Pro 2, dari menjaga sungai, peduli kesehatan, sampai dengan mengenang berbagai pencapaian dunia, semuanya ingetin nih kalau perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Siapa tahu langkah kecil yang kamu lakuin hari ini teman Pro 2 juga bisa jadi dampak besar nih buat masa depan. Dan buat teman Pro 2 yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun, semoga panjang umur tentunya, terus umurnya berkah juga teman Pro 2, bahagia selalu. Dan buat teman Pro 2 yang punya agenda besar pada hari ini, semoga berjalan lancar semuanya ya teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang anniversary pada hari ini, cie, semoga sakinah mawadah warohmah ya teman Pro 2. Pokoknya tetap semangat, tetap peduli, dan juga stay tune dong di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisi.
1: Dit, menurut kamu nih, apa sih yang bikin orang itu tertarik buat datang ke Indonesia?
2: Apa ya? Rendang.
1: Ya elah, rendang le. Kamu makanan mulu sih.
2: Ya, apalagi Win?
1: Ya, gak salah juga sih. Tapi bukan cuman itu aja, Dit. Di tahun 1929, ini ada ilmuwan dari Jerman yang sengaja datang ke Indonesia, tepatnya di Takengon Aceh, buat ngamatin gerhana matahari, Le.
2: Hah? Ngapain?
1: Mereka itu pengen ngebuktiin teori Einstein yang paling mind-blowing soal cahaya dibelokin gravitasi atau yang disebut teori relativitas. Tempat itu punya peran penting dalam pembuktian ilmiah terbesar abad 20. Dan siapa sangka kota kecil di dataran tinggi Gayo itu nyambungnya sampai ke Einstein.
2: Wah, emang gak kaleng-kaleng ya Indonesia ini.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember,
3: bikin kamu jadi si paling tahu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman

Pro 2, meski ini hari Senin ya. Aku mau ngomongin liburan dulu, karena ya udah capek ya ngomongin Senin terus mungkin ya Tung Pro 2 ya. Nah, karena liburan tuh gak melulu harus ke pantai atau nongkrong di kafe nih Tung Pro 2. Sekarang ada tren wisata yang lagi naik daun, yaitu agro-edwisata. Nah, tempat ini bukan cuman buat refreshing aja, tapi juga ngajak pengunjung belajar langsung nih soal dunia pertanian dengan cara yang seru dan juga interaktif nih. Dan konsep agro-edwisata menggabungkan wisata, edukasi, dan juga praktek langsung di lapangan. Jadi pengunjung ini bisa ngelihat bahkan ikut mencoba berbagai aktivitas pertanian modern. Contohnya di agro-edwisata Artansi Purbalingga Tung Pro 2. Di sana pengunjung ini bisa belajar budidaya tanaman, terus melihat peternakan sapi, domba, kelinci, sampai dengan jangkrik ya. Gak cuman itu, ada juga area perikanan dengan sistem modern sebagai bioflok ya, dengan kolam tanah yang bikin pengalaman belajarnya jadi lebih menarik Tung Pro 2. Sementara itu, agro-edwisata Toboponik Bengkulu punya daya tarik berupa greenhouse melon hidroponik nih. Dan tentunya pengunjung bisa memetik melon langsung saat panen. Nah, tempat ini juga aktif nih menjadi pusat pelatihan pertanian yang setiap tahunnya didatangi ribuan pelajar, mahasiswa, hingga peserta magang dari berbagai daerah. Dan menurut para pengelola nih Tung Pro 2, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan juga kolaborasi dengan masyarakat jadi kunci nih agar agro-edwisata terus berkembang sekaligus membuat makin banyak anak muda terus mengenal dunia pertanian. Jadi kalau lagi cari destinasi yang beda dari biasanya nih Tung Pro 2, agro-edwisata nih bisa jadi pilihan. Selain bisa healing di suasana hijau, kamu juga pulang nih dengan pengalaman dan juga ilmu baru. Siapa tahu dari situ satu kali berkunjung ya Tung Pro 2, kamu jadi makin tertarik sama dunia pertanian modern. Apalagi malah jadi petani nih, pulang-pulang bawa buah-buahan biasanya Tung Pro 2, karena petik sendiri gitu. Terinspirasi, kayaknya nanam hidroponik di belakang rumah keren juga ya, enak juga ya, dimasak sendiri, ditanam sendiri ya, dimakan sendiri tentunya Tung Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu memperhatikan bintang yang terpasang di atas logo sebuah klub atau tim nasional sepak bola? Tradisi ini pertama kali populer pada tahun 1958, ketika tim nasional Brazil menambahkan sebuah bintang di atas lambangnya setelah menjuarai 1958 FIFA World Cup, gelar piala dunia pertama dalam sejarah mereka. Di level klub, salah satu yang paling berpengaruh adalah klub Italia Juventus, yang pada tahun 1958 mulai mengenakan satu bintang setelah meraih 10 gelar Liga Italia. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh banyak klub dan liga di berbagai negara. Jadi setiap bintang di atas logo jersey bukan sekedar hiasan, melainkan penanda sejarah kemenangan yang berhasil diukir sebuah tim.
3: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?

Buat kamu penggemar Marvel, Pemprov 2 ada kabar yang bikin bersiap-siap deh. Pemprov 2 Marvel Studio ya akhirnya ngumumin kalau Black Panther 3 resmi tayang di bioskop pada 15 Desember 2028 nanti tuh, Pemprov 2. Pengumuman ini disampaikan langsung ya saat panel Marvel di San Diego Comic Con 2026. Dan film ini ya bakal jadi penutup trilogi Black Panther dan kembali disutradarai Ryan Coogler. Dan tentunya ada Letitia Wright juga dipastikan balik sebagai Shuri yang masih melanjutkan perannya sebagai Black Panther. Nah, yang paling bikin penasaran Pemprov 2, Marvel juga memperkenalkan David Johnson ya sebagai T'Challa 2, putra T'Challa yang kini udah dewasa nih. Dan karakter yang pertama kali muncul di akhir Black Panther Wakanda Forever ini bukan meneruskan warisan sang ayah sebagai pelindung baru Wakanda. Nah, meski alur ceritanya masih dirahasiakan Pemprov 2, Black Panther 3 ini dipastikan jadi salah satu film pembuka MCU Phase 7 ya, setelah Avengers Secret Wars menutup Phase 6 pada 2027. Menariknya lagi, aktor Denzel Washington juga dipastikan bergabung meski perannya masih dirahasiain juga nih. Jadi siap-siap ya buat Pemprov 2 yang menyambut era baru Wakanda dengan generasi Black Panther berikutnya. Pemprov 2 tinggal tunggu bocoran trailernya dan juga detail ceritanya nih. Yang jelas Black Panther 3 ya jadi salah satu film Marvel yang paling ditunggu saat beberapa tahun ke depan nih Pemprov 2. Untuk ya sembari menunggu Black Panther ketiganya, bisa nih nunggu yang Doomsday Pemprov 2, Avenger Doomsday ya. Itu ada ini si Robert Downey Jr. comeback Pemprov 2, tapi jadi sesuatu yang berbeda nih tokohnya. Nah, kira-kira seperti apa ya Pemprov 2? Aku sih sudah penasaran nih, karena pastinya ya MCU ini, apalagi Avenger ini ya Pemprov 2, itu luar biasa antusiasnya tuh gede banget dan pastinya bakal seru jadi box office ya. Dan cerita-ceritanya ngalir terus gitu Pemprov 2, gak pernah putus ya, tersambung-sambung gitu, jadi kita nontonnya juga enak. Kalau mau nunggu, kalau misal nih ya kayak gini ya, nunggu lama gini Pemprov 2, kalau aku ya biasanya tuh balik lagi ke Avenger yang pertama gitu. Terus heroes-heroes-nya yang film-film sendiri-sendirinya Pemprov 2, ada yang Iron Man, terus ada juga Captain America. Nah, itu aku rewatch ulang tuh sampai akhirnya nah si face-nya baru lagi Pemprov 2. Aku sih gitu sih. Kalau kamu sendiri gimana Pemprov 2? Apakah nunggu lainnya, apa nunggu nonton lainnya juga, atau nunggu aja deh sembari misal ada DCU, ada mungkin Batman aja diundur Pemprov 2 sampai tahun 2028 juga. Nah, mungkin ada yang baru. Kalau kemarin tuh di series ya, itu ada Spider Noir yang baru Pemprov 2. Terus ada lagi apa ya? Kayaknya belum deh. Yang terdekat ini Doomsday itu. Jadi kita tunggu aja Pemprov 2 apakah sekeren Avenger sebelumnya atau MCU sebelumnya Pemprov 2. Kita tungguin aja dengan sabar tentunya.

0: Jauh sebelum beton dan besi menjadi bahan utama bangunan, masyarakat Nusantara telah mengenal sistem fondasi yang disebut batu umpak. Bukti arkeologis menunjukkan penggunaan batu umpak sudah dikenal setidaknya sejak masa Kerajaan Mataram kuno, pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Batu ini digunakan sebagai alas tiang pada bangunan kayu yang berdiri di atas permukaannya. Dengan memisahkan tiang dari tanah, batu umpak membantu melindungi kayu dari kelembapan, rayap, dan pelapukan. Sistem ini juga membantu bangunan lebih lentur ketika terjadi getaran gempa. Teknologi tersebut terus digunakan pada masa Majapahit, abad ke-13 hingga ke-15, dan masih dapat ditemukan pada berbagai rumah tradisional Jawa hingga sekarang.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 Spada Sikat ya. Interval pertama di Spada kali ini harus berakhir nih Mum Pro 2. Dan aku udah kasih informasi juga ya tadi, di awal ada perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda. Terus aku juga kasih informasi lalu lintas Mum Pro 2 di Jember Kota. Terus juga peristiwa pada hari ini 27 Juli ya, yang ada di dalam dan juga luar negeri. Dan pastinya informasi-informasi lainnya yang ada di wilayah Jember dan juga nasional nih Mum Pro 2. Nah, kita pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti bakal move ke interval kedua Spada, yaitu Spada Bestie Mum Pro 2, di mana aku bakal membahas topik nih yang mungkin relate banget sama kamu, apalagi untuk kegiatan kamu ya hari-hari itu kan biasanya bawa tas Mum Pro 2. Entah mau kerja, entah mau traveling atau bahkan mau sekolah ya, pastikan bawa tas gitu Mum Pro 2. Nah, aku mau kepo nih Mum Pro 2. Kira-kira kamu kalau bawa tas itu isinya apa aja sih Mum Pro 2? Apakah isinya esensial aja ya, dompet, handphone, terus surat-surat gitu aja, atau ada barang-barang lainnya nih Mum Pro 2 yang kamu bawa? Misal ada pouch makeup dan segalanya, parfum dan segala macamnya Mum Pro 2. Boleh ya spill sama aku, karena Ija nih udah post IG story juga Mum Pro 2 di @pro2jember di Instagramnya Pro 2 ya. Jangan lupa di follow dulu dong tentunya. Di situ aku udah post IG story terbaru, cek aja Mum Pro 2 ada question box. Nah, teman Pro 2 bisa nih cerita-cerita ya, silahkan, dan juga di WhatsAppnya Pro 2 teman Pro 2. Pokoknya sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat kita bakal seru-seruan ya bahas topik ini, dan juga pastinya ada ilmu-ilmu ya. Ada penelitian-penelitian yang bakal kita bahas juga yang mendukung topik kita hari ini teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Kenapa hampir semua onde-onde selalu dilapisi biji wijen? Ternyata penggunaan wijen bukan sekedar untuk mempercantik tampilannya. Saat onde-onde digoreng, biji wijen membantu menciptakan aroma yang lebih harum dan memberikan tekstur renyah di bagian luar. Selain itu, wijen juga membuat kulit onde-onde tidak

0: Peternas Indonesia. Di sini, onde-onde mengalami banyak penyesuaian. Salah satunya dengan isian kacang hijau yang menjadi favorit hingga sekarang. Jadi, taburan wijen pada onde-onde bukan hanya pelengkap, tapi juga bagian penting yang membuat cita rasa, aroma, dan teksturnya semakin istimewa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik

Saatnya Sepeda Besti bekal semangat tiap pagi nih Lompro 2. Seperti yang aku spill tadi ya di awal, sebelum interval kedua ini ya Lompro 2, kita bakal ngebahas isi tas nih. Ngintip isi tasmu dong Lompro 2, ada apa aja sih kira-kira. Nah kalau tas bisa ngomong nih Lompro 2 ya, dia bakal bongkar kayaknya rahasia pemiliknya Lompro 2. Ada satu barang yang hampir selalu ikut kemanapun kita pergi nih pastinya ya di dalam tas itu, tapi jarang banget diperhatikan, yaitu tas itu sendiri. Nah coba deh bayangin kalau sekarang tasmu dibuka di depan teman-teman nih Lompro 2, kayak influencer-influencer itu ya Lompro 2 ya, what is in my bag gitu kan. Isinya apa Lompro 2, kira-kira isinya bikin kamu santai aja atau malah panik nih. Waduh, panik nih, isinya apa aja Lompro 2 tasmu. Nah soalnya isi tas anak muda itu kadang gak bisa ditebak gitu. Ada yang isinya rapi banget ya kan, semuanya punya tempat masing-masing, ada pouch kecil-kecil gitu Lompro 2 untuk make up lah, terus untuk TWS lah, untuk headset lah, dan segala macamnya Lompro 2. Terus tapi ada juga nih yang isinya campur aduk, charger nyangkut sama headset ya kan. Terus truk belanjaan entah dari kapan masih nyelip di situ. Terus permen yang udah enggak tahu dari kapan juga berjamur di dalam tas. Terus bolpen ada 5 tapi enggak ada yang bisa dipakai semua. Sampai pokoknya sampah-sampah gitu Lompro 2 jadi penghuni tas kamu nih pasti. Nah, yang unik nih Lompro 2, isi tas seringkali berubah ya mengikuti aktivitas. Hari kuliah isinya laptop dan juga charger, ataupun pas sekolah gitu. Nah, hari pas nongkrong isinya dompet, terus parfum mini sama power bank. Mau olahraga juga ganti, tiba-tiba muncul botol minum dan juga handuk kecil, atau mungkin kaos kaki ya Lompro 2. Dan ini menurut psikologi dari American Psychological Association, barang-barang yang kita bawa setiap harinya bisa dipilih berdasarkan kebiasaan dan juga rasa aman. Otak kita ini cenderung ngebawa benda ya yang dianggap penting untuk mendukung aktivitas atau mengantisipasi keadaan yang mungkin terjadi nih Lompro 2. Makanya isi tas setiap orang nih hampir berbeda, karena di balik barang-barang itu ada cerita tentang rutinitas dan juga gaya hidup masing-masing. Tapi pernah gak kamu sadar Lompro 2, ada barang yang hampir gak pernah dipakai tapi tetap aja dibawa kemana-mana nih. Nah kenapa ya bisa gitu, dan biasanya apa nih Lompro 2 kalau kamu? Nah kamu boleh gabungan ya Lompro 2 di IG story-nya Pro 2, di @pro2jember tentunya boleh banget tuh. Di situ udah ada question box Lompro 2. Ngintip dong isi tas kamu, kira-kira isinya apa aja Lompro 2. Nah, boleh di spill di question box itu ya. Silakan nanti pasti aku bacain Lompro 2, ataupun di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 Lompro 2. Sampai nanti pukul 9 ya. Kamu boleh dong request kalian Lompro 2. Jadi ikut gabungan sekalian request, pastinya bakal Ija bacain dan juga bakal puterin lagunya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jauh sebelum matahari dan galaksi-galaksi yang kita kenal saat ini terbentuk, alam semesta pernah berada dalam masa yang gelap tanpa satupun bintang. Periode ini dikenal sebagai Cosmic Dark Age yang terjadi setelah Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Para astronom memperkirakan bintang pertama mulai muncul sekitar 100 hingga 200 juta tahun setelah Big Bang. Bintang-bintang ini disebut Population 3 Stars, generasi bintang pertama yang hampir seluruhnya tersusun dari hidrogen dan juga helium. Saat meledak sebagai supernova, bintang-bintang tersebut menghasilkan unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, dan juga besi. Unsur yang kelak menjadi bahan pembentuk planet, lautan, bahkan tubuh manusia.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Coba teman berdua kita cek semua isi tas kita ya. Yakin semuanya ada barang-barang yang kepake gak hari ini teman berdua? It's belum tentu. Mungkin ada payung yang udah seminggu gak dibuka teman berdua. Kalau di sini sih kemarin mungkin ya masih terpakai ya teman berdua. Karena ya kemarin hujan lumayan deras di Jember teman berdua. Mungkin ada juga yang hari minggunya ya gak kemana-mana ya. Ya jadi payungnya ya gak digunain. Terus obat yang untungnya gak jadi diminum nomor 2. Kalau aku sih iya, ada obat, pastinya ada obat. Terus namanya juga remaja jompo ya nomor 2. Ada berbagai minyak-minyak dan juga krim-krim ya, krim-krim pegal nomor 2. Di situ obatnya sampai keluar dari wadahnya nomor 2. Kalau aku sih itu. Akhirnya ya udah gak jadi diminum dong karena udah kotor dan juga terkontaminasi ya. Terus ada juga mungkin flash disk ya, yang bahkan lupa isinya apa teman berdua, atau enggak kabel charger cadangan nih, padahal charger utamanya juga dibawa. Kalau aku apalagi ya, terus ada vitamin juga, permen sih, biasanya permen, entah itu permen dari kapan ya kan. Enggak tahu teman berdua, pokoknya di situ aja. Dan pastinya ya enggak dimakan juga, enggak diemut juga teman berdua, karena itu takut sih karena permennya udah kelamaan. Nah, karena kita punya kebiasaan nih teman berdua ya, karena siapa tahu nanti butuh gitu kan. Akhirnya kita memasukkanlah barang-barang itu, entah itu tadi kayak headset yang padahal kita juga punya TWS ya kan. Terus juga kayak permen-permen atau obat-obatan itu tadi teman berdua. Nah, dalam psikologi nih hal ini dikenal sebagai preparedness teman berdua. Preparedness ya, yaitu kecenderungan seseorang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang belum tentu terjadi. Dan penelitian dari University College London menunjukkan bahwa manusia cenderung membawa perlengkapan tertentu agar ngerasa lebih siap dan juga menghadapi aktivitas sehari-hari. Kayak lebih ayem gitu teman berdua kalau bawa barang-barang yang diserep gitu. Pokoknya bawa barang ini aja deh biar aku tenang gitu kan. Nah, rasa tenang ini muncul bukan karena barangnya dipakai teman berdua, tapi karena kita tahu barang tersebut ada di dalam tas kita. Makanya jangan heran kalau suatu hari kamu bersih-bersih tas ya, terus nemuin struk minimarket 3 bulan yang lalu, mungkin uang recehan ya yang 100 gitu teman berdua, uang kembalian gitu di sudut tas, atau bahkan masker yang udah lupa sejak kapan ada di dalam tas kamu juga. Tas ini memang sering berubah jadi gudang berjalan tanpa kita sadari teman berdua. Nah, yang lebih seru lagi nih, ternyata ada isi tas seseorang ya yang sering bisa menebak nih. Seseorang kita sering bisa nebak dia lagi sibuk apa akhir-akhir ini. Kok bisa? Kita bisa bakal ini teman berdua, kita bahas maksudnya ya, kita bahas di segmen berikutnya. Jadi tahu nih, oh tas ini untuk apa gitu kan. Biasanya kamu gitu kan juga teman berdua, beberapa dari kita sih ada yang tas tuh khusus buat gym ada sendiri, untuk jalan-jalan ada sendiri, untuk kerja ada sendiri juga. Terus ada juga nih seseorang yang tasnya yaudah itu mau nge-gym kek, mau jalan-jalan, mau kerja kek, ya itu-itu aja teman berdua. Nah, nanti kita bahas teman berdua, kenapa ya kita bisa ngelihat tas seseorang tuh ya dari tasnya aja, dalamnya ya, maksudnya dalam tas seseorang tuh dari tasnya aja teman berdua. Nanti kita bahas. Dan kamu juga masih bisa gabungan loh. Silahkan ya, aku tunggu teman Pro 2 di Instagramnya Pro 2, di @Pro 2 Jember, dan juga WhatsAppnya Pro 2.

0: Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia, mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa ni? Hihi, berang apa ni? Hihi, ini pantai kebuka ni. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Masih bareng Ijat Pro 2 di Spada Besti, bekal semangat tiap pagi. Masih ngebahas tas nih, isinya apa sih Tom Pro 2? Memang ya, kalau ada yang bilang isi tas ini bisa menggambarkan keberbiadian seorang, mungkin gak sepenuhnya benar Tom Pro 2. Tapi kalau dibilang isi tas ini bisa menggambarkan aktivitas kita sehari-hari, itu ada benernya juga. Coba deh lihat isi tasmu hari ini Tom Pro 2. Kalau isinya laptop, charger, headset, terus sama notebook, mungkin lagi sering kerja atau kuliah atau ngerjain tugas gitu Tom Pro 2, atau sekolah bahkan. Nah kalau ada raket badminton ya, baju olahraga atau sepatu ganti, bisa jadi lagi semangat hidup sehat. Nah kalau tiba-tiba banyak struk belanja, nota ada juga bungkus cemilan ya mungkin akhir-akhir ini lagi sering jajan Tom Pro 2, atau lagi sering traveling ya. Nah isi tas itu sebenarnya ikut berubah ya seiring rutinitas kita. Bahkan kadang tanpa sadar ada barang yang menetap karena lagi sering dipakai. Misalnya tumbler karena lagi rajin minum air putih ya kan. Terus parfum kecil karena mobilitasnya tinggi Tom Pro 2, apalagi sering diodor ya kan. Harus ya pakai parfum Tom Pro 2. Terus juga sunscreen. Itu aku juga Tom Pro 2. Sunscreen yang spray itu enak banget, tinggal gitu Tom Pro 2 langsung ngegas keluar. Atau bahkan malah power bank nih yang sekarang rasanya hampir jadi kebutuhan wajib ya buat anak muda Tom Pro 2. Menurut penelitian dari University of Michigan, ini benda-benda yang kita bawa setiap hari ini biasanya dipilih berdasarkan kebiasaan dan aktivitas yang paling sering kita lakuin. Otak manusia ini cenderung mempertahankan rutinitas ya, karena dianggap lebih praktis dan juga menghemat energi untuk mengambil keputusan. Jadi jangan heran Tom Pro 2 kalau isi tas ya 6 bulan lalu mungkin jauh berbeda dengan sekarang, karena tanpa disadari tas itu ikut beradaptasi juga dengan gaya hidup kita. Tergantung nih ya, tadi kayak kalau kamu mau pas hari ini ya Tom Pro 2 hidup sehat nih, abis nge-gym biasanya yaitu ada baju ganti, terus ada tumbler air minum ya kan. Kalau kamu sering ngejar deadline ya udah pasti isinya kayak notebook, terus laptop juga ada iPad dan segala macamnya. Nah kalau teman Pro 2 nih ya disuruh buka tas sekarang juga, kira-kira barang apa yang paling sering mereka bawa nih teman Pro 2? Yang kamu bawa nih apa sih teman Pro 2? Atau malah ada barang yang bikin orang lain heran? Yuk kita dengerin atau dangi kita bacain langsung teman Pro 2 gabungan kamu yang ada di Instagramnya Pro 2 dulu ya ini ya. Ini ada Kak Liqiu23 nih. Katanya isinya tuh handphone, laptop kak gitu. Nah itu pasti anak-anak produktif ya. Suka ngejar deadline, ngerjain tugas dan segala macamnya. Terus ada Kak Dian Wardato, HP, dompet, makeup, kacamata dan lain-lain. Wih lengkap nih ya. Kalau mungkin kacamata hitam mungkin lebih sering ke outdoor. Terus kalau kacamata baca ilmu produk, ya udah karena karena aku sendiri juga pakai kacamata baca ilmu produk, karena penglihatan udah mulai kabur ya, kelihatan sama umurnya. Terus make up, nah ini biasanya yang ciwi-ciwi cantik ya kan, selalu touch up make upnya. Ketemu orang banyak biasanya gitu Tom Pro 2. Kalau dompet pasti sih, kalau aku dompet sih enggak, kayak aku lebih ke card holder sih Tom Pro 2. Isinya yaitu surat-surat gitu sih, surat-surat kendaraan, terus ada surat identitas juga, KTP, SIM dan segala macamnya. Handphone pasti. Pasti ya, gak mungkin anak-anak sekarang handphone tuh lepas dari cengkeraman, asik, cengkeraman kita tuh memproduksi di setiap harinya. Pasti handphone itu pasti sih. Yang lebih berkurang sekarang tuh cash atau duit secara fisik teman Pro 2. Aku udah mulai berkurang banget sih. Apa karena apa-apa ya itu, pakai kris, bayar pakai kris, semuanya pakai kris teman Pro 2. Jadi udah males kayak, mungkin ya parkir pun kayak waduh parkir lagi gitu kan teman Pro 2, enggak punya cash lagi. Tapi jangan risau, sekarang tukang parkir tuh udah bawa kris juga teman Pro 2. Jadi bisa kris juga parkir sekarang. Nah, aku juga mau bacain yang ada di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ada Kak Roni. Hai Kak Roni. Lagi apa nih? Lagi pasti sibuk mau berangkat kerja kah, atau mau udah kerja kah? Atau lagi ngopi-ngopi. Waduh, pagi-pagi biasanya ngopi dulu kayaknya ya.
Ini kata Kak Roni nih, kalau di tas aku simple sih Kak, paling uang cash. Ini yang generasi masih pakai cash ya. Terus ada ballpoint katanya, pomade sama sisir. Ini cowok banget ya pasti, pomade sama sisir. Biasanya kalau mau keluar kendaraan gitu biasanya dandan dulu, cari spion dulu nomor 2 untuk ngepomade atau ngebenerin rambut, sisir-sisir dulu. Dan ini katanya, dan pernah sih Kak aku nemuin tusuk gigi yang aku ingat masih nempel di tas waktu di Hotel Bali dulu Kak. Aku juga heran sih kok bisa nyelip di sana padahal udah 5 tahun katanya. Waduh, nemu artefak nih di tas kita. Kita itu juga sering terjadi juga ya nomor 2 ya. Relate banget sih Mas Roni, kayak benda-benda artefak peninggalan sejarah gitu. Sering kita temuin ke dalam tas, apalagi pas kita switch aktivitas nih, mau ganti tas atau mau ganti isinya karena aktivitas kita berbeda biasanya. Wah, kok ada ini sih? Ini kan beberapa tahun yang lalu. Ini kan udah enggak kita pakai. Ini kan bla bla bla, bla gitu nomor 2. Itu sering terjadi dan relate banget sama aku juga. Katanya salam aja deh buat teman-teman yang dengerin dan juga yang bacain katanya. Yeay, dapat semangat. Sehat selalu Kak, jaga kesehatan. Udah mulai hujan nih kayaknya. Ya, betul. Kemarin tuh sempat deres banget nomor 2. Jadi buat Mas Roni atau Kak Roni nih dan juga pendengar lainnya, tetap ya jaga kesehatan kamu karena udah mulai hujan, terus tiba-tiba panas juga. Kadang kemarin di nomor 2 ini juga mudah mulai panas lagi. Nah, biasanya terjangkit gampang banget radang tenggorokan, pilek, batuk dan segala macamnya. Udah ada teman kita ya, penyiar kita juga yang harus siaran sampai suaranya beda teman produk, bindeng-bindeng gitu. Nah, makanya teman pro 2 nih jangan sampai ya kamu kena sakit nih teman pro 2, kayak sakit-sakit demam terus batuk pilek dan segala macamnya. Aku juga kemarin teman pro 2, untungnya pas libur sih sempat meriang juga, akhirnya ya udah langsung diobatin aja, akhirnya bisa kembali fit lagi. Nah, dengan minum air putih yang banyak ya, yang cukup teman pro 2, terus kalau bisa vitamin, aku konsumsi vitamin juga, vitamin C teman pro 2, karena kemarin sempat sariawan ya kan. Nah, itu juga membantu kita. Terus jangan lupa konsumsi buah-buahan dan juga sayur-sayuran, itu penting banget. Yang beraktivitas di luar ruangan jangan lupa apply sunscreen, reapply teman pro 2, karena ya sekarang matahari itu jahat banget bisa merusak kulit kamu nantinya kalau kamu sering melewatkan apply sunscreen nomor 2. Dan itu sunscreen itu untuk semuanya ya, mau cewek, mau cowok, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau udah tua, semuanya nomor 2 harus apply sunscreen kamu nomor 2. Karena ya nanti takutnya amit-amit ya kena kanker kulit dan segala macamnya, jangan sampai nomor 2. Nah, terima kasih nomor 2 ya yang sudah mengirimkan gabungannya di interval kedua pada kali ini. Terima kasih juga teman pro 2 yang sudah menemani aku dari tadi. Belum ya, kok kayak mau pamitan. Belum teman pro 2, nanti di segmen terakhir ada pada insight inspirasi pagi terupdate. Tentunya dengan topik yang makin seru teman pro 2, kita bahas tentang Indonesia nih. Ke apa ya, pokoknya Indonesia tuh banyak banget, ada budaya, terus sosialnya juga beragam teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, kita di sini aja, tunggu aku sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi sembari menunggu aku bakal puterin lagu Cegil by Nabila Taqiyah yang di request Kak Likyu tadi di Instagramnya pro 2. Jadi di sini aja ya teman pro 2.

0: digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jokronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: dia mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau udah masuk pukul 9 nih Mumpro 2, lebihnya 11 menit ya. Kita berarti masuk ke interval terakhir, yaitu pada insight Mumpro 2, inspirasi pagi terupdate. Nah, seperti biasa nih Mumpro 2, kita hari Senin ya, kita membahas kita Indonesia. Nah, menurut kamu semangat gotong royong anak muda sekarang nih masih kuat gak sih Mumpro 2? Kalau dengar kata gotong royong nih, apa yang langsung terbayang nih? Pastinya kerja bakti ya, bersihin kampung atau bersihin lingkungan rumah kamu Mumpro 2, terus bangun rumah bareng warga ya kan, kalau di tempatku dulu gitu Mumpro 2. Jadi bantuin sama hari pertama sih biasanya, kayak bantuin warga yang sedang bangun rumah di hari pertama, sekaligus kayak semacam ada ritual selamatan gitu Mumpro 2. Terus memang ya dulu gotong royong tuh memang identik dengan kerjaan fisik, tapi sekarang bentuknya mulai berubah loh Mumpro 2. Anak muda mungkin gak setiap minggu ikut kerja bakti, tapi karena sering patungan buat bantu teman yang lagi kesusahan, lalu penggalangan donasi lewat media sosial, jadi relawan saat terjadi bencana, atau saling membantu mengerjakan proyek kuliah dan kegiatan komunitas. Nah, itu juga bagian dari gotong royong. Dan menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, gotong royong ini merupakan salah satu nilai penting dalam penguatan karakter karena mengajarkan kepedulian, kerjasama, dan juga tanggung jawab terhadap sesama. Artinya, semangat gotong royong ini belum tentu hilang, ya masih kok Mumpro 2, dan bisa jadi cara anak muda melakukannya yang berbeda gitu dengan generasi sebelumnya. Mungkin ya gotong royongnya lewat media sosial, seperti kayak donasi itu Mumpro 2, kan banyak ya open donasi untuk teman-teman yang lain membutuhkan gitu. Misal kayak pedagang-pedagang yang kesulitan Mumpro 2, bantu viralin dagangan-dagangan. Nah, itu juga gotong royong Mumpro 2 di era digital zaman sekarang ya. Dari sosial media cuman bikin konten video aja bisa ngelarisin UMKM di wilayah sekitar kita. Nah, itu efeknya luar biasa sih. Yang tadinya para pedagang kayak murung sedih gitu Mumpro 2, karena ya kesulitan seperti ekonomi saat ini ya, in this economy Mumpro 2, semuanya serba susah, serba mahal ya kan, ekonomi juga turun. Nah, dengan konten-konten kamu yang mungkin simple ya, itu bisa memajukan lagi atau bikin laris dagangan UMKM kecil Mumpro 2. Jadi itulah gotong royong saat sekarang ini, atau di era digital ini, di era saat ini Mumpro 2. Kalau kamu nih gimana Mumpro 2? Apakah gotong royong di anak muda ini seperti apa sih sekarang? Atau kamu juga ikut campur? Ikut campur katanya. Ikut ya, ikut gotong royong juga Mumpro 2. Boleh ya di share di Instagramnya Pro 2 di 081559708950, atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 4. Ya, permainan sejuta kenangan. Deg-degan pas waktu ngumpet, apalagi kalau tempatnya sempit dan gelap. Waduh, tapi justru disitulah serunya. Permainan ini ngajarin kita tentang kerjasama, strategi, dan juga keberanian. Dulu, makin lama gak ketemu, makin bangga rasanya. Ayo, siapa nih dari kalian yang jago ngumpet?
1: Yamku rambi yamku arum nawa kumbi. Yamku rambi yamku arum nawa kumbi.
2: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua, emang bisa?
1: Bisa dong. Ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
2: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Generasi sekarang tuh tumbuh di era digital nomor 2. Banyak aktivitas dilakukan lewat layar, mulai dari belajar, bekerja, sampai dengan berkomunikasi. Nah, akibatnya ada anggapan nih bahwa anak muda ini lebih sibuk dengan dunianya sendiri nomor 2. Padahal kalau diperhatiin nih ya lebih jauh, mereka nih tetap punya kepedulian sosial kok. Bedanya aksi gotong royong sekarang tuh sering dilakukan secara digital tadi. Misalnya itu tadi Ilmu Pro 2 ya, salah satunya adalah ikut penggalangan dana untuk korban bencana tuh, menjadi relawan mengajar Ilmu Pro 2, bantu promosiin usaha teman lewat media sosial atau UMKM lainnya Ilmu Pro 2, berbagi informasi lowongan kerja tuh, info locker dong, info locker. Nah, biasanya langsung dikirimin nih, berlomba-lomba ya, apalagi kayak di media sosial X Ilmu Pro 2 atau Twitter ya, atau ngajak orang lain ikut kegiatan sosial melalui platform digital. Nah, menurut laporan dari United Nations Volunteers, teknologi telah membuka peluang baru nih bagi generasi muda untuk berpartisipasi Ilmu Pro 2 dalam kegiatan kerelawanan dan juga aksi sosial. Bentuk partisipasinya semakin beragam juga, nggak lagi terbatas pada kegiatan tatap muka ya, tapi tantangannya juga nggak sedikit gitu Ilmu Pro 2. Di tengah kesibukan kuliah, terus juga sekolah, pekerjaan, ada aktivitas pribadi juga Ilmu Pro 2, rasa peduli perlu terus dijaga agar semangat saling membantu nih tidak tergantikan oleh sikap yang ya udah deh, yang penting urusan sendiri beres gitu, nggak peduli sama orang lain. Nah, sebenarnya nggak peduli sama orang lain itu untuk beberapa hal itu juga penting Ilmu Pro 2. Apalagi menyangkut urusan pribadi atau urusan orang lain secara pribadi ya, ya bodo amat lah urusan masing-masing Ilmu Pro 2. Tapi kalau kemanusiaan, hayu Ilmu Pro 2, pasti kok anak-anak muda sekarang juga masih sering ya bergotong royong lewat sosial media ataupun digital nih. Nah, sebenarnya apa manfaat gotong royong buat anak muda nih? Apakah hanya soal membantu orang lain atau justru ada dampaknya juga buat diri sendiri? Nah, itu akan kita bahas Ilmu Pro 2 di segmen berikutnya. Jadi tetap di sini aja bareng Ijadis pada Insight Inspirasi Pagi Terupdate.

0: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
1: Loh, Mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
0: Emang kenapa sih?
1: Mas kan sudah gede. Jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.
2: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hampir semua hal besar yang kita lihat hari ini adalah lahir dari kerjasama teman pro 2. Acara kampus gak mungkin sukses dong kalau panitianya jalan sendiri-sendiri, ya kan. Terus komunitas juga bisa berkembang karena anggotanya saling membantu juga. Bahkan banyak usaha anak muda yang berawal dari patungan ide, berbagi tugas, lalu berkembang bersama nih. Nah, itulah esensi gotong royong teman pro 2. Bukan sekedar kerjasama ya, kerja bareng aja, tapi saling percaya bahwa tujuan akan lebih mudah dicapai kalau dikerjakan bersama-sama nih. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, Pro 2, kemampuan bekerja sama, lalu berkomunikasi, dan juga menyelesaikan masalah secara kolaboratif jadi salah satu keterampilan penting yang dibutuhkan di dunia pendidikan maupun dunia kerja saat ini. Artinya, gotong royong ini bukan hanya nilai budaya yang diwariskan sejak dulu. Di era sekarang, semangat itu juga menjadi soft skill Pro 2 yang sangat dibutuhkan. Dan saat kita terbiasa ya mendengarkan pendapat orang lain, lalu berbagi tanggung jawab juga dan saling mendukung, kita sedang melatih kemampuan yang akan berguna dimanapun kamu berada nih. Karena pada akhirnya orang yang hebat nih belum tentu bisa bekerja sendirian, tapi tim yang saling percaya seringkali mampu menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar, teman Pro 2. Nah, kalau menurut teman Pro 2, apa semangat gotong royong di kalangan anak muda nih yang masih kerasa sampai sekarang? Langsung aja kayaknya kita dengerin aja Teman Pro 2 ya. Ada Kak Fitriani nih. Bentar. Kok udah ngeplay? Belum dinaikin volumenya. Bentar Teman Pro 2. Langsung aja Teman Pro 2, ada Kak Fitriani nih yang sudah mengirimkan suaranya ya untuk topik kita hari ini.
1: Halo teman-teman Pro 2, aku Fitriani. Jika ditanya, semangat gotong royong anak muda sekarang masih kuat nggak? Semangat gotong royong anak muda zaman sekarang sebenarnya masih sangat kuat. Hanya saja bentuknya yang sudah beradaptasi dengan era digital. Kalau dulu, gotong royong identik dengan kerja bakti fisik di kampung. Sekarang, anak muda melakukannya lewat banyak cara baru, seperti menggalang dana secara online saat ada bencana, bikin aksi sosial bareng-bareng lewat media sosial, hingga menjadi relawan komunitas lingkungan. Meskipun caranya berubah jadi lebih modern dan praktis, rasa peduli, kepedulian sosial, hingga untuk saling membantu sesama di jiwa anak muda Indonesia tetap menyala dan relevan.
0: Nah, setuju banget sama Kak Fitriani ya. Ini memang ya hanya bentuknya yang semakin beragam teman Pro 2. Nggak selalu berupa kerja bakti atau kegiatan fisik ya, tapi juga hadir dalam bentuk dukungan moral, terus berbagi informasi juga, menggalang donasi teman Pro 2, hingga saling membantu nih mengembangkan usaha dan juga komunitas di daerah kita masing-masing. Dan ini juga didukung nih sama data dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nilai gotong royong ini merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia yang memang mampu mempererat persatuan di tengah keberagaman, dan nilai ini tetap relevan ya diterapkan di dalam kehidupan modern, termasuk di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja maupun ruang digital nih Teman Pro 2. Jadi jangan sampai ya kehilangan gotong royong itu Teman Pro 2, apalagi di ini wilayah kemanusiaan ya. Kita bakal menggunakan gotong royong itu dengan berbeda tentunya, dan lewat sosial media, yaitu tadi seperti membantu ya donasi, terus juga ngeviralin beberapa UMKM di daerah kita Teman Pro 2, terus berbagi informasi juga, saling mendukung juga Teman Pro 2, karena di sosial media tuh obrolannya banyak banget ya, dan juga saling menguatkan di tengah kehidupan ini yang dar-dar-dar banget Teman Pro 2. Nah, itu tadi ya pembahasan kita tentang gotong royong Teman Pro 2 di kalangan anak muda nih, masih adakah atau udah hilang nih? Ternyata masih ada, cuman bentuknya aja yang berbeda Teman Pro 2. Terima kasih buat Teman Pro 2 yang sudah mengirimkan suara, terus gabungannya juga pada topik kita hari ini Teman Pro 2, dan juga sudah menemani aku ya dari subuh tadi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat Teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana dong, pastinya tetap di sini ada di Pro 2 RRI Jember, karena bakal ada Pro 2 Hitlist. dimana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Silahkan sebanyak-banyaknya bareng Wevi Alaika tentunya, bapak produser kita. Nah, Ijo langsung pamitan aja Tom Pro 2. Terima kasih banget. Bakal ketemu lusa ya, besok lusa sama Ijo lagi Tom Pro 2 dengan berbagai topik dan juga informasi lainnya. Jadi Ijo signing out dulu di pada kali ini, dan pastinya tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijo signing out dulu, bye bye, love you.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingabul! Papa ngagau sih!
2: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak! Aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini Senin 27 Juli 2020 yang barengan aku Wifi Alaika di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya yakni Perry Warjio resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Informasi kedua yakni KBRI Beijing gelar konser orkestra sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan informasi yang ketiga yakni JFC 2026 diapresiasi oleh Menteri Pariwisata sebut kreativitas jadi kekuatan Indonesia. Dan teman Pro 2, inilah dia informasi selengkapnya hanya di Info Pro 2.

Presiden Prabowo Subianto resmi menerima pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah akan segera menerbitkan keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat sesuai Undang-Undang Bank Indonesia. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Perry selama hampir 7 tahun memimpin Bank Sentral, sembari memastikan tugas Bank Indonesia tetap berjalan dan koordinasi dengan pemerintah terus terjaga demi stabilitas ekonomi nasional. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing bersama Trinity Youth Symphony Orchestra menggelar konser A Musical Tapestry of the Archipelago sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Konser yang dihadiri sekitar 300 tamu itu menampilkan lagu-lagu Nusantara sekaligus menjadi ajang diplomasi budaya untuk memperkuat hubungan Indonesia dan juga Tiongkok melalui seni, pendidikan, dan pertukaran antar masyarakat. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengapresiasi penyelenggaraan Jember Fashion Carnival 2026 sebagai bukti bahwa kreativitas mampu membangun identitas bangsa dan menggerakkan perekonomian. Menurutnya, JFC telah berkembang menjadi ajang bertaraf dunia yang memperkenalkan budaya Indonesia melalui karya kreatif. Mengusung tema HIL atau Humanity, Art and Life, JFC 2026 juga dimulai memperkuat citra Indonesia sekaligus mendorong pariwisata berkualitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Demikian untuk info Pro 2 pagi ini, teman Pro 2, simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Halo, selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Gimana nih kabarnya di hari Senin tanggal 27 Juli 2026 teman Pro 2? Semoga kamu tetap semangat walaupun baru mulai beraktivitas lagi setelah menikmati akhir pekan gitu ya. Buat kamu yang lagi kerja atau kamu lagi kuliah, lagi sekolah, atau mungkin teman Pro 2 sekarang udah ada yang lagi rebahan gitu ya, santai-santai. Makasih banget ya karena kamu udah memilih tetap setia tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember untuk menemani siang kamu teman Pro 2. Aku Bevi Alaika siap nemenin teman Pro 2 selama 2 jam ke depan di Pro 2 Hitlist, program yang bakalan muterin lagu-lagu hits Indonesia maupun lagu hits mancanegara yang lagi viral, yang lagi naik daun sampai yang wajib banget masuk ke playlist kamu nih teman Pro 2. Gak cuma itu aja teman Pro 2, seperti biasa aku juga bakal baca request-requestan dari teman Pro 2 semua yang masuk lewat WhatsApp maupun lewat Instagramnya Pro 2 Jember nih. Jadi kalau kamu punya lagu favorit yang pengen banget diputer, langsung aja ya teman Pro 2 kirim request beserta salamnya. Siapa tahu sebentar lagi giliran lagu kamu yang bakal mengudara. Awal pekan bukan alasan buat kehilangan mood ya teman Pro 2. Justru ini tuh saat yang pas untuk mulai minggu dengan energi baru, ditemani dengan musik-musik terbaik yang udah aku siapin spesial untuk teman Pro 2. Jadi kita mulai ya teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist kali ini. Untuk mengawali perjumpaan, tadi udah aku puterin lagunya siapa, hayo kamu tahu, bisa nebak gak lagu yang tadi aku puterin lagu siapa teman Pro 2? Iya, lagunya White Kiss dengan Dominic Fike teman Pro 2. Nah kalau untuk yang habis ini nih, aku udah nyiapin lagu dari Bruno Mars yang siap untuk menemani aktivitas siang kamu. Kita mulai dari I Just Make dari Bruno Mars.

0: Tahukah kamu, Pantai Saden di Gunung Kidul ternyata menyimpan jejak sejarah alam yang sangat tua. Pantai Sadeng secara geologi dikenal sebagai salah satu lokasi yang berkaitan dengan aliran purba Bengawan Solo. Penelitian geologi menunjukkan bahwa pada masa Pleistosen, ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta tahun lalu, Bengawan Solo pernah mengalir ke arah selatan dan bermuara di kawasan yang kini menjadi Pantai Sadeng. Perubahan besar kemudian terjadi akibat aktivitas tektonik di Pulau Jawa, termasuk pengangkatan pegunungan selatan dan perkembangan zona karst Gunung Kidul. Akibatnya, aliran sungai berbalik arah ke utara dan bermuara ke Laut Jawa seperti yang kita kenal sekarang. Jejak aliran purba ini masih dapat dikenali dari lembah kering, pola aliran sungai lama, serta struktur batuan di sekitar kawasan Sadeng. Kini, Pantai Sadeng juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan nelayan dan pusat kegiatan perikanan di pesisir selatan Yogyakarta.
1: Cucuk sayang, diam ya nak, diam ya sayang.
2: Pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
3: Duh, Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
2: Pak, ini fasilitas umum, sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
4: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.

Nomor 2 buat kamu yang udah gak sabar nunggu festival musik terbesar di Jawa Timur. Aku punya kabar yang seru banget nih buat kamu, teman Pro 2. Jadi di awal Agustus nanti, tepatnya di tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus, bakalan ada Living Sound of Downtown atau SOD Festival 2026 yang bakal digelar kembali di Surabaya Expo Center selama 2 hari, teman Pro 2. Festival itu jadi tempat berkumpulnya ribuan pecinta musik dari berbagai kota, terutama di Jawa Timur ya, teman Pro 2. Line up tahun ini juga gak main-main loh. Di hari pertama bakalan ada penampilan dari Tulus, ada Juicy Luisi, Dadif Basalama, Adikara, Mahalini, Hi-Fi, Malik The Essential, kemudian ada Reality Club, ada Bara Suara loh. Kemudian terus ada Efek Rumah Kaca sampai ke Wisnu Santika yang siap bikin suasana makin pecah, teman Pro 2. Lalu di hari kedua, panggung juga bakal dilanjutkan oleh Sal Priyadi. Kemudian ada Nadine Amiza, ada Hindia, ada Lomba Sihir, ada Fizz, ada The Panturas. Kemudian ada Perunggu yang lagi naik daun banget nih, teman Pro 2. Lalu ada For Revenge, ada Roni Palurian, ada NPD, dan juga ditutup sama Murphy Radio hingga penampilan spesial dari Stand Up Indo Surabaya. Gak cuma konser musik aja, teman Pro 2, di festival SOD tahun ini tuh juga menghadirkan area kuliner dan berbagai aktivitas interaktif dan juga pengalaman festival yang lebih seru dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi selain nonton musisi favorit teman Pro 2, kamu juga bisa menikmati suasana festival seharian. Penyelenggara berharap SOD Festival 2026 tuh bisa menjadi ruang bagi para pecinta musik untuk berkumpul, menikmati hiburan, dan juga sekaligus merayakan keberagaman karya musisi Indonesia. Nah, kalau teman Pro 2, kalau kamu dikasih kesempatan datang ke Living Sound of Downtown atau SOD 2026, siapa nih musisi yang paling pengen banget kamu tonton secara langsung? Kalau aku sih lagi pengen nonton Tulus sih, teman Pro 2, apalagi ada lagu terbarunya kan yang Teh Hijau itu, aku pengen langsung mendengarkan secara langsung dari Teh Hijau dari Tulus, teman Pro 2.

tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa

0: jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Hai Besti, jangan lupakan dari reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita.
2: Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
1: Banyaklah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
2: Siap dong, ketemu di sana ya Besti. Mana tempat yang katamu penuh sampah dan bau?
3: Bikin lingkungan kita bersih dan sehat.

Oke, teman berdua, barusan yang aku putarin adalah lagu Stupid Song dari Olivia Rodrigo. Jadi lagu itu punya nuansa yang fun, tapi tetap penuh sindiran khas dari Olivia gitu loh, teman berdua. Lewat liriknya itu ia menceritakan perasaan seseorang yang sadar sedang jatuh cinta. Meski sebenarnya tahu kalau hubungan itu bukan pilihan yang masuk akal, teman produk. Jadi emosi yang campur aduk itu dibalut dengan lagu yang catchy dan gampang bikin ketagihan. Walaupun judulnya Stupid Song gitu, teman produk. Tapi sebenarnya lagu itu adalah lagu sindiran untuk kamu yang stupid kalau lagi jatuh cinta gitu, teman produk. Ya jangan sampai lah ya, teman perdua, kamu dibutakan sama cinta. Tapi biasanya gitu sih, orang yang kayak baru kayak merasakan butterfly era itu akan selalu langsung kayak jadi bodoh gitu ya. Makanya lagu ini diciptakan untuk menyindir kamu-kamu yang lagi jatuh cinta tapi jadi bodoh gitu, teman perdua. Intinya seperti itu sih kalau dari lagu Stupid Song Olivia Rodrigo. Nah, teman Produa, sekarang aku mau lanjut baca request teman Produa yang udah masuk lewat WhatsApp-nya Produa RRI Jember. Ini yang pertama ada dari Kak Dimas. Hai, selamat siang Kak Dimas. Terima kasih ya kamu udah request. Dan Kak Dimas kali ini pengen dengar lagu terbaru yang berjudul Rain Dance dari Dev featuring dengan Thames. Katanya lagu itu jadi soundtrack perjalanan pulang kerjanya karena vibes-nya adem dan bikin pikiran lebih tenang. Oke, boleh. Emang jam segini kamu udah pulang, Kak Dimas? Apa kamu masih di perjalanan? Apa kamu shift malam kali ya? Shift malam makanya sekarang baru pulang gitu kali. Lalu ada juga ini dari Kanabila yang request Head That I Made You Love Me. Bener? Iya bener. Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Buat Kanabila, lagu ini tuh punya lirik yang emosional dan juga relate banget buat siapapun yang pernah menyesali sebuah hubungan. Jadi terima kasih ya aku mau ngucapin buat Kak Dimas dan juga Kak Nabila yang udah ikut meramaikan Produa Hitlist hari ini. Jadi buat teman Produa yang lain, requestan kamu masih aku tunggu sampai nanti jam 12. Jadi langsung aja ke WhatsApp-nya Produa atau ke Instagram story-nya Produa Jember. Aku tunggu ya.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut? Ih, gimana aku gak cemberut coba? Saldo ATM aku tiba-tiba aja habis. Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun,
1: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

22. Jangan cuma dengerin radio lewat frekuensi aja. Sekarang kamu bisa bawa siaran favorit RRI kemanapun kamu pergi lewat aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal download aplikasinya di Play Store dan juga di App Store. Kamu bisa streaming tentunya 89,5 FM Pro 2 RRI Jember dari manapun dan kapanpun teman Pro 2. Kamu juga bisa dengerin berbagai program favorit kamu. Terus kamu bisa baca berita terbaru sampai menikmati beragam konten menarik lainnya di aplikasi RRI Digital. Makanya tanpa perlu satu aplikasi banyak cerita, segera aja di-download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store kamu.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya hidroquinon.
5: Saya mineral oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: kosmetik berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Yaitu teman Pro 2 Setengah Langit dari Itgita featuring Dere. Lagu ini tuh punya nuansa yang hangat dan penuh makna gitu loh teman Pro 2. Kolaborasi Itgita dan Dere ini menghadirkan cerita tentang perjalanan, tentang harapan, serta tentang bagaimana seseorang ini terus mencoba melangkah meski banyak hal yang harus dihadapi. Dan menurutku ya, vokal dari keduanya tuh khas banget dan bikin lagu ini tuh terasa makin dekat dan makin relate dengan para pendengar yang mendengarkan. Bener gak teman Pro 2? Kamu juga relate gak? Atau kamu ngerasain juga gak apa yang aku rasa? Oh my god. Oke teman Pro 2, sekarang waktunya kita lanjut ke bacain request teman Pro 2 yang udah masuk lewat Instagramnya Pro 2 RR di Jember. Yang pertama ada requestan dari Kak Alfian Nurhadi underscore yang pengen dengerin lagu Pikiran Yang Matang dari Perunggu. Alasannya menurut Kak Alfi, lagu ini tuh punya lirik yang dalam dan cocok banget didengerin saat sedang butuh waktu untuk refleksi diri atau menikmati perjalanan sambil berpikir lebih tenang. Oke, masuk di akal. Yang kedua nih teman Pro 2, ada requestan dari Kak Nadia Kirana yang memilih lagu MMG, My Man Gue dari Naikila. Katanya lagu itu punya vibe seru, catchy, dan bikin mood langsung jadi naik. Cocok banget nemenin aktivitas hari ini. Dan lagu itu emang lagi banyak banget nangkring di berbagai chart ya teman Pro 2, di berbagai sosial media juga. Kayak scroll dikit, banyak lagu ini. Scroll dikit banyak lagu ini. Ya gitulah ya teman Pro 2. Aku mau ucapin terima kasih buat Kak Alfia Nurhadi dan juga Kak Nadia Kirana. Terima kasih kamu udah kirim request lewat Instagramnya Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang belum, aku masih tunggu ya. Pro 2 Hitlist masih bakalan hadir sampai nanti jam 12. Jadi pastikan untuk stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Kenapa lu pagi-pagi cemberut? Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis. Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun,
1: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, 50 ribu doang sih.

Teman Pro2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

Teman Pro 2 gak kerasa ya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Hari ini harus sampai di penghujung nih teman Pro 2. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nemenin perjalanan aku teman Pro 2 mulai dari jam 10 tadi ya, dengan lagu-lagu hits pilihan. Terus kamu juga tadi udah kirim-kirim request lewat WhatsApp atau Instagramnya Pro 2. Semoga lagu-lagu yang aku putar hari ini teman Pro 2 bisa terus menemani aktivitas kamu, menambah semangat dan bikin hari kamu jadi lebih berwarna. Buat yang belum sempat request, buat kamu yang requestan kamu belum aku puterin hari ini teman Pro 2, tenang aja karena masih ada Pro 2 Hitlist di hari-hari berikut ya. Jadi pastikan kamu untuk standby dan langsung aja teks yang banyak ke WhatsAppnya Pro 2 gitu, spam aja di DM-nya Instagram Pro 2 juga boleh, kak mau diputerin ini, kak mau diputerin itu. Siapa tahu ya kan, pilih lagu pilihan kamu bakal kita puterin di episode berikut ya teman Pro 2. Aku Wevi Aleka pamit undur diri dulu dari Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena setelah ini kamu masih bakal ditemenin sama aku tentunya di program acara Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja, jangan kemana-mana. Stay tune di 89,5 FM Pro 2, era di Jember, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Tahukah kita? Gunung Argopuro yang terletak di wilayah Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo tercatat dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sebuah naskah yang menguraikan keadaan di Keraton Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Artinya, gunung ini memiliki arti penting pada era Majapahit.

0: air, mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Halo teman Pro 2, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Balik lagi barengan aku Evi Alaika ya, teman Pro 2. Semoga di awal pekan ini kamu tetap dalam kondisi sehat, semangat dan siap menjalani berbagai aktivitas yang udah menunggu di depan mata nih, teman Pro 2. Aku Evi Alaika kembali lagi nemenin kamu, nemenin waktu sate siang kamu, teman Pro 2, selama beberapa jam ke depan di sate siang, tentunya hanya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, atau kamu mungkin sekarang lagi ada dalam perjalanan gitu ya, pas banget nih, karena sate siang hadir buat jadi teman terbaik kamu di jam makan siang teman Pro 2. Hari ini aku bakal ngobrol dengan berbagai informasi menarik, mulai dari cerita seputar kuliner, kemudian UMKM inspiratif, terus ada update terbaru dari dunia olahraga, sampai kabar terkini dari dunia hiburan dan juga lifestyle yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. Gak cuma itu aja nih teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin, yang pastinya nanti bisa bikin mood kamu makin oke nih. Jadi tetap di sini aja ya teman Pro 2, di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: kasih, keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih. Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucuk mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
1: Bu,
2: ya?
1: Lihat baju kerja Bapak. Udah disiapin belum?
2: Di gantungan baju, Pak. Sudah rapi.
3: Ibu, kaos kakiku di mana ya?
2: Di lemari bajumu, sayang.
1: Bu, kok kamar mandi kotor ya?
2: Aduh, iya, Pak. Nanti dibersihin lagi.
3: Bu, nanti belum sekolah temenin ke rumah temen ya.
2: Aduh, iya, nanti Ibu anter.
1: Bu, hari ini masa apa ya?
2: Aduh, Pak. Gantian dong tanyanya.
4: Peran ibu sudah seperti superhero ya. Semua bisa. Tapi, mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama akan membuat keluarga lebih kompak, harmonis, bahagia. Dan jangan lupa, ucapkan terima kasih kepada ibu.
5: Terima kasih, ibu. Aku cinta ibu.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: mau dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangium edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia. Yang membuatku mabuk
1: kepayang. Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah teman Pro2 di jam makan siang kali ini kita mau bahas sesuatu yang pastinya tuh dekat banget sama aktivitas sehari-hari, yaitu soal pilihan makanan sehat nih teman Pro2. Kalau biasanya nasi jadi menu utama banyak orang Indonesia, ternyata sekarang tuh ada juga alternatif karbohidrat yang semakin populer. Salah satunya adalah oatmeal nih teman Pro2. Oatmeal ini dikenal sebagai makanan berbahan dasar oat atau biji gandum utuh yang kaya akan serat, vitamin, mineral, dan juga berbagai nutrisi penting untuk tubuh. Dan menariknya, oatmeal nggak cuma bisa disajikan sebagai bubur hangat aja nih teman Pro2. Sekarang banyak orang mengolah oatmeal menjadi berbagai menu kekinian, mulai dari overnight oats, kemudian ada smoothies, ada pancake, sampai dikombinasikan dengan buah, yogurt, atau kacang-kacangan. Salah satu kandungan penting dalam oatmeal adalah beta-glucan, yaitu serat larut yang membantu menjaga kesehatan pencernaan dan juga membuat rasa kenyang bertahan lebih lama nih teman Pro2. Makanya oatmeal ini sering jadi pilihan buat mereka yang sedang mencoba mengatur pola makan nih teman Pro2. Selain itu juga mengkonsumsi oatmeal juga dikaitkan dengan membantu menjaga kadar kolesterol, mendukung kesehatan jantung, serta membantu menjaga kestabilan gula darah karena memiliki indeks glikemik yang relatif lebih rendah dibanding beberapa sumber karbohidrat olahan lain teman Pro2. Kemudian oatmeal juga punya kandungan antioksidan alami bernama avenamitrat yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi buat kamu teman Pro2 yang lagi mencari variasi menu sarapan atau ingin mencoba pilihan makanan yang lebih sehat, oatmeal bisa jadi salah satu opsi menarik untuk kamu coba. Tapi tetap ingat ya teman Pro2, makanan sehat ini tetap harus dikonsumsi secara seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Jadi tergantung dari tubuh kamu sendiri teman Pro2.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah. Bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi, lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkontribusi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah teman berdua, tadi setelah kita ngobrol soal gaya hidup sehat lewat pilihan makanan bergizi, sekarang saatnya kita lanjut ke informasi tentang olahraga di Taman Perdua. Di segmen ini namanya Sport Zone. Jadi aku bakal bahas berbagai kabar terbaru dari dunia olahraga, mulai dari prestasi atlet Indonesia, hasil pertandingan, hingga update menarik dari berbagai cabang olahraga yang lagi jadi sorotan. Jadi buat kamu Taman Perdua yang gak mau ketinggalan informasi olahraga terkini, tetap stay tune ya di 89,5 FM Perdua Era di Jember, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gobak sodor. Nah, kalau permainan yang satu ini nih, butuh tenaga dan juga kerja tim. Gobak sodor ngajarin kita buat kompak dan cepat ambil keputusan. Satu langkah salah bisa langsung kena lawan. Permainan ini cocok banget nih buat melatih ketangkasan dan juga kekompakan bareng teman.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Teman berdua, kita beralih ke kabar dari dunia sepak bola Indonesia nih. Ada jelang laga perdana ASEAN Hyundai Cup 2026, Timnas Indonesia sedang mendapat sedikit kabar yang membuat para supporter ikut was-was nih, teman berdua. Gelandang muda andalan Marcelino Ferdinand dikabarkan mengalami cedera saat menjalani sesi latihan bersama skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan kondisi Marcelino saat ini tuh masih terus dipantau oleh tim medis, teman berdua. Cedera yang dialami membuat peluang tampilnya saat menghadapi Kamboja ini masih menunggu hasil tes kebugaran. Meski begitu, Hartman juga tetap optimis. Menurutnya, Marcelino adalah pemain yang memiliki mental kuat dan selalu menunjukkan keinginan besar untuk segera kembali merumput, teman berdua. Keputusan apakah Marcelino akan dimainkan atau tidak baru akan ditentukan setelah tim medis menyelesaikan evaluasi terhadap kondisi Marcelino Ferdinand, teman berdua. Sementara itu, Timnas Indonesia akan dijadwalkan menjalani laga perdana grup A menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Pakansari Cibinong, teman berdua, di Bogor. Berarti itu tandanya nanti malam ya, teman berdua, catat tanggalnya. Catat jamnya juga, nanti malam jam 20.30 bakalan ada laga perdana grup A di mana mempertemukan antara skuad Timnas Garuda dengan dengan Kamboja, teman berdua, untuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Semoga proses pemulihan Marcelino berjalan dengan lancar dan skuad Garuda ini bisa tampil maksimal untuk mengawali turnamen dengan hasil yang sangat-sangat baik, teman berdua. Ya, kita doakan bersama ya, teman berdua. Semoga Timnas Indonesia bisa mampu meraih kemenangan di laga pembuka dan memberikan kebanggaan untuk masyarakat Indonesia.
1: Hello, how are you?

pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak, karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ini masih dari dunia olahraga ya. Tentunya ini datang dari sepak bola internasional, Teman Pro 2. Ada kabar yang sangat-sangat mencengangkan nih, Teman Pro 2. Jadi meski gagal mempertahankan gelar juara di Piala Dunia 2026, kapten timnas Argentina Lionel Messi ini kembali menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin nih, Teman Pro 2. Usai turnamen berakhir kemarin, Messi ini memberikan hadiah spesial kepada seluruh rekan timnya. Momen tersebut ini terungkap lewat unggahan pasangan bek Argentina Narco Senesi yang memperlihatkan bingkisan eksklusif dari sang mega bintang ini, Teman Pro 2. Jadi setiap pemain itu menerima satu set perlengkapan minuman tradisional khas Argentina. Isinya tuh mulai dari termos yang bermerek Stanley berwarna emas dengan logo pribadinya Lionel Messi. Kemudian ada cangkir mead, ada sedotan logam khusus, hingga yerba mead yang menjadi bahan utama minuman tersebut. Semuanya dibuat secara personal dengan nama masing-masing para pemain dari Argentina ini, Teman Pro 2. Hadiah ini tuh menjadi bentuk apresiasi Messi kepada rekan-rekannya. Meski Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol 0-1 di partai final Piala Dunia 2026 kemarin, di sisi lain sendiri, masa depan Messi bersama timnas Argentina ini masih menjadi tanda tanya, Teman Pro 2. Hingga kini belum ada pernyataan resmi apakah peraih 8 Ballon d'Or ini akan melanjutkan karir internasionalnya atau memilih pensiun dari tim nasional. Namun satu hal yang pasti, aksi sederhana ini kembali membuktikan bahwa kepemimpinan seorang Lionel Messi ini tidak hanya terlihat saat mengolah bola di lapangan aja, Teman Pro 2, tetapi juga melalui perhatian dan juga kebersamaannya dengan seluruh anggota tim. Aku juga mau dong dikasih botol Stanley, dikasih minuman-minuman dari Argentina. Aku juga mau dong, Bang Messi.

0: cream.
1: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
2: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
3: Bener, enak banget soalnya.
4: Hush.
3: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
2: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
3: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
2: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
3: Enggak mau juga sih.
2: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
3: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, biar kamu gak ketinggalan semua program favorit kamu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, aku mau himbau nih buat kamu untuk segera download aplikasi RRI Digital sekarang juga. Jadi lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran Pro 2 Jember dari mana aja dan kapan aja teman Pro 2. Selain itu, kamu juga bisa menikmati siaran seluruh program Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kamu bisa baca berita terbaru, terus kamu bisa dengerin podcast, dengerin musik. Pokoknya banyak banget ya fitur yang bisa kamu coba sendiri teman Pro 2. Mungkin kalau kamu lagi ada di perjalanan, di kampus, di kantor, atau lagi santai di rumah, Pro 2 Jember tetap bisa nemenin aktivitas kamu. Jadi segera di download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu ya.

0: pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan?

0: Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

52, kalau tadi aku udah ngasih kabar ke kamu dari dunia olahraga, sekarang aku mau geser dulu nih teman 52. Aku mau geser ke gimana ya, dari lapangan tadi kan kayak olahraga itu berhubungan dengan lapangan. Nah, kita masuk ke dunia hiburan yang gak kalah rame nih teman 52. Ada kabar nanti mungkin aku bakal ngasih ke kamu soal kabar film terbaru, terus drama Korea, musik, atau pokoknya update para artis yang lagi jadi perbincangan nih teman 52. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, tempat terbaik kamu.

0: Kebiasaan ini kelihatannya sepele, habis ngecas HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya, Dir. Nanti gua kerjain.
1: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya, Bu.
4: Mor, desain bayar kemarin dikerjain dong. Mau gua pakai nih.
5: Kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 ada kabar baru nih ya, apalagi buat kamu para pecinta film superhero. Jadi Marvel Studios ini akhirnya resmi mengumumkan kalau Black Panther 3 ini bakal tayang di bioskop pada tanggal 15 Desember 2028, Teman Pro 2. Masih lama banget ya Teman Pro 2 ya. Jadi pengumuman itu disampaikan langsung dalam ajang San Diego Comic Con 2026 kemarin, Teman Pro 2. Jadi film ketiga ini kembali disutradarai oleh Ryan Coogler, sementara Letitia Wright ini dipastikan kembali memerankan Shuri, sang Black Panther yang kini melindungi Wakanda. Yang paling menarik lagi, Marvel juga memperkenalkan David Johnson sebagai Chala 2, putra dari Raja Chala yang kini udah dewasa, Teman Pro 2. Karakter ini akan melanjutkan warisan sang ayah dan juga diprediksi menjadi wajah baru Black Panther di Marvel Cinematic Universe. Meski alur cerita dan musuh utama masih dirahasiakan, Black Panther 3 ini dipastikan menjadi salah satu proyek besar pembuka MCU Phase 7 Teman Pro 2. Wih. Setelah saga multiverse berakhir lewat Avengers Secret Wars. Gak cuma itu, Teman Pro 2, aktor peraih 2 Piala Oscar Denzel Washington juga dipastikan bergabung dalam film ini. Namun sayangnya Marvel juga masih menyimpan rapat karakter yang akan diperankannya. Jadi buat kamu Teman Pro 2, buat kamu juga para Marvel fans ya, sepertinya masih harus sedikit, bukan sedikit sih, banyak banget ya, karena masih 2 tahun lagi Teman Pro 2. Harus banyak bersabar ya, karena yang jelas perjalanan Wakanda itu masih akan berlanjut dengan generasi baru yang siap membawa cerita ke level berikutnya. Udah kita tunggu aja lah ya. Mungkin emang lama tapi gak kerasa kok Teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah, siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih, kelihatannya simpel, cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak kita belajar sabar, mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul tapi penuh makna.
1: Kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Gak kerasa ya tahun pro 2 jam. 2 jam, 3 jam. Ya 2 jam sih benar. Udah sampai jam 3 berarti 3 jam. Gitu maksudnya lah. Ya pokoknya gak kerasa banget teman pro 2. Kebersamaan kita di santai siang harus terhenti di sini teman pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah setia nemenin aku siaran dari jam 10 tadi bahkan ya. Mulai dari pro 2 headlist, kemudian ada santai siang, ada dari apa tadi, muda kreatif, terus habis itu dilanjut dengan sport zone dan diakhiri dengan showbiz teman pro 2. Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak karena kamu udah memilih kita donor setia di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Semoga semua informasi yang aku bagikan hari ini bisa menambah wawasan dan juga sekaligus bikin siang kamu makin asyik teman pro 2. Kalau tadi udah ada informasi yang kelewatan, jangan khawatir teman pro 2, kamu masih bisa mengikuti berita dan juga update lain, konten lain menarik lainnya di aplikasi RRI Digital atau di media sosialnya Pro 2 RRI Jember atau di media sosialnya RRI Jember atau Pro 2. Oke teman Pro 2, aku harus signing out dulu dari ruang dengar kamu, tapi tenang aja setelah ini masih bakalan ada penyiar berikutnya. Ada siapa? Ada Dita Aulia dan juga Ewin Ramadan yang bakal temenin sore ceria kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana, tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2.

Kamu udah pernah dengar tentang 20-20-20 belum? Bukan, bukan tanggal cantik buat jadian. Jadi, 20-20-20 itu sebuah skema mitigasi bencana, terutama buat mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai saat gempa bumi terjadi. Skema ini nih ngejelasin kalau misal kamu merasakan gempa bumi di pesisir yang berlangsung lebih dari 20 detik, maka kamu harus segera melakukan evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi dengan ketinggian minimal 20 meter dari wilayah pantai. Karena dalam 20 menit setelahnya ada potensi gelombang tsunami yang akan datang. Dan kita sama-sama tahu kan kalau gempa bumi itu rawan terjadi di Indonesia. Jadi udah seharusnya nih untuk kita selalu siaga. Stay safe.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman perdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Senin 27 Juli 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Nadeo optimis timnas Indonesia akhiri penantian gelar juara AFF. Informasi kedua tentang percepat perizinan UMKM pangan, BPOM meluncurkan Sapa Semesta. Informasi berikutnya tentang Wushu Garuda Jember raih 16 medali di Kejurnas Kungfu 2026. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Nadeo Argawinata optimis timnas Indonesia mampu mengakhiri penantian gelar pada Piala AFF 2026. Pemusatan latihan di Bali difokuskan membangun kebersamaan sebagai fondasi permainan skuad Garuda. Timnas Indonesia tetap mewaspadai Kamboja dan memilih fokus pada kekuatan serta identitas pemain sendiri. BPOM meluncurkan Sapa Semesta untuk mempercepat pendampingan dan perizinan UMKM pangan olahan. BPOM menyiapkan regulasi baru agar UMKM dapat naik kelas dari PIRT menuju izin MD. Program dijalankan bersama Kementerian UMKM untuk memperluas akses pasar tanpa menurunkan standar keamanan produk. Kontingen Wushu Garuda Jember kembali mengharumkan nama Kabupaten Jember setelah berhasil meraih prestasi membanggakan pada Kejuaraan Nasional atau Kejurnas Kungfu 2026 dan Alam Sutra Wushu Taulu Open 2026 yang digelar di Mall Alam Sutra Tangerang pada 22 hingga 26 Juli 2026. Tim yang diperkuat 9 atlet dan didampingi pelatih sekaligus ofisial Hodoifah itu sukses membawa pulang 5 medali emas, 5 medali perak, dan 4 medali perunggu pada Kejurnas Kungfu, serta 2 medali perak pada Alam Sutra Wushu Taulu Open 2026. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.

0: Selamat sore teman Brand 2.
1: Ya, selamat sore.
0: Serek ya. Serek ya. Karena tiba-tiba kemarin Jember diguyur hujan. Benar. Tiba-tiba kok dingin setelah panas dingin, iya. Panas dingin, meriang jadi.
1: Bukan biang lagi nih. Apa? Gregesi.
0: Greges sak dompet-dompetnya di akhir bulan teman Brand 2.
1: Ya ampun.
0: Dan teman Brand 2. Nah, itu dia sudah mepet ya. Tanggal 27 sekarang, Win.
1: Waduh. Gak usah ngomong tanggal deh.
0: Gak usah ngomong tanggal deh. Kita gak lihat sekarang edisi hari apa. Biar deh gitu ya. Yang penting kita jalan aja tuh mau Brand 2 ya. Menikmati hari ini. Dan semoga aja cepet ya nanti ya. Agustus gitu.
1: Iya itu dia.
0: Dan mau Brand 2 biar gak kerasa. Kita temenin di sore hari kamu. Iya aja dengan berbagai informasi yang menarik. Dan lagu-lagu yang enak banget buat nemenin aktivitas kamu di sore hari ini.
1: Joss.

0: could I try to hide? But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.
3: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
4: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
3: Entarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
4: Ya iyalah.
3: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik, nomor 2.
1: Apa nih? Kali ini teman Predua untuk informasi pertama di interval pertama sore ceria ini teman Predua, kita ada di Cloud.
0: Cerita.
1: Look up.
0: Unik.
1: Turn up that.
0: Yeay, benar.
1: Kali ini teman Predua ada update dari Kota Jember. Tentunya teman Predua, buat kamu yang mungkin kemarin ya sempat menyaksikan kemegahan Jember Fashion Carnaval 2026. Ternyata ya Win ya, ajang kebanggaan warga Jember ini gak cuman sukses bikin penonton terpukau aja, tapi juga mendapat apresiasi langsung dari Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana.
0: Iya benar. Jadi teman berdua, saat menghadiri Grand Carnival JFC ya, Menpar ini menyebut JFC ini sebagai salah satu kebanggaan Indonesia.
1: Betul.
0: Karena berhasil membawa kekayaan budaya Nusantara ke panggung internasional.
1: Justice pokoknya teman berdua. Dan menurutnya JFC juga membuktikan kalau sebuah mimpi yang lahir dari Jember bisa berkembang menjadi inspirasi bagi berbagai karnaval di daerah lain. Jadi gak cuman untuk pertunjukan kostum yang spektakuler aja, tapi juga menjadi ruang untuk melestarikan budaya sekaligus memperkenalkan identitas Indonesia ke dunia.
0: Menpar juga mengatakan ketika dunia itu melihat kreativitas budaya Indonesia lewat JFC, hal itu bisa menjadi daya tarik yang membuat wisatawan tertarik datang langsung ke Indonesia.
1: Betul. Dampaknya pun gak berhenti di sektor pariwisata aja teman Predua. Event sebesar JFC ini juga membuka banyak banget peluang ekonomi ya, mulai dari pelaku UMKM, pekerja kreatif, hingga berbagai sektor pendukung lainnya. Karena memang menurutnya teman Predua, Jember sudah membuktikan kalau sebuah festival budaya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat teman Predua.
0: So, teman berdua, JFC bukan cuma soal parade kostum yang megah. Lebih dari itu, ini adalah bukti kalau kreativitas, budaya dan juga kolaborasi ini bisa membawa nama Jember sekaligus Indonesia semakin dikenal di mata dunia, teman berdua.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Yeay, teman berdua masih barengan aku Ewin Ramadan.
1: Dan aku Dita Aulia, teman berdua masih di sore ceria. Kalau tadi kita sudah ada update informasi tentang Kota Jember ya. Kali ini kita update dulu untuk keadaan lalu lintas di sore hari ini, teman berdua. Tapi hanya untuk Jember kota aja ya.
0: Nah oke. Jadi memang teman berdua kita adalah orang-orang yang selalu baik hati kepada kalian semuanya teman berdua.
1: Intinya
0: kita bakalan kasih tahu kamu teman berdua untuk keadaan lalu lintas di sore hari ini seperti apa gitu. Oke, kita mulai dari mana dulu nih Dit?
1: Dari yang mudah dijangkau mata kita. Dari depan kantor ya teman Pre 2. Di LPP RRI Jember teman Pre 2 kali ini tidak begitu macet. Tapi teman Pre 2 ini bentar Win. Punya aku kok belum muncul ini ya.
0: Sama ini ya. Kok bisa gini ini?
1: Kok ya? Belum muncul ini. Cuman di sini masih loading teman Pre 2. Area sibuknya ini berada di sekitar kawasan yang kayaknya sibuk banget tuh di kawasan Pasar Tanjung tuh Win.
0: Atau di daerah Mangli ya.
1: Daerah mana tuh?
0: Daerah Mangli.
1: Oh, Mangli.
0: Ini juga padat, tapi kalau di daerah apa namanya? Daerah kampus sore hari ini masih terpantau biasa-biasa aja nih.
1: Biasa aja ya.
0: Enggak terlalu gimana-gimana gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena mungkin untuk kampus masih pada libur mahasiswanya.
0: Bisa jadi.
1: Jadi masih sepi. Terus kemarin juga JFC sudah hari akhir. Jadi sepertinya hari ini Jember sudah pada ditinggalkan oleh wisatawan di hari ini ya. Sudah pada balik ke tempat masing-masing. Semoga selamat sampai tujuan ya teman-teman yang datang kemarin untuk menyaksikan JFC. Kali ini Jember sudah mulai sepi lagi.
0: Kasian banget ya dia. Aduh, tapi BTW kemarin tuh memang GFC jadi ajang yang sangat luar biasa.
1: Betul.
0: Dan tentunya teman Pro 2 sekarang pasca GFC jalanan juga udah mulai kembali normal teman Pro 2.
1: Lancar. Mungkin nanti di jam-jam krusial ketika pulang kerja aja teman Pro 2 yang perlu diperhatikan ya seperti biasa ya di geladak kembar nih pasti. BB Sudirman, Mas Trip pasti.
0: Yoi. Lalu di daerah ini apa namanya itu di daerah depan RR ini biasanya juga udah mulai ya jam-jam segini
1: banyak
0: tuh.
1: Banyak kantor ya di sini.
0: Benar, banyak kantor teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 buat kamu yang akan melakukan aktivitas perjalanan di sore hari ini, perjalanan pulang sekolah, pulang kerja, pulang beraktivitas deh ya pokoknya hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu lalu lintas.
0: Iya, benar dan juga jangan ugal-ugalan lah ya.
1: Janganlah meskipun sepi tetap harus tenang kan enak dinikmati jalannya teman Pro 2.

0: Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remake 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman bro, dimanapun kamu, aku share ke kamu semuanya untuk informasi mengenai laporan kehilangan STNK edisi hari ini, teman bro 2. Senin 27 Juli 2026, teman bro 2. Yang pertama, STNK dengan plat nomor P2619LW atas nama Mas Ruro, alamat Dusun Tekoan, RT1 RW18 Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P6175JA atas nama Samrotul Fuad, alamat Dusun Kerajaan, RT1 RW18 Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan BPKB P1LW atas nama Tri Setiawati, alamat Dusun Karang Paiton, RT2 RW10 Gemuk Sari, Kalisat, Kabupaten Jember. Selanjutnya, hilang BPKB P1242ML, teman bro 2, atas nama Paiman, alamat Dusun Sambiringi, RT3 RW11 Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P5488KD atas nama Rara Olivia Paramita, alamat Perumah Strip B25 RT3 RW7 Gemuk Kerang, Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK teman bro 2 dengan plat nomor P1599LU atas nama Aan Prihantoro, alamat Perum Gunung Batu Permai G11 RT4 RW5 Sumbersari, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P6702JD atas nama Fatoni Carmine, alamat Desa Dusun Sumberan, RT2 RW18 Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P1913HV atas nama Sutejo, alamat Jalan Argopuro 212 Kerajaan Lor, RT5 RW3 Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. Selanjutnya, teman bro 2, STNK dengan plat nomor P5818JB atas nama Sukirman, alamat Jalan Tampak Siring 176 RT4 RW4 Anti Rogo, Sumbersari, Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P5305HN atas nama Eliza Dustria Diska, alamat Dusun Rowo, RT2 RW14 Merawan, Mayang, Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P5570JN atas nama Ahmad Bukhari, alamat Dusun Jalinah, RT1 RW12 Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK tersebut, teman bro 2 dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR di Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember. Terima kasih, teman bro 2.

0: proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita terutama para pemuda sudah mengikrarkan diri sebagai sebuah bangsa melalui Sumpah Pemuda. Namun, apakah kamu tahu misteri yang ada di baliknya?
1: Kamu harus tahu bahwa lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya diperdengarkan dalam Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lagu ini dibawakan langsung oleh penciptanya W.R. Supratman dengan menggunakan biola. Saat itu, Belanda tidak mengizinkan kata merdeka diucapkan, sehingga lagu ini dikumandangkan tanpa syair.
0: Apakah kamu tahu rumusan hasil kongres ini awalnya tidak memiliki nama? Setelah beberapa hari kemudian, barulah ikrar tersebut diberi nama Sumpah Pemuda.
1: Penting untuk kamu ketahui juga bahwa pada awalnya hasil kongres ini ditulis dengan menggunakan bahasa Belanda. Namun, Muhammad Yamin kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penting bagi generasi muda mengenali sejarah bangsa kita. Jika bukan kita, siapa lagi?
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Oke, teman berdua masih barengan aku Ewin Ramadan.
1: Dan aku di Talia, teman berdua masih di sore ceria. Tapi kita sudah di interval berikutnya ya, ya. Skena
0: siaran
1: edukasi
0: anak muda.
1: Yeay, kali ini teman berdua ada informasi yang penting banget. Apa buat kamu muda-mudi, anak muda yang masih di dunia pendidikan ya. Ya kalau belajar mah seumur hidup ya, tapi yang masih di bangku sekolah, pelajar maupun mahasiswa atau pre-2, kali ini ada kabar yang bikin bangga banget nih.
0: Sekaligus dari... membuat kita itu merasa ini ya, apa namanya, termotivasi.
1: Betul ya. Dari dunia pendidikan Indonesia
0: tentu.
1: Tim Indonesia ya Win ya, sukses membawa pulang 4 medali perunggu dan 1 honorable mention di ajang 67 tahun International Mathematical Olympiad atau IMO 2026 yang digelar di Shanghai, China.
0: Waduh, 4 medali perunggu ini diraih oleh Jayden Jurianto dari SMAK 1 Penabur Jakarta. Stephen Abiel Cahyono dari SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya. Dan Nika Odiela Odelia dari SMAK Penabur Gading Serpong. Dan Yusril Ihsan Adinanta Negara dari SMA Negeri 1 Gelagah Banyuwangi.
1: Oh, Yusril Ihsan dari Banyuwangi ya, teman berdua. Sementara itu ada Matthew Ravenelli Chip Tono dari SMAK Penabur Budaya berhasil meraih penghargaan honorable mention, teman berdua.
0: Iya, dan sebelum berangkat ke IMO, seluruh peserta ini harus melewati seleksi panjang dulu di lewat Olimpiade Sains Nasional, mulai dari tingkat sekolah hingga nasional, dan mereka juga mengikuti pembinaan intensif untuk mengasah kemampuan, strategi menyelesaikan soal, sampai kesiapan mental menghadapi kompetisi.
1: Betul. Dan tahun ini tantangannya juga enggak main-main ternyata, teman berdua. Sebanyak 85 peserta dari 119 negara harus menyelesaikan 6 soal matematika tingkat lanjut dalam 2 hari kompetisi.
0: Nah, salah satu peraih medali yaitu Jayden Jurianto mengaku bangga banget ya, kembali dipercaya mewakili Indonesia di ajang internasional. Sementara Yusril mengaku juga sempat khawatir tidak membawa pulang medali, tetapi kerja kerasnya akhirnya terbayar dengan medali perunggu.
1: Wah, luar biasa. Keren. Ya, keren banget dari anak muda Banyuwangi berarti ya. Dan prestasi ini teman pre-2 juga jadi bukti ya kalau anak muda Indonesia punya kemampuan bersaing di level dunia. Bener. Semoga aja pencapaian mereka bisa jadi inspirasi buat kita semua teman pre-2 untuk terus belajar, berani mencoba, dan gak mudah menyerah tentunya teman pre-2.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tawam Predua, pernah gak sih dari beberapa dari kamu Tawam Predua kepikiran kalau semisal ya sekarang tuh ya Win ya, perusahaan itu kayaknya gak cuman lihat dari ijazah aja deh, tapi juga yang paling penting, yang gak kalah penting adalah skill yang kita punya Tawam Predua, bener gak?
1: Jadi ini aku lansir dari detik.com ya, Institut Teknologi Bandung atau ITB ini baru saja meluncurkan platform ICE namanya, Dit.
0: Apa itu?
1: ICE.
0: Yang artinya adalah?
1: Jadi platform ICE atau ICE ini, platform ICE Microdental. Ini sebuah program sertifikasi yang dirancang memang untuk membantu mahasiswa maupun masyarakat umum meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.
0: Dan teman-teman Predua, menurut pihak ITB sendiri ya, tren rekrutmen saat ini tuh mulai bergeser ke skill based hiring, teman-teman Predua. Jadi perusahaan semakin mencari orang-orang yang punya kemampuan nyata dan bisa dibuktikan lewat sertifikat atau digital badge, teman-teman Predua.
1: Di program ini tersedia dari lebih dari 50 pilihan kelas ya, dari 10 fakultas dan sekolah di ITB. Bidangnya juga beragam, mulai dari rekayasa teknologi informasi, bisnis, sains, sampai arsitektur dan juga perencanaan.
0: Betul, Tawam Predua. Dan menariknya lagi, sistem belajarnya juga dibuat fleksibel ya. Peserta bisa mengambil pembelajaran secara bertahap, Tawam Predua. Bahkan mulai dari modul berbobot 1 SKS loh. Setelah menyelesaikan materi dan assessment, peserta akan mendapatkan sertifikat resmi serta digital badge yang terverifikasi oleh ITB dan berlaku hingga 5 tahun, Tawam Predua.
1: Benar, dan program ini juga dikembangkan berdasarkan kebutuhan industri, Adit ya. Jadi untuk materi yang dipelajari itu memang disesuaikan, teman berdua, disesuaikan dengan skill yang sedang banyak dicari di dunia kerja saat ini, khususnya di Indonesia ya.
0: Betul. Dan teman berdua, kalau kamu tertarik menambah kemampuan, memperkuat CV juga, atau ingin lebih siap menghadapi persaingan kerja, program seperti ini nih bisa banget, teman berdua, jadi salah satu pilihan yang layak banget buat dicoba, teman berdua.
1: Benar. Dan tentunya teman berdua, informasi lengkap mengenai program dan juga pendaftarannya ini bisa kamu akses
0: di mana tuh?
1: Melalui laman resmi ICE Microdential ITB, teman-teman berdua.
0: Oke, langsung cek aja, teman-teman berdua, dan daftar deh sekarang kalau kamu sudah memenuhi syaratnya, teman-teman berdua.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Salam Pri 2 buat kamu yang sekarang lagi ada di perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang akan melanjutkan aktivitas selanjutnya, Salam Pri 2, tenang aja, kamu tetap bisa terhubung dengan kita melalui aplikasi RRI Digital Salam Pri 2. Melalui aplikasi ini kamu bisa dengerin kita dari mana aja dan kapan aja. Selain itu tentu aja banyak banget fiturnya, kamu bisa update berita di sana, update informasi. Kamu bisa dengerin musik favorit kamu dan kamu bisa pantau siaran RRI seluruh Indonesia Salam Pri 2 dari program 1 sampai program 5 Salam Pri 2. Dan Salam Pri 2 aplikasi ini juga gratis ya. Jadi langsung aja ketik di Play Store ataupun App Store ya Salam Pri 2. Ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya Salam Pri 2.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Teman berdua, kita lanjut lagi ya di sore ceria interval belum.
1: Belum. Sekarang masih di Cangcimen ini.
0: Sebelum terakhir lah ya. Yeah. Cangcimen teman berdua, bincang ceria.
1: Menyenangkan.
0: Dan teman berdua, kali ini topik yang akan kita bahas menarik banget, apalagi kemarin selama 3 hari berturut-turut ya, Jember baru aja menjadi pusat perhatian.
1: Bener.
0: Lewat event Jember Fashion Carnival 2026 yang mengusung tema Heal, teman berdua. Humanity, Earth, and Life. Tema ini tuh mengajak kita untuk melihat kembali ya hubungan antara manusia dan alam, sekaligus menyampaikan pesan tentang pemulihan lingkungan juga, teman berdua, dan sosial melalui karya seni, kostum, musik, dan pertunjukan jalanan yang spektakuler pastinya, teman berdua.
1: Iya benar, gak cuma menghadirkan kostum aja Edith ya, yang megah tentunya tahun ini JFC juga menawarkan pengalaman baru lewat konsep panggung modern, teknologi visual yang lebih imersif ya, hingga 8 tema besar yang menceritakan perjalanan menuju harapan dan juga keberlanjutan.
0: Betul banget, teman berdua. Nah itu dia, sore ini kita bakal ngobrol soal apa nih teman berdua, hal yang paling menarik menurutmu di JFC 2026 Heal ini teman berdua.
1: Iya teman berdua, boleh ikutan gabung ya di.
0: Betul.
1: Dan juga share cerita kamu lah dengan bisa kamu isi langsung question box Instagram story kita teman Pro2 di @pro2jember atau bisa langsung aja WhatsApp kita di 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50.
0: Yuhuu.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahukah kita?
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah.

agama, ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami

Tolong berdua kita lanjut lagi obrolan kita di Changcimen hari ini ya. Tadi kita ngebahas soal JLC Taman Pre-2, dimana JLC di tahun ini kan terasa beda banget ya. Bukan hanya menghadirkan parade busana aja, tetapi juga mengangkat untuk isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita Taman Pre-2, yaitu menjaga pentingnya hubungan antara manusia dan alam nih Taman Pre-2. Dan Taman Pre-2 melalui tema HEAL juga, Humanity, Heart and Life, JLC menghadirkan 8 segmen terbaik seperti Gaia dan Sanctuary yang menggambarkan perjalanan pemulihan Taman Pre-2, pemulihan bumi dan harapan untuk masa depan. Menariknya lagi, Taman Pre-2 kostum yang ditampilkan merupakan perpaduan antara kerajinan tradisional dengan inovasi modern termasuk elemen mekanis, sehingga kostum nih bisa bergerak dan semakin hidup saat dipentaskan Taman Pre-2. Hal ini menunjukkan ya bahwa kreativitas bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan positif Taman Pre-2. Seni gak hanya menghibur tetapi juga mampu mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan kehidupan. Dan Taman Pre-2, yuk kita sharing ya di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre-2 Jember, atau bisa juga lewat WhatsApp Pre-2 di 081-559-70-8950. Apa nih Taman Pre-2 hal yang paling menarik menurut kamu di JLC tahun ini Taman Pre-2?

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih

0: Tongkrong Perdu, kita lanjut lagi ya bacain gabungan yang udah masuk di malam hari ini. Tongkrong Perdu ada dari Kak Rama nih. Kak Rama juga bilang, menurut aku ya Kak, yang menarik itu tema heal. Temanya justru yang menarik ya kalau menurut kamu Rama. Tema yang diangkat cukup relevan dengan kejadian-kejadian sekarang, yaitu mengenai isu lingkungan ya. Bener banget Rama, tema untuk JLC tahun ini ya Win ya, heal. Ini memang mengajak kita melihat bahwa seni itu bisa jadi media edukasi juga teman Predua.
1: Iya, lanjut lagi nih.
0: Setelah dari Rama, ada dari
1: Dimas.
0: Dimas, apa katanya?
1: Yang bikin aku terkesan itu justru konsep panggung dan visualnya gitu. Karena yang tahun ini kelihatan lebih modern dan lebih imersif, apalagi bintang tamunya keren banget. Katanya banyak ya di teater memang ya. Iya benar juga sih, tetap panggung jadi elemen lah dalam suatu pertunjukan. Dan konsepnya untuk tahun ini itu menurut aku Dit, itu luar biasa banget
0: gitu. Bagus banget memang ya teman Predua. Oke, terakhir deh ya, ada dari Putri.
1: Putri,
0: aku bangga banget karena JLC selalu bikin nama Jember dikenal luas. Banyak teman aku dari luar kota yang sengaja datang buat nonton. Semoga tahun depan JLC tetap bisa menghadirkan tema-tema yang keren dan menginspirasi.
1: Ya benar, memang JLC itu memang salah satu tontonan atau salah satu ikon ya gitu ya dari kota Jember. Betul. Ini sebagai hal ataupun seni ya luar biasa, sampai dikenal di mancanegara juga ya, internasional lah. Lalu juga banyak sekali masyarakat dari luar Jember yang penasaran juga sebenarnya. Gitu.
0: Dan Tawam Predua, seru banget obrolan kita di sore hari ini ya. Kita jadi bisa melihat kalau JLC 2026 ini bukan hanya menghadirkan parade kostum yang indah aja, tetapi juga membawa pesan penting tentang kepedulian terhadap manusia, bumi, dan kehidupan Tawam Predua.
1: Iya, temanya The Hill ya, Humanity, Earth, and Life. Ini mengingatkan kita sebenarnya bahwa perubahan besar itu jadi perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil.
0: Betul.
1: Kayak menjaga lingkungan, menghargai karya seni.
0: Betul.
1: Mendukung kreativitas anak bangsa. Ini adalah bagian dari upaya merawat masa depan bersama.
0: Betul banget Tawang Predua. Dan Tawang Predua, terima kasih yang udah gabungan di Cang Cimen ya. Kita lanjut ya nemenin kamu di sore ceria interval berikutnya nanti.
1: Oops,
0: Tawang Predua. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Predua RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhu.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Sorry Ceria interval berikutnya ya. Dan ini sudah di interval terakhir Teman Pro 2 untuk Sorry Ceria hari ini. Kita sudah ada di Ups ya Teman Pro 2 Upgrade Skill, yang tentunya akan ngebahas seputar hobi, skill, bisnis maupun ke lifestyle juga, yang intinya berdampak positif lah buat diri kamu Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, kali ini lifestyle sepertinya yang akan kita bahas ya Teman Pro 2. Mungkin untuk lifestyle positif kali ini Teman Pro 2. Ini baru masuk nih Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, kita akan membahas untuk lifestyle, intinya yang membuat hidup kamu lebih positif ya Teman Pro 2.
1: Di luar hujan, Dit.
0: Dari tadi, Bapak.
1: Iya.
0: Hujan-hujan gini Teman Pro 2 memang paling enak sama yang anget-anget. Secangkir kopi.
1: Barusan saya sudah ngopi.
0: Nah, tapi ternyata Win, ada satu efek samping yang sering luput disadari loh. Kebiasaan minum kopi itu bisa bikin warna gigi berubah dan noda jadi lebih susah dibersihkan kalau nggak diimbangi dengan perawatan yang tepat.
1: Perawatan gigi 20 juta lah per bulan saya.
0: Waduh, Gus Ewin luar biasa perawatan giginya. Sebulan 20 juta.
1: Gigi aja.
0: Satu gigi ya.
1: Satu gigi itu 20 juta. Bayangin aja ini ada berapa gigi itu.
0: Total sendiri
1: Yes, kalau misalkan hitung-hitungan nanti aja lah ya. Ya sekarang kita ngomong ini aja. Ya kopi-kopi.
0: Dan Teman Pro 2, memang kalau kata dokter gigi Dokter Zahra Almira Cita Utami yang menjelaskan kalau banyak orang yang mengira pasta gigi pemutih aja itu udah cukup. Padahal kalau masih sering ngopi, apalagi kalau ngerokok ya, aduh ini makin parah lagi Teman Pro 2.
1: Aku udah gak ngerokok sih untuk saat ini.
0: Saat ini
1: ya.
0: Nanti
1: gak ngerokok satu batang. Tapi banyak batang gitu.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Salah ngomong lagi. Yuk, saya
0: dikurangi
1: itu
0: dikurangi ya Teman Pro 2.
1: Jangan yang tiru-tiru wis pokoknya ya.
0: Kalau sudah kopi, minuman pekat ditambah rokok, aduh itu noda di gigi bisa makin numpuk lagi Teman Pro 2.
1: Masa gini-gini deh. Jadi ya wes, aku bakalan ini dah jabarin juga gitu ya. Buat kamu yang belum siap pisah sama kopi, tenang aja. Ada cara simpelnya kok, Dit.
0: Apa itu?
1: Setelah minum kopi, ya kan, biasakan langsung kumur-kumur dengan air mineral.
0: Oh.
1: Ini yang aku lakukan, Dit. Makanya gigi aku kan putih gitu ya.
0: Pink sih.
1: Pink ya.
0: Terus.
1: Kirain hijau.
0: Seger banget tuh hijau. Terus.
1: Jadi setelah minum kopi ini biasakan langsung berkumpul dengan air mineral. Jadi cara sederhana ini ternyata bisa membantu mengurangi sisa zat pewarna yang menempel di permukaan gigi.
0: Oh.
1: Nah, kalau memungkinkan ya, kamu tuh juga bisa minum kopi menggunakan sedotan supaya cairannya itu nggak terlalu banyak mengenai permukaan gigi dikit. Gitu. Nah, memang kedengarannya sepele, tapi ini bisa membantu mengurangi risiko perubahan warna gigi dalam jangka panjang, Dit.
0: Betul. Selain itu ya Teman Pro 2, jangan asal pilih pasta gigi cuman karena busanya banyak. Aduh, aku pakai ini aja deh soalnya puas banget, ngosroknya ngosrok banget.
1: Terus.
0: Pilih produk yang memang sudah teruji ya Teman Pro 2, teruji mampu membantu mengangkat noda pada gigi. Teman Pro 2. Dan kalau kamu sudah rutin merawat gigi tapi warnanya tetap berubah atau nodanya sulit hilang, jangan ragu buat periksa ke dokter gigi ya. Penanganannya juga tentu lebih tepat dan hasilnya akan lebih maksimal Teman Pro 2. Ya,
1: jadi Teman Pro 2, menikmati kopi itu enggak masalah.
0: Betul.
1: Dan ini bukan suatu hal yang salah.
0: Betul.
1: Yang penting jangan lupa ya kan merawat kesehatan ya. Jangan lupa rawat juga kesehatan dan warna giginya supaya senyum kita itu tetap pede setiap hari gitu.
0: Senyum ceria setiap hari.
1: Ceria setiap hari.

0: saja.
1: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Hai Besti, jangan lupain dari reuni kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita. Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
3: Banyak lah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
2: Siap dong, ketemu di sana ya Besti.
1: Bikin lingkungan kita bersih dan sehat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau tadi teman Prediwa kita udah ngebahas soal minuman kopi, minuman berwarna yang ternyata bisa bikin gigi itu jadi lebih menguning ya teman Prediwa. Kali ini kita pasti bakal ngobrolin soal minuman, Win. Nah, tapi kalau ini soal minuman botol atau mungkin minuman kemasan lah ya teman Prediwa. Nah, mungkin beberapa dari kamu ada yang bertanya nih. Sebenarnya untuk minuman botol atau minuman kemasan,
1: yeah,
0: terus semisal nggak habis dan disimpan buat diminum lagi besok, boleh nggak sih? Apalagi anak kos nih ya, biasanya, duh sudah super kenyang, akhirnya ditaruh,
1: nah,
0: terus diminum
1: ini
0: lagi, boleh?
1: Iya, jadi memang ini kelihatannya biasa aja sih, Dit, ya.
0: Tapi ini penuh pertanyaan banget, apalagi buat anak kos ya, teman Prediwa.
1: Ternyata ada batas amannya juga, Dit.
0: Gimana tuh?
1: Jadi ini ada ahli teknologi pangan sekaligus ketua umum Pergizi Pangan, Profesor Hardiansyah, ini menjelaskan ya. Kalau katanya minuman kemasan yang sudah dibuka itu sebaiknya tidak dikonsumsi lebih dari 2 hari. Meskipun disimpan di dalam kulkas, Dit.
0: Oh,
1: gitu.
0: Meskipun di kulkas ya.
1: Iya, tapi ada pengecualian ya. Buat susu.
0: Gimana tuh?
1: Nah, kalau susu kemasan ya sudah dibuka, sebaiknya itu langsung dihabiskan pada hari yang sama atau maksimal waktunya itu 24 jam, karena lebih mudah terkontaminasi bakteri.
0: Betul banget Tawang Prediwa. Nah, resiko bakteri juga jadi lebih besar kalau kita minum langsung dari botol. Soalnya bakteri dari mulut bisa ikut masuk ke dalam minuman Tawang Prediwa.
1: Nah, benar.
0: Kalau memang belum habis, menggunakan sedotan bisa sedikit membantu mengurangi resiko kontaminasi Tawang Prediwa. Lalu simpen lagi deh di kulkas.
1: Nah, selain itu jus dan juga susu ya. Jus ini tahu kan sama jus kan?
0: Tahu.
1: Apa sih jus itu sih?
0: Sehat.
1: Jadi jus dan juga susu ini kan termasuk jenis minuman yang paling rentan mengalami kontaminasi setelah kemasan dibuka ya.
0: Betul.
1: Bukan berarti ya bukan cuma bakteri aja sih. Minuman yang terlalu lama disimpan setelah dibuka ini juga bisa mengalami perubahan rasa. Bahkan kandungan vitaminnya juga bisa ikut berkurang di gitu.
0: Oh, jadi teman Prediwa mulai sekarang ya, jangan asal simpan minuman yang sudah dibuka terlalu lama ya. Cek lagi kapan botolnya dibuka, simpan di kulkas kalau memang ingin diminum lagi. Dan kalau sudah lewat batas amannya ya lebih baik jangan dipaksakan untuk diminum. Misalnya kayak, duh eman-eman rek, waduh eman-eman lambungmu mau diar.
1: Ya karena mencegah itu tentu lebih baik ya. Betul. Daripada harus berurusan dengan gangguan kesehatan.
0: Adi, emang jangan deh.
1: Kamu mau berurusan sama gangguan kesehatan?
0: Enggak enak banget. Apalagi kalau sudah mulus. Ini kan pasti nanti efeknya ke pencernaan ya. Aduh, itu sudah acak-adul loh.
1: Yeah. Gak bisa. Mending berurusan sama ini aja ya. Berurusan sama orang daripada gangguan kesehatan kayaknya.
0: Berat dua-duanya sepertinya teman Prediwa. Dan teman Prediwa, buat kamu intinya kalau bisa ya, menurut aku ya Win, kalau bisa setelah dibuka ya udah dihabiskan lah. Nah, pastikan kamu ini sudah mengira-ngira, ini kalau bisa langsung habis dalam sekali minum ya teman Prediwa.
1: Yeps.
0: Karena kontaminasi bakteri itu bahaya banget buat diri kita teman Prediwa.
1: Iya. Yeah.

pohon. Selama berabad-abad, memakmurkan bangsa-bangsa di planet bumi, bahkan turut mendorong peradaban manusia. Pohon bakau dimanfaatkan bangsa Austronesia, leluhur bangsa Indonesia, mulai dari bangunan, kapal, makanan, serta obat-obatan. Sejumlah pohon menghasilkan rempah-rempah, mulai dari kayu manis, pala, cengkeh, damar, hingga gaharu. Di masa Masehi, pohon-pohon melahirkan kedatuan atau kerajaan. Sebut saja Medang, Sriwijaya, dan Majapahit. Banyak pohon yang memenuhi pangan selama berabad-abad, seperti aren dan sagu. Peranan pohon sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sejak ditemukan kertas sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, manusia mampu mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan serta sejarahnya. Kertas dihasilkan dari tanaman alang-alang papirus, pohon bambu, pohon sengon, hingga pohon akasia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Nah, nomor 2 gak kerasa banget ya. Ini udah waktunya Ewin dan juga Dita untuk jalan-jalan, Edit.
1: Betul, seperti Edith? Biasa di jam 7 kita akan terbang ke Pro 2 RRI Jakarta atau Mampre 2 untuk mengikuti
0: Music Lab Chat.
1: Yeay, nanti narsum kebiasaan. Nanti musisi yang bakal ngobrol di MLC, kira-kira siapa atau Mampre 2. Kamu wajib pantengin aja di hari ini Mampre 2 di jam 7 nanti. So, aku dan Ewin harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di hari ini ya.
0: Betul.
1: Sampai jumpa lagi besok. Besok berjumpa lagi gak, Win?
0: Ya jelas lah, Din.
1: Oh iya, masih berjumpa sama Mampre 2. Besok di jam yang sama, jam 3 sampai jam 7 malam di Sore Ceria atau Mampre 2. So, aku dan Ewin pamit undur diri. Terima kasih banyak. And stay tune terus di 89,5 FM Mampre 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita pamit sama Mampre 2. Bye-bye. Bye.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gedokan di Banyuwangi. Kesenian gedokan atau yang biasa disebut kesenian lumpang, tradisi ini bermula dari prosesi penumbukan padi sebelum akhirnya menjadi beras. Dalam prosesi tersebut memunculkan bunyi-bunyian yang dihasilkan dari pemukulan alat bernama lesung atau lumpang. Tradisi ini seringnya dimainkan oleh ibu-ibu lansia yang memiliki kekuatan dan kecintaan dengan kesenian khas masyarakat desa adat Kemiren Banyuwangi. Alat musik gedokan memiliki pemukul dengan nama yang berbeda dan menghasilkan nada yang berbeda pula. Di antaranya, kempul, kendang, dan eples.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu, soalnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Edwin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah BNPB, gerakan truk tangki air padamkan karhutla di Bangka Tengah. Informasi yang kedua, gempa magnitudo 3,0 guncang Nabire Papua. Informasi yang terakhir, optimisme pelatih timnas jadi modal kalahkan Kamboja. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini bareng aku Edwin Ramadan. Informasi yang pertama teman Pro 2, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan pengerahan truk tangki air berkapasitas 5.000 liter guna membantu proses pemadaman kebakaran lahan di Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari mengatakan tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka tengah bergerak cepat mengerahkan personel dan armada pemadam api ke lokasi kejadian. Menurutnya, dukungan armada tersebut membantu tim gabungan melokalisasi api sehingga kebakaran tidak meluas ke wilayah sekitar teman perudara. Informasi yang kedua, gempa bumi magnitudo 3,0 mengguncang Kabupaten Nabire, Papua, Senin 27.

English tersebut telah menyiapkan komposisi pemain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan tim. Kehadiran sejumlah pemain naturalisasi juga menambah kedalaman squad pemain berdua. Tim Vietnam yang dalam beberapa edisi terakhir kerap menghentikan langkah Garuda di Asia Tenggara, sebaliknya juga Kamboja menjadi lawan pertama yang dinilai lebih memungkinkan untuk dihadapi. Jika melihat rekor pertemuan kedua tim, Kamboja bukan merupakan lawan yang menyulitkan Indonesia. Meski demikian, Herman menegaskan bahwa Kamboja tetap harus diwaspadai. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang juga.
1: Tandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya? Bapak.
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Bekasi Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi ya, Bro.
2: Mau celana lu. Pegang kendali.
0: Bro. Pegang kendali, pegang drum, pegang. Ya kan? Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana, bro, di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak, rambutnya nggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terlalu lu masih ingetnya Ramayana gitu.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Eh enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya. Kan?
0: Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemu ya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aero dulu. Tahu enggak band?
0: Tahu. Aero motor Yamaha kan? Aero.
1: Aero. Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Okay.
1: Bikin band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah. Sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan. Akhirnya bikin band. Ngajak siapa drummer ya.
0: Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjir drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
1: Okay. Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Okay. Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer
0: baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana, men? Lo nemu siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh, lagu.
0: Oh, lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
0: Nah iya, iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah, iya.
2: Kanan
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry ya. Irwandi kali ya.
0: Iya.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah, Manjoy. Prau Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Imin Syardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Oh, udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama. Belum, ya?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya loh, malah
0: ini.
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah
1: nggak
0: jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi rekat. Perahu Kertas Manjoy. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ui,
1: ini aku judulnya.
0: Ini aku.
1: Okay.
0: Sebelum ini aku malah monolog.
1: Monolog
0: satu.
1: Monolog satu.
0: Cari di YouTube.
1: Ketutup sama ribuan Maudi Ayunda ya.
0: Band
1: gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini yang
2: sebelum berkembang.
1: Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak.
0: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya,
1: lebih
0: kuat. Gitu. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya diilangin, enggak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar enggak sama
1: bahasa bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi perahu kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: ini? Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Iya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
0: Jadi
2: ternyata sama. Sama aja berarti artinya perahu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi istilahnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas
1: ya.
0: Bekasi lah ya.
1: Iya, iya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yoi yang kertas itu.
0: Wes,
1: rilis Terang Bersulam, kita juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya udah
0: ya, udah aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah kayak wah, suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi katanya.
0: Wow.
1: Gua baca dong.
0: Egy ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita berdampak motivasi ternyata ya.
2: Berdampak bagi
1: berdampak orang kita, ternyata berdampak ya. Gitu udah dari situ berdampak motivasi.
0: Motivasi rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
1: Itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru?
1: Wah,
0: abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Bro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Bro 2. Siapa Wali Kota Bekasi Bro? Namanya Bro.
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gors, lu bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Bro, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
1: Yuk. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yoi.
0: Wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Gen Z-nya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dan ke gua.
0: Ini sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih manja sulit banget ya.
0: Iya manja dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: buat. Masih setia
1: sendiri.
0: Ya? Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Dulu kita kenal.
0: Heeh.
2: Kejepit. Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy? Gimana
3: Joy? Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik, dia soleha, dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa ceritain. Joki Cintanya, dia kliennya.
0: Oke. Okay.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta. Rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
1: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Kalau lo gagal mulu, ngertiin dia ya.
1: Oke.
0: Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta.
0: Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki sudah membantu ya. Itu maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih,
0: itu. Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi
0: insya Allah.
1: Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin jadi aja.
1: Jadi enggak belakangan.
0: Iya.
1: Eh tapi kan di
0: Bang gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
3: Nanti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya.
0: Bebek bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
0: datang.
1: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
0: Yes.
1: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
1: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
1: dari
3: dong.
1: Dari ini nih.
0: Dari manjo
3: dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
0: Apa tadi?
1: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung oh, gua dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas kan gitu. Nah lo ada wejangan nggak? Ada tips nggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa.
3: Swipe right ya.
1: main Bumble, Tinder, banyak aplikasi kencan ya di sekarang. Cari aja.
0: Biar makin banyak
1: makin lebar
0: probabilitas
1: dari 100 ya. Adalah satu ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
1: okay.
0: Bumble.
1: Oh. Silakan. Kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya, kan.
0: Generasi
1: main benar. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
3: Kalau dari gua.
1: Jadi kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
3: Ya,
1: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster.
3: Yo.
1: Live Connector.
0: Ih.
1: MIRC.
0: Ouch.
1: Chat Yahoo Messenger.
0: Ya.
1: Gimana caranya?
0: MIRC.
1: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
3: Benar.
1: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
1: sebagai joki cinta nih.
3: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
1: Oke.
3: Okay. Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
1: Wah,
3: ini yang namanya dalam, kulit
1: dalam ini.
3: Akan berubah.
1: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
1: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue.
1: Waduh.
3: Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
1: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
1: Okay.
3: Lo cocok kan ya sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah
1: iya benar.
3: Cantik nih yang penting nih.
1: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
0: Nah
1: komunikasi gak lancar.
0: Iya cantik-cantik pas ketemu.
3: Kenapa gue gak ngomong-ngomong sih?
0: Iya
1: anjir.
0: Surupan.
1: Iya.
0: Surupan ya.
1: Ya gue takutnya kayak limbat.
0: Kayak limbat lagi gimana cewek
1: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
0: kamu bu, ngomong
1: beli,
0: apa? Limbat jadi orang Tegal.
1: Iya kalau
0: iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya.
0: Komunikasi nggak bagus.
3: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
1: Nah ini dia. Bisa. Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
1: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
0: Masuknya.
1: Iya, masuk.
0: Lo kasih masuknya dong.
1: Iya dong.
0: Masukin.
1: Iya,
0: maksudnya
1: biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
0: Nah
1: gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
1: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan ya. Menarik.
1: Iya. Dari joki cinta nih ya.
0: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu.
0: Cowok jadi.
1: Oh, Mbak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua.
1: Oh, ada. Ya?
3: Ada itu.
1: Oh, ada.
3: Namanya asli lagi, enggak tadi tutupin dia. Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
1: Oh, Dishub. Iya, ada.
3: Ada. Oh, ada.
1: Manya. Oh, iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
1: Sebagai joki cinta
3: menurut
1: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
1: Oke.
3: Okay. Wah oke okay nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
1: Oh.
3: Lo kulik dulu. Lo tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
1: Okay.
3: Gaulnya di mana?
1: Oke. Okay.
3: Perilakunya gimana?
1: Kalemnya dulu.
3: Santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Wih.
0: Kok deketin?
3: Hah?
0: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
0: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal hubungin kita.
1: Wow. Ini bro,
0: the best emang
1: gua perahu kertas. Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya, rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya.
0: Iya dong, buat hotline juga. Jujur, iya. Jadi halo Mas Mas Waspres ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba ke atas kita sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
1: Ya ayolah. Pep, apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting ya. Oh, iya. Lo mau enggak?
3: Yola.
0: Oh, Yolanda. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh, belum. Bentar ya. Oh, yang edit lu juga? Iya. Luar biasa. Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa
1: semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi coba
1: rekaman.
0: Ada
1: terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan,
0: bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Kece.
1: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki Cinta Bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs Bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh tuh. Banget Bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
2: Yo ya,
1: ya di Real Madrid, Persija Jakarta.
2: Klub bola.
1: Oh salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila. Kalau
2: darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
2: Iya, ya, ini menarik nih ya. Cocok. Emang, cocok banget buat beli TV.
3: Gratis ongkir ya.
2: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
2: Retrowave.
1: Kenapa lo beralih ke retrowave?
2: Ini menarik ya.
1: Apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih. Mm-hmm. Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Cuma basicnya rock.
1: Oke. Okay.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana itu?
1: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya. Oh! Oh!
1: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
2: Yo, asik.
1: Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
2: ada
1: Amerika?
2: Lah. Ada. Tar belakangan.
1: Oke.
2: Okay. Kita dengerin. Oh, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong. Gua agak kaget tiap ngomong dia.
1: Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
2: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
2: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
2: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih.
1: Kita
2: masukin
1: nih.
2: Yuk gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Padahal ternyata enggak. Ternyata DNA sound design-nya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas
2: dipertebel. Dipertebel yeah. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kedepannya kan kayak gini nih.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5
2: lagu itu 5-5-nya Joki Cinta. Beda korto.
3: Enggak ada naik turun.
1: Tapi tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada IP-nya?
2: IP banget, insyaallah.
1: Gokil.
2: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua?
2: Udah siap. Lagi di asik mas.
1: Jaman-jaman. Asik. Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
2: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
1: oh gitu.
2: Nyeleneh gini ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
2: kan lagu Aerob 2010.
3: Ini nah, 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
2: Di recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
3: Terus
2: kok enggak enak
3: ya enak yang original.
2: Udah lah biarin lah.
3: Ya udah.
2: Enak ternyata malah seru.
1: Oke. Okay. Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
2: oh, itu baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
1: jadi retro we masuk
2: tadi sebelum Joki Cinta.
1: Serius,
2: lo,
1: okay.
2: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
2: Okay. Lagu Aerob.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan?
1: Aerob. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok lama ya.
2: Apa?
3: Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
2: 6 kayaknya.
1: bakal dirilis tahun ini.
2: Tahun ini pengennya Oktober.
1: Oktober.
2: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
1: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
2: Ya
1: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
2: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
1: okay,
2: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan amin, kekayaan amin, yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya,
2: harapan itu.
0: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
2: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
1: Sama Joki Cinta ini.
2: Joki Cinta.
1: Kenapa jadi sih? Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
2: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah ini cocok
2: teman-teman.
1: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
2: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya.
2: Ini menarik ya.
1: Nah, jadi gimana? Gini, ya. Menarik nih.
2: Sebenarnya. Lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Gak kecil lagi. Ada
1: ding. Gak gimana tadi gimana? Ding. Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
2: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
2: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Oke.
2: Okay. Ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita promal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
1: Okay.
2: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
2: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
2: Gila
1: sih. Cet.
2: Yeah. Boleh.
1: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
2: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
2: Amin.
3: Amin.
1: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
2: Iya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
2: Iya
1: kan. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul.
2: Iya
1: kan. Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
2: Yoi.
1: Juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman gue dua. Buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas. Bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
0: Asik.
1: Datang
0: aja ke Galaxy Studio.
1: Boleh nongkrong di studio?
2: Boleh
1: ya.
2: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
2: Semuanya sama.
1: Perahu kertas.
2: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
2: Benar-benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroot lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
2: Belum ada yang kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Base-nya
1: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave. Electronic City Tour. Retro Wave.
2: Electronic City Tour.
1: Retro Wave. Cakep. Retro Wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi Retro Wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
2: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah, itu kostum-kostum kita tuh.
2: Belum kelar gue edit.
1: Oke.
2: Sabar ya.
1: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya.
2: Sendirilah.
1: Oh, luar biasa.
3: Lebih puas ya.
1: Lebih puas ya.
2: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya, iya, iya. Iya.
2: Kalau ada sih masih itu gue suruh tuh.
1: Siapa?
2: Siapa? Siapa tuh sutradara?
3: Enggak. Joko Anwar.
1: Garing
2: Joko Anwar banget wih garing. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro, bermimpi, Bro.
2: Iya.
1: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
2: Iya kan?
1: Manjoy kan aktor.
2: Iya, aktor laga.
1: Iya, kenapa dari gitu Manjoy mulu ya? Ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
2: Boleh, boleh.
1: Retro Wave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
3: Aku bukan mama.
1: Bukan. Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
2: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
1: Iya, iya.
0: Itu mama soalnya Joko Anwar terus
1: ya. Ya, iya.
2: Benar,
1: iya.
2: Boleh.
3: Mengganggu
1: tadi. Udah apa? Tapi
2: bye-bye. Raut.
1: Thank you buat teman-teman promo kertas ya.
2: Sama-sama.
1: Thank you. Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
2: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
1: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun coba.
1: Kalau begitu thank you teman Bro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Bro 2.

Teman Pro 2, baru saja kamu ikuti siaran bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Dan kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang sekali aku Vita Karina bisa kembali untuk menemani kamu di program acara Ngumpul, Ngobrol, dan Update Komunitas Lokal. Dan teman Pro 2, senang banget ya kali ini tentunya bakal banyak edukasi yang tentunya bakal dibagikan oleh dua narasumber luar biasa. Apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini, dunia terasa semakin dekat. Kita itu bisa berteman, bisa belajar, bahkan juga bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai negara tanpa harus meninggalkan rumah. Namun teman Pro 2 menjadi generasi yang berpikiran secara global. Ini bukan berarti melupakan budaya sendiri. Justru kita dituntut untuk bisa tetap bangga dengan identitas bangsa kita sambil terbuka terhadap yang namanya keberagaman dunia. Seperti biasa tentunya teman Pro 2, setiap pekan kita akan mengajak teman Pro 2 ya untuk mengenal lebih dekat bagaimana komunitas-komunitas yang inspiratif yang tentunya ada di sekitar kita. Dan malam hari ini teman Pro 2 kita bakal membahas tema yang sangat menarik, yaitu topiknya adalah membangun perspektif global, merajut harmoni budaya bersama dengan anggota dari ISEC UNED. Yani sudah hadir di studio ada Akmal Rifki Saifullah dan juga Ade Yusfandi Yusuf. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Oke, di topik malam hari ini yang udah aku sebutin ya, pasti juga teman Pro 2 udah stay banget ya. Apa sih topik malam hari ini? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengajak teman Pro 2 biar bisa memperhatikan topik kita di malam hari ini, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Kalian di divisi ISEC UNED ataupun di organisasi ini perannya sebagai apa, dan mungkin bisa dikasih tahu nih teman Pro 2 semuanya, Akmal ataupun siapa satunya, Ade.
1: Ade,
0: ya. Ini seperti apa kesibukannya, mungkin bisa dijelaskan, silakan.
1: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Ade Yusfan Yusuf, biasa dipanggil Ade. Aku di ISEC sebagai Manager of International Relations, Matching and Partnership. Jadi singkatnya departemen aku ya di IGV itu untuk masalah partnership-nya itu ada di aku kayak gitu.
0: Oke, kemudian sebelahnya.
2: Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Akmal Rifki Saifullah. Atau teman-teman bisa panggil saya Akmal. Dan kalau role saya sendiri di ISEC itu sebagai team member of International Relations and Marketing. Juga sama seperti Ade di divisi IGV sendiri. Jadi untuk lebih jelasnya, role saya sendiri di ISEC itu sebagai yang mempromosikan tentang Indonesia, tentang Jember, khususnya juga proyek-proyek apa aja sih yang dibuka oleh ISEC di UNED kepada ISEC yang ada di luar negeri itu untuk keperluan exchange ataupun volunteer nasional seperti itu.
0: Tim marketingnya lah ya.
2: Betul. Kita berdua tim marketingnya.
0: Oke. Nah, menurut kalian nih, apa sebenarnya makna tentang memiliki perspektif global di tengah dunia yang semakin terhubung seperti sekarang ini? Karena kan ya seperti yang tadi udah aku bilang ya, secara globalnya itu seperti apa?
2: Baik, kalau menurut saya sendiri, memiliki perspektif global di era sekarang itu seperti cara pandang atau wawasan kita untuk mengetahui bagaimana sih kondisi global saat ini, dan menyadarkan kita bahwasanya kita tuh hidup di global yang penuh dengan keunikan, keragaman, dan juga banyak lagi yang juga membuat kita tuh sadar bahwasanya kita termasuk warga dunia loh yang juga yang punya tanggung jawab untuk menjaga dunia ini dan juga untuk saling mengenal satu sama lain. Terutama kan di sekarang ya kan di IPTEC gitu kan tidak ada sekat antara kita dan negara lain. Jadi kayak komunitas untuk berinteraksi itu malah lebih luas. Jadi yang membuat kita lebih open-minded seperti itu. Jadi memang perspektif global itu penting bagi kita.
0: Oke, jadi nggak melulu hanya kenal di orang Indonesia aja. Betul, secara global juga bisa, karena pasti ada kesempatan nih ya, entah itu belajar, berkomunikasi, atau bahkan juga pergi ke negara orang di sebelah.
1: Bener.
0: Ya.
1: Betul sekali.
0: Di negara tetangga. Oke, kemudian Akmal? Mungkin ada yang mau ditambahkan?
1: Oke, untuk perspektif global sendiri sih memang dari Akmal sendiri benar gitu. Dimana kayak di ISEC sendiri kan kita tuh memang menghadirkan untuk pertukaran budaya yang langsung ke luar negeri, dan juga kami datangkan dari luar negeri ke sini kayak gitu.

0: Jadinya manfaat dari kayak perspektif globalnya itu kan pastinya kayak luas gitu ya. Kita juga bisa banyak belajar banget, nggak yang cuma dari daerah kita aja.
1: Betul.
0: Yang di luar negeri pun kayak pasti banyak banget gitu yang hal-hal yang bisa kita pelajari kayak gitu.
1: Dari budaya, kemudian juga banyak hal ya sebenarnya,
0: Iya,
1: keunikan-keunikan
0: betul.
1: dari negara-negara sebelah gitu ya, yang tentunya bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Nah, kenapa sih penting banget generasi muda itu mengenal dan juga menghargai keberagaman budaya meskipun belum pernah pergi ke luar negeri? Aku salah satunya belum pernah ke luar negeri. Apakah kalian pernah ke luar negeri sebelumnya?
2: Oke. Belum pernah kalau
1: belum
2: sendiri.
1: Pernah. Bentar deh, aku sedikit rada ini ya. Akmal sama Ade, yang mana nih?
2: Saya Akmal.
1: Akmal, Ade. Oke, ketuker ya berarti.
0: Iya.
1: Oke.
0: Aman.
1: Kalau Akmal belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Kalau Ade?
0: Belum pernah. Semoga dalam waktu dekat.
1: Amin.
2: Amin, amin.
1: Maunya kemana kalau Ade?
0: Gimana?
1: Kalau Ade pengennya kemana? Ke negara apa?
0: Aku jujur kayak tertarik tuh kayak di benua Afrika, guys.
1: Wow, kenapa? Kenapa?
0: Karena,
1: kenapa kamu tertarik? Kan pasti kan kayak sebelumnya lihat apa nih yang bikin kamu akhirnya tertarik, atau mungkin ada inspirasi dari sebuah benua Afrika?
0: Oke, kak, jujur ya, aku kan ngelihat dari project-project di ISEC-nya gitu, dan itu ada di Tunisia gitu, guys.
1: Wih.
0: Di sana tuh kayak benar-benar bagus gitu loh, kayak volunteer-nya tuh benar-benar kerasa kayak gitu sih.
1: Jadi kamu pengennya nanti jadi volunteer di sana
0: iya.
1: gitu, sembari jadi volunteer bisa jalan-jalan.
0: Iya, itulah. Selain dari volunteer juga aku pengen banget jalan-jalan ke sana. Gitu.
1: Semoga ya nanti terwujud ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, begitu juga Akmal.
2: Betul.
1: Tapi tadi belum dijawab nih, kenapa penting bagi generasi muda untuk mengenal serta juga menghargai keberagaman budaya meskipun belum pergi ke luar negeri.
0: Oke, oke. Sebenarnya balik lagi sih terkait dari perspektif global itu, di mana kayak manfaatnya pun juga banyak banget dan luas banget. Kita banyak belajar mulai dari bahasa mereka, lalu juga kayak kebudayaan mereka, terus juga contoh aja kalau di ISEC pun juga kayak terkait dunia kerja gitu. Kayak kita untuk belajar walaupun kita nggak datang ke luar negeri gitu ya, kayak banyak platform-platform kayak di media sosial gitu kan, kita juga pasti udah lihat gitu kayak konten kreator dari bule, di mana kayak mereka videokan kesehariannya mereka kayak gimana gitu, dan juga kita bisa langsung ngerasain kayak perbedaan budaya dari video tersebut.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi apalagi sekarang kan di era digital itu kita bisa menjangkau yang jauh ya kan,
0: iya.
1: Atau mungkin meskipun kita nggak kesana, kita juga bisa lihat kebiasaan orang yang ada di sana itu seperti apa. Kemudian dari mungkin dari kuliner-kulinernya ya, kalau kita suka berburu kuliner, lihat aja di negara-negara orang tuh ada kuliner apa aja. Kemudian kita juga bisa menjelajah tempat-tempat yang bagus di sana gitu ya, dari video-video yang sudah tersedia kayak salah satunya
2: Betul.
1: Di platform ya kan.
0: Yes.
1: Oke, kemudian Akmal ada yang mau ditambahkan?
2: Kalau saya sendiri setuju dengan Adi, karena memang meskipun kita belum pernah keluar negeri, tapi karena kita hidup di dunia teknologi, kita bisa ngeliat film atau banyak platform media sosial, itu bisa membantu kita loh untuk mengetahui budaya dan respect dengan orang lain. Jujur kalau saya sendiri tuh salah satu yang suka nonton food vlogger gitu, karena saya suka makan.
1: Sama,
2: gitu.
1: Sama. Ini ya biasanya kan ada street food gitu.
2: Betul.
1: Kan. Kalau kamu street food biasanya suka dari negara mana?
2: Aku suka dari ini, dari Korea.
1: Korea, ya, kalau kamu Ade.
0: Sama dong.
1: Korea juga. Korea itu kebanyakan kayak ini gak sih, kayak gurita gitu kan.
2: Yes,
1: biasanya
2: betul.
1: Terus
0: seafoodnya ya juara ya.
2: Saya suka seafood soalnya.
1: Apalagi tuh biasanya kan dipadukan dengan apa sih, kayak saus, tapi bukan saus ya, kayak kuah merah gitu loh. Iya kan. Terus kalau aku tuh biasanya sering banget lihat street food India.
2: Oh,
1: aku sering banget karena dengan keunikan yang ada di sana. Ya gak sih, pernah nonton gak?
0: Ya,
2: pernah banget.
1: Ya mulai dari cara mereka memasaknya seperti apa, kemudian
2: Betul.
1: Barang-barang yang dipakai itu, kok barang-barang, bahan-bahan maksudnya ya, bahan-bahan yang dipakai pun juga kayak jadi satu gitu loh. Ada bawang, ada apa tuh, bubuk-bubuk merah apa. Kalau yang aku tahu kalau India itu selalu pakai bumbu masalah namanya. Iya nggak? Pernah nonton nggak? nonton deh nanti.
2: Belum kena.
1: Oke, itu bisa jadi salah satu rekomendasi juga ya kalau teman pro 2 pengen berburu kuliner tapi hanya secara visual aja, enggak ngerasain secara langsung, tapi paling tidak juga bisa menambah wawasan kamu teman pro 2, apalagi kalau kamu masih belum pernah ke luar negeri. Barangkali meskipun belum pernah ke luar negeri, tapi nanti ada planning lah ya. Harus tahu dulu, mengenal budayanya dulu di sana itu bagaimana. Oke deh teman pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi tentunya masih barengan sama Akmal dan juga ada Ade. Mereka berdua nanti bakal sharing-sharing buat kamu semuanya teman pro 2, karena menarik sekali untuk perjumpaan kita di sesi kali ini ya. Nanti obrolannya bakal dilanjut lagi seperti apa, obrolan yang seru tentunya barengan sama Akmal dan juga Ade. Dia adalah anggota dari ISEC UNED dan tentunya di sini aja teman pro 2, di pro 2 teman terbaik kamu.

0: kamu tahu apa itu Songkok Nusantara? Songkok dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah skull cap yang berfungsi untuk menutupi setengah lingkaran pada bagian atas kepala pria. Namun, karena pengaruh penjajahan wilayah Melayu yang dikuasai oleh Inggris, istilah dari skull cap berubah menjadi song cap, dan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi songkok. Songkok pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Arab, dan mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Sejak saat itulah, umat Muslim di Nusantara mulai menggunakan songkok untuk atribut busana keseharian dan sebagai identitas keagamaan. Dalam sejarah kebangkitan nasional daerah Jawa Timur di tahun 1978, mencatat di akhir bulan Juni 1921, Soekarno mengusulkan agar songkok dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Dan saat ini, songkok sudah banyak memiliki variasi. Salah satunya, yakni adalah songkok Nusantara. Ciri khas dari songkok Nusantara identik dengan motif batik dan bernuansa bumi Nusantara sebagai penggambaran dari kekayaan budaya Indonesia. Songkok ini juga tren loh di semua kalangan remaja maupun tua.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja, malam sekalian tidur.
4: Few inches later.
3: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Teman Pro 2 balik lagi barengan sama aku Vita Karina untuk edisi hari ini ya. Dan kita kembali ngobrol sama Akmal dan juga Ade. Mereka adalah anggota dari organisasi ISEC UNED ya. Kita masih membahas salah satu pembahasan yang menarik banget teman Pro 2. Dengan topik kita malam hari ini, membangun perspektif global, merajut harmoni budaya. Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh mereka berdua, teman Pro 2. Kalau tadi kita sudah membahas pentingnya memiliki perspektif global, sekarang kita akan lebih masuk lagi ya untuk bisa mengetahui secara nyata, pengalaman nyata berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai negara. Perbedaan bahasanya, kemudian juga kebiasaannya, cara berpikirnya sampai dengan budaya yang memang bisa menjadi tantangan tentunya sebagai kita di zaman sekarang, terutama generasi muda. Namun kalau disikapi dengan pikiran yang lebih terbuka, teman Pro 2, justru perbedaan tersebut juga menjadikan kesempatan untuk bisa saling belajar ataupun juga memperluas wawasan. Kita kembali lagi bersama Akmal dan juga Ade ya, dalam pandangan kalian nih, bagaimana interaksi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda ini bisa membantu seseorang gak sih untuk bisa berkembang menjadi pribadi yang mungkin aja bisa lebih terbuka, adaptif, ataupun juga lebih percaya diri. Silakan.
1: Okay. Kalau dari aku sendiri ya, kayak selama di kami buat project di project IGV gitu kan, banyak banget interaksi dengan mahasiswa internasional gitu, atau kami sebutnya itu EP atau exchange participant. Dari situ sih kayak kita tuh banyak belajar. Kayak dari mereka itu tuh percaya diri gitu, percaya diri banget. Kayak walaupun kayak di tempat orang lain dan benar-benar jauh dari rumahnya mereka, tapi tuh kayak mereka tuh memang apa ya, kayak tujuan mereka tuh memang sudah jelas gitu ya untuk berproyek di sini. Terus juga kayak mereka tuh sambil sharing gitu loh, kayak terkait budayanya dia lah, terus apa yang dia bawa kayak gitu. Dan kayak dia percaya diri aja gitu loh, kayak orang-orang pun yang ada di situ tuh kayak pengen belajar gitu. Jadinya kayak kita terbuka aja gitu.
0: Jadi itu adalah salah satu pengalaman ya dari generasi muda yang juga ikut belajar bagaimana kebiasaan, kemudian juga cara komunikasi atau bahkan budaya-budaya dari orang luar negeri gitu. Betul. Kan yang punya akses ke sana juga salah satunya. Nah, kemudian kalau Akmal?
2: Kalau saya sendiri jujur memang karena satu divisi, kita banyak banget berinteraksi dengan exchange participant atau mahasiswa asing yang tentunya membuat kita tuh lebih ini percaya diri sama terbuka. Kenapa? Karena kalau saya sendiri ya, dengan kita berinteraksi dengan exchange participant atau mahasiswa asing yang datang ke Jember, itu membuat wawasan kita tuh bertambah. Dan kita jadi tahu kalau misalnya tuh enggak ada suatu cara yang selalu benar dalam menyikapi sesuatu, karena kita ketemu orang baru dengan background yang berbeda, dan juga membuat kita kan makin tahu banyak ilmu yang kita dapatkan, sehingga menumbuhkan kita rasa percaya diri. Karena memang ada ya orang kayak mau join atau ngambil opportunity itu kan kayak minder, takutnya dia tuh berbeda banget. Tapi ternyata perbedaan itu sebagai valuable atau sesuatu yang berharga, karena dengan perbedaan itu loh yang membuat kita tuh istimewa dan membuat organisasi atau segala sesuatu itu lebih menyenangkan karena perbedaan tersebut gitu. Jadi buat orang percaya diri gitu kan.
0: Jadi perbedaan itu bukan jadi penghambat ya. Bisa jadi salah satu cara kita untuk membangun rasa percaya diri. Betul. Karena yang lagi-lagi jadi PR untuk kita sebagai generasi muda yang baru mempelajari pengalaman baru, orang baru juga yang mungkin kenal kita, itu kita harus bisa mengedepankan ataupun juga membangun rasa percaya diri kita dulu. Karena sebenarnya yang jadi musuh itu bukan orang lain, tapi diri kita.
2: Betul, musuh terbesar kita sendiri.
0: Iya, betul. Mengalahkan rasa takut, kemudian juga mengalahkan, ya itu tadi, rasa minder, betul ya. Yes. Oke. Pernahkah kamu ada di pengalaman yang berinteraksi dengan teman dari negara lain ya, atau mungkin orang-orang manca deh yang seumuran, atau mungkin ada teman baru ya dari luar negeri yang mengubah cara pandang atau bisa memberikan pelajaran yang berharga bagi kalian? Ada gak? Pernah gak kalian menemukan pengalaman itu? Siapa dulu?
1: Okay. Kalau dari aku sendiri sih kayak memang sebenarnya tuh yang ngenaknya itu kayak di percaya dirinya sih guys. Kayak kalaunya dari aku sendiri ya, banyak banget nemuin orang-orang tuh sebenarnya tuh jago gitu bahasa Inggris, cuman tuh mereka tuh gak percaya diri untuk ngomongnya gitu. Jadi tuh kayak selama kita ngelihat opportunity yang apa ya di project IGV gitu ya, dimana memang fully kalau misalnya dengan IP itu tuh pakai bahasa Inggris gitu. Jadi tuh kayak agak memaksa kita untuk bisa bahasa Inggris juga. Terus juga kayak sebenarnya sih kayak di lingkungan kita tuh kayak enggak yang tapi memaksa juga ya, kayak untuk kita tuh harus bisa ngomong gitu loh. Jadinya tuh kayak membuat kita tuh enggak yang sebenarnya enggak terpaksa itulah untuk bisa ngomong di ISEC gitu. Jadinya tuh kayak ngebawa aku juga sih untuk kayak lebih percaya diri juga, karena jujur aku di awal-awal tuh kayak takut gitu loh.
0: Apa yang bikin kamu Inggris takut?
1: Ya karena
0: kayak
1: apa,
0: takut
1: ya
0: keliru pronunciation.
1: Yes, bener,
0: ya kan?
1: Terus juga kayak mereka kan seringnya pakai bahasa Inggris gitu loh. Jadi kayak takut kalau misalnya sekali kayak kelirik kita kita kan, kalau misalnya kita ada ngerasa kayak apa kita ada salah ya ngomongnya, kayak
0: tenang adek, kamu gak sendiri, aku juga takut.
1: Iya. Kayak gitulah. Kayak jadinya tuh kayak takut banget gitu kayak pakai bahasa Inggris. Tapi tuh selama udah kayak berapa bulan gitu ya kayak aku di ISEC itu kayak benar-benar ngerasain peningkatan sih kayak dari
0: apa ada kayak belajar bahasa Inggris bareng gitu apa gimana?
1: Iya, itu juga salah satunya sih. Tapi tuh emang yang paling membantu sih kayak kita langsung praktek gitu loh, kayak selama kita lagi berorganisasi kan kayak
0: ngobrol
1: itu tuh, betul,
0: ada yang interaksi, lagi belajar gitu ke Jember terus kalian berteman terus coba ngomong berkomunikasi dengan bahasa Inggris atau seperti itu?
1: Iya kayak gitu, karena kan memang basisnya untuk kayak exchange partisipannya sendiri kan emang dari mahasiswa internasional gitu ya, dari luar gitu ya. Jadi itu ya kita make conversation gitu
0: kan?
1: Ya maaf ya guys. Aduh.
0: Gak apa-apa, dimaklumi. Namanya juga kita kan belajar.
2: Betul.
0: Belajar kan tidak selalu harus benar.
2: Betul.
0: Awal
2: sekali
0: juga salah gak apa-apa. Yang penting salahnya jangan banyak. Oke, kemudian Akmal mungkin ada yang mau ditambahkan.
2: Kalau saya sendiri jujur, saya ini termasuk role yang paling banyak ketemu sama bule-bule kak. Soalnya kan saya anak marketing, jadi hampir setiap malam itu saya ngelakuin AR call atau International Relation Call. Jadi kayak saya melakukan promosi kepada pihak ISEC luar tentang oh ini loh Indonesia, oh ini loh Jember, oh ini loh ISEC, bener kayak gini.
0: Berarti udah jago bahasa Inggrisnya.
2: Aduh, masih medium aja.
0: Coba spill sedikit dong.
2: Aduh.
0: Coba kayak kamu memperkenalkan Indonesia punya ini nih, punya budaya ini. Mungkin apa? Atau mungkin kuliner deh. Coba dikit aja.
2: Okay. Maybe a little bit because I'm nervous like now, but it's okay. So okay. Usually I introduce about Indonesia itself about from the territory of Indonesia because we are archipelago country that we have more than 17,000 islands in it. And also sometimes I love to highlight about Jember itself because this is a city where I am growing up, and also I see the many potential that exchange participants can explore Jember itself because we are in the unique territory in geography because we are surrounded by many mountains and also with ocean in the southern of our territory, so it makes Jember is very extreme and also very unique.
0: Wih.
1: Emang jago banget ya kak.
0: Iya, jago banget. Iya. Malah justru bagusan bahasa Inggris loh dia.
2: Jurusan bahasa Inggris.
1: Iya, jurusan bahasa Inggris. Sesuai keren, dengan backgroundnya.
0: Makanya. Nah, jadi dari situ kalian akhirnya bisa belajar banyak gitu.
2: Betul
0: ya.
2: Betul banget, banyak banget. Justru ya kak, ternyata kayak mungkin kita punya stereotip ya, kayak misalnya negara A itu. Mungkin kita kenal kayak misalnya negara, mohon maaf ya, kayak negara A apa B gitu ya. Itu mungkin apanya kayak keras atau kayak kaku gitu. Ternyata waktu saya sendiri melakukan Zoom atau meeting
0: dengan mereka, ternyata gak seburuk itu.
2: Enggak, kita suka bercanda kak, kita suka jokes apa gitu. Dan nyambung satu sama lain, kayak oh ternyata apa yang orang-orang pikirkan itu berbeda ya dari realita yang saya hadapi. Ternyata berbeda banget. Itu sih yang membuat saya suka ketemu sama bule-bule gitu. Apalagi yang datang tuh lebih asik gitu loh kak, bisa interaksi langsung, datang ke Jember, acting participannya. Itu membuat saya seperti, oh it is a great opportunity to help me to enhance my English. Gitu.
1: Kata-kata
0: keren
1: hari
0: banget
1: ini.
0: Kata-kata hari ini ya, by Akmal ya.
1: Catat.
0: Keren Catat banget ya. Okay. Nah itu kan tadi udah dijelasin ya, bahwa ada beberapa hal yang memang bisa kita dapatkan gitu ya ketika kita mau belajar berkomunikasi, atau bahkan ketika kita tidak pernah ke luar negeri gitu ya, tapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang di sana dari platform yang bisa kita tonton. Betul. Dari YouTube, dari TikTok itu banyak banget. Apalagi kalau kita bisa berkomunikasi secara nyata langsung ketika ada student exchange gitu. Betul. Ya, ada yang main ke Jember, ada yang pengen banyak explore Jember. Nah, kesempatan juga buat Akmal atau bahkan buat Ade untuk banyak belajar juga, bertukar informasi gitu ya. Betul. Akmal ya dan Ade ya. Oke, dan menurut kalian apa sih tantangan terbesar ketika orang-orang dari budaya yang berbeda itu bisa saling bertemu? Kayak tadi tuh Akmal udah menjelaskan yang sebelumnya kita memandangnya orang dari negara ini, iya kan? Betul. Kayak, oh dia itu kayaknya keras deh kalau dari negara ini. Tapi ternyata ketika kita pinter-pinternya kita untuk berkomunikasi, ternyata enak aja. Betul. Sefrekuensi, nyambung. Nah, bagaimana cara kalian untuk bisa membangun harmoni di tengah perbedaan yang ada? Akmal dulu mungkin.
2: Kalau saya sendiri biasanya itu agar tidak kaku ketemu dengan orang baru, terutama kan saya juga mahasiswa yang gak terlalu lancar bahasa Inggrisnya. Mungkin saya buka misalnya kayak
0: tanya gak, kabar. Gak terlalu lancar tapi bagus loh.
2: Aduh, belum fluent langsung gitu. Biasanya kalau saya sendiri ya kayak bahasa-bahasa gitu loh, kayak tanya kabar terus gimana sih, are you happy right now gitu. Kayak kalau saya tuh sebelum ketemu meeting tuh masih saya kayak informal session at first sebelum meeting, karena dengan adanya informal session in the beginning itu kayak membuat rasa konektivitas tuh tinggi. Baru saya lanjut ke materi penjelasan tentang, oh ini loh ASEC tuh kayak gini, Jember kayak gini, ini saya gini. Baru di end sessionnya saya juga buat informal session kayak, oh ayo kita mutualan IG, ayo kita cerita apa-apa gitu, mesti kayak gitu.
0: Jadi disusun dulu ya, kayak ibarat skripsi itu harus ada pendahuluan dulu. Ya kan, baru nanti menjelaskan. Betul. Isinya apa nih, topiknya apa, atau apa nih informasi yang bakal disampaikan. Nah, kemudian kalau Ade ya, apa nih tantangan terbesar dan gimana cara kamu untuk bisa membangun harmoni di tengah perbedaan, gimana deh?
1: Oke. Sebenarnya sih yang kayak itu tuh sebenarnya simpel, cuman tuh kayak krusial banget itu di miskomunikasi sih, dimana ada kayak perbedaan budaya. Contohnya kayak di aku sendiri ya, kan bagian itu ya IR matching dan partnership itu dimana datangin kayak bule itu tuh, nah, mereka bakal berproject di Jember dan kayak pastinya juga bakal interaksi sama orang-orang yang ada di Jember gitu loh. Dan kayak itu pun jujur susah, gimana ya?
0: Susahnya apa itu? Mungkin bisa luapkan curhatan kamu malam ini.
1: Itu sih, kadang-kadang itu kayak ada stereotip dari anu sih. Kayak misalnya ada partner nih kayak ngerasa mereka tuh negaranya ini tuh kayak negara A ya, contoh mereka tuh kayak kurang cocok gitu loh, karena mereka pengennya orangnya kayak kulit putih lah kayak gitu-gitu. Nah, tapi sebenarnya kan dari kami sendiri tuh pengen menghadirkan kayak ada keberagaman gitu loh, kayak memang kayak pertukaran budaya gitu. Pastinya sedikit ataupun banyak pasti mereka tuh punya sesuatu yang bisa mereka sampaikan, yang bisa mereka kasih gitu loh ke partner gitu ya, partner yang memang kami ingin kerjasama gitu untuk project gitu. Karena memang dari kami sendiri sih juga pengen pastiin timbal balik itu loh. Tapi biasanya kayak dari situ tuh yang ada kayak miskomunikasinya gitu loh. Jadi
0: itu jadi tantangan akhirnya.
1: Iya, betul. Dan pas kalau misalnya mereka dari yang bulenya itu ya datang ke sini kayak gitu loh, di mana sebenarnya sih mereka cuma kayak untuk berproject gitu ya, pengen sharing gitu. Cuman kalau nya dari partnernya sendiri itu kurang gimana gitu, masih stereotipnya tuh kayak masih apa ya, masih
0: ada yang bikin gak cocok gitu.
1: Mereka tuh percayanya itu jadinya itu aja gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang tuh miskomunikasinya itu sih sebenarnya kayak gak dari situ aja gitu.
0: Oke. Jadi hal seperti itu ya yang selalu berbenturan. Terus cara untuk kamu bisa apa ya, bisa menyatukan yang namanya pemikiran yang tadi udah ada stereotip yang seperti itu aja, kayak udah harus seperti itu gitu ya, sedangkan kan ada perbedaan. Nah, gimana cara kamu untuk bisa membangun harmoni di tengah perbedaan itu?
1: Oke. Di kami sendiri sih ada namanya itu sih, kayak standar kita ya, itu ada ngadain meeting namanya alignment space gitu. Dimana nanti kami datangin tuh yang memang IP-nya yang memang berproject itu bakalan ketemu tuh nanti sama partnernya atau kayak tempat projectnya gitu loh, yang mereka yang nyediain tempat projectnya kita, okay. Gitu kan. Nanti mereka bakalan sharing kayak tanya-tanya kayak ini loh nanti EP-nya gitu, dan juga ini loh kami nyebutnya OP taker-nya kayak gitu. Jadi biasanya partner-partner sendiri itu kayak kalau misalnya ngelihat EP-nya secara langsung tuh kayak udah berbeda gitu loh, karena kan melihatnya secara langsung, nggak yang kayak dari pikirannya mereka gitu.
0: Mungkin bisa dijelasin EP itu apa?
1: Oke, EP itu exchange participant kak, gitu. Itu adalah mahasiswa internasional itu sendiri gitu, dan kayak OPTK-nya tuh ya partner, contohnya tuh kayak sekolah-sekolah kayak gitu. Kan nanti salah satu proyeknya kami tuh ada namanya Global Classroom gitu kan, dan itu tuh ngajar gitu loh, nanti mahasiswa internasionalnya tuh ngajar ke sekolah-sekolah gitu.
0: Yang ada di Indonesia, yang ada di Jember gitu.
1: Benar-benar.
0: Nah, sekolah-sekolah yang memang jadi targetnya itu yang nentuin berarti sini.
1: Iya, dari kami sendiri sih apa ya, kayak benar-benar cari dulu sih kayak untuk partnernya tuh kayak kemungkinan mana ya yang mau gitu loh, kayak sesuai dengan kriterianya kita gitu loh. Untuk kayak kami ini bakalan datangin mahasiswa internasional kayak gitu, dan mereka tuh sanggup kalau misalnya didatangkan mahasiswa internasional gitu loh, terkait kayak syarat-syaratnya harus dipenuhi itu seperti apa kayak gitu.
0: Jadi dari pihak ISEC-nya sendiri sudah ada kriteria, tinggal nanti menyesuaikan. Dan juga tanya ke pihak sekolah gitu ya, mampu nggak nih kalau misal ada yang ngajar tapi dari pihak orang luar gitu. Jadi cara untuk membangun adalah itu tadi, ada forumnya sendiri, ada meetingnya. Nah, kalau boleh berharap nih, nilai ataupun perubahan apa yang pengen kalian lihat dari anak muda Indonesia setelah semakin banyak mengenal budaya global? Karena kan ada banyak sekali anak-anak generasi muda yang memang itu tadi udah dijelaskan bahwa kita gak bisa kesana, tapi kita tuh bisa explore banyak. Itu bagaimana?
1: Mungkin kayak dari leadership sih yang pengen kayak kita lihat, karena memang itu kayak sejalan juga sih dengan tujuannya ISEC, di mana organisasi leadership untuk kayak kita tuh loh bisa pemuda itu bisa jadi pemimpin gitu loh. Dan ya memang dari awal-awalnya kita harus bangun kepercayaan diri kita kayak gitu, dengan contohnya kita bisa bahasa Inggris gitu loh. Terus juga kita ketemu sama orang, kita ngomong gitu loh, kayak kita tuh giving trust gitu loh sama orang. Jadi tuh kayak orang tuh jadinya bisa percaya diri. Terus nanti kayak dari hal-hal tersebut tuh kan bisa numbuhkan apa, jiwa-jiwa kemimpinan yang ada gitu loh di kita kayak gitu.
0: Jadi jiwa kepemimpinan tuh dibentuk dari diri kita sendiri ya, cara berkomunikasi, atau mungkin lebih banyak explore lagi ya bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris. Aduh, banyak banget ya PR-nya ya, apalagi generasi muda zaman sekarang kan udah dihadapkan dengan era digital, main HP terus ya kan sampai lupa belajar. Tapi ini ada Ade dan juga Akmal yang tentunya bisa menginspirasi kamu nih teman Pro 2, apalagi Akmal juga jago bahasa Inggris ya. Amin. Nah, Akmal kalau boleh tahu nih, Akmal kan udah bisa nih bahasa Inggrisnya, udah cus-cus nih. Udah sering banget kayaknya ngobrol pakai bahasa Inggris. Kalau Akmal sendiri belajarnya udah mulai lama enggak untuk bahasa Inggris?
2: Kalau saya sendiri itu belajar mulai intensif itu ketika MTS kelas 7.
0: Oh.
2: Iya, baru.
0: Baru berarti.
2: Baru. Jadi
0: Berapa totalnya berarti sampai dengan sekarang ini udah berapa tahun totalnya?
2: Sekitar baru 7 tahun, itu intensif banget. Soalnya belum lagi kepotong COVID kak, kan saya ikut dengan membantu belajar bahasa Inggris, so saya ikut ini, English Club di sekolah.
0: Jadi kayak ada ini ya, bimbingan khusus ya?
2: Betul, di sekolah. Jadi kayak karena juga kalau les kan mahal, jadi kayak saya menggunakan kesempatan yang ada dengan gabung English Club waktu di MTS sama di teman saya gitu. Jadi benar-benar ada, alhamdulillah ada English Club, jadi saya mulai belajar bahasa Inggris dari situ.
0: Tapi sebelumnya emang udah ada background suka bahasa Inggris atau bagaimana?
2: Dari bunda saya.
0: Ya udah deh. Berarti buah jatuhnya nggak jauh dari pohonnya.
2: Sebenarnya
0: iya nggak?
2: Kalau saya sendiri bukan karena orang tua, tapi karena emang kayak seru ya ternyata kenal sama orang baru. Karena emang sepupu itu mayoritas memang bisa bahasa Inggris kak. Jadi kayak pingin deh kayak mereka punya sahabat pena, mereka sering chat-chatan sama orang luar negeri kayak pingin banget. Nah kebetulan di ISEC ini great opportunity juga join gitu, ketemu sama orang, alhamdulillah wishlist saya tercapai gitu.
0: Tapi ada gak sih kayak dari teman kamu atau mungkin orang terdekat kamu deh, gak bisa bahasa Inggris sama sekali tapi gabung di organisasi kamu deh misalnya, itu jadi belajar bahasa Inggris dan bisa bahasa Inggris, ada nggak?
2: Kalau so far teman-teman saya malah lumayan bisa kak belajar bahasa Inggris, cuma banyak banget di kuliah ini beberapa teman saya tuh kayak pingin belajar sama saya gitu, cuma saya bilang kalau mau oke saya bisa menangani tapi di waktu-waktu free aja. Jadi saya kasih teman-teman saya itu kayak buku-buku atau basic tentang mapel mata kuliah itu, kayak oh grammar saya kasih basic gini atau enggak saya bisa ajari tapi semampunya saya mesti gitu ke teman-teman saya. Banyak kok kak kayak minta waktu UAS tuh aku mah bisa ngajar ini enggak, oh bisa gitu.
0: Tapi yang namanya harus bisa komunikasi bahasa Inggris ya kan, itu berarti kita harus menguasai grammarnya gitu ya, atau menguasai banyakin kosakata ya, iya enggak sih?
2: Kalau menurut saya kosakata kak, soalnya grammar itu kalau dalam speaking sebenarnya nggak terlalu sering dipakai meskipun kita mispronounce, it's okay karena kalau dari native speaker sendiri pasti toleransi kok kak. Kalau misalnya kita tuh oh bukan native speaker English jadi pasti toleransi kalau ada mispronunciation atau grammar yang satu sama grammar. Mungkin yang paling krusial tuh tentang kata. Betul karena salah sedikit beda arti gitu.
0: Oh, gitu. Penyebutannya beda, betul, maknanya juga beda. Waduh. Emang sih bahasa Inggris itu sesulit itu. Tapi kalau misal teman pro dua udah terbiasa nih kayak Akmal atau bahkan mungkin kayak Ade ya, dengan berkomunikasi bahasa Inggris atau mungkin punya pengalaman dengan orang-orang bule-bule ya kan, komunikasinya itu akan terlatih terus gitu. Jadi belajar aja teman pro dua ketika kamu pengen punya teman baru dari luar negeri bisa berkomunikasi, belajar aja mulai dari sekarang. Kosa katanya dibanyakin ya kalau kata Akmal ya. Terus apa lagi?
2: Lihat film aja sih kak, lihat film gitu itu bisa bantu banget.
0: Biasanya kan ada subtitlenya tuh di bawah.
2: Ya, okay. Bisa banget.
0: Okay. Nah kemudian buat teman-teman yang mulai tertarik untuk merasakan pengalaman internasional secara langsung ya, kesempatan apa aja yang bisa mereka temukan melalui ISEC? Ade dulu mungkin, silakan.
1: Oke, kalau misalnya kalian butuhnya sekarang ya atau dalam waktu dekat sih, sebenarnya kami tuh ada guys.
0: Apa
1: itu tuh? Ada event namanya Global Village, di mana itu event kayak festival budaya gitu, festival budaya versinya ISEC dan itu di UNED kayak gitu, di mana untuk acaranya sendiri itu kayak seminar, terus nanti juga kami juga ada open booth kayak gitu, nanti juga ada local performance kayak gitu yang bakal ngisi acara di Global Village kayak gitu. Dan untuk open booth-nya itu ya nanti itu ada exchange partisipannya itu yang IP-nya itu ya, itu mereka open booth di mana mereka bakal ngenalin budayanya kayak gitu, kayak oh ini loh ada apa ya kayak ciri khas-ciri khasnya negara kami gitu loh. Jadi itu kayak dia tuh kayak presentasi gitu loh di booth-nya, terus juga nanti dari IP-nya itu bakalan bawa makanan gitu loh dari negaranya. Jadi itu kayak orang-orang di sana tuh
0: dari bisa negara mana aja.
1: Kalau nya di Global Village ya, itu ada 4 negara.
0: Oke, mana aja?
1: Itu ada dari India, terus juga ada dari Kuwait. Ada dari Kuwait, terus juga ada dari Vietnam gitu.
0: Vietnam oke juga sih kayaknya. Yes. Oke, Akmal mau ditambahkan?
2: Jujur kalau misalnya teman-teman pingin banget kayak mendapatkan paparan global gitu, boleh banget ikut Global Village karena saya juga ikut Global Village waktu itu dan jujur seru banget kalau kasih rating 100/10.
0: Wow.
1: Gacor. Betul
2: banget, gacor itu. Banget. Nah, bahkan sebelum jadi anggota ISEC saya udah ikut Global Village dan ngerasain kayak oh karena benar ini organisasi internasional banget gitu.
0: Mau diselenggarakan di tanggal berapa tuh berarti?
1: Di tanggal 2 Agustus di hari Minggu, dicatat ya guys.
0: Oke, harga Agustus. Ada harganya nggak? Yang mau ikutan harus bayar berapa gitu?
1: Iya, dari kami tuh ada register fee-nya gitu, sekitar 20.000. Jadi
0: 20.000 aja.
1: Iya, 20.000 aja. Kalian bisa dapat banyak banget. Kalian bisa nanti bertukar cerita gitu ya sama IP-nya. Kalian bisa ngomong gitu sama IP-nya langsung kayak kalian di negaranya kalian itu tuh kayak benarkah ini kayak gitu, terus juga kayak di negara kalian tuh apa ada ini kayak gitu.
0: Bener deh, mungkin aja nih sepemikiran kayak aku yang mau ikut tapi mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris itu gimana, boleh ikutan nggak?
1: Boleh banget sumpah kalau misalnya kalian kan kalau misalnya di Global Village itu tuh benar-benar untuk umum ya, semuanya tuh bisa ikut mulai dari anak SMP sampai kayak mahasiswa dan umum gitu ya. Nah dan di sana tuh pastinya kan ada ISEC member gitu loh yang nanti bakal ngebantu gitu kalau misalnya kalian mau ngomong nih, kalian mau nanya ini, nanti pasti bakalan dibantu kayak gitu.
0: Jadi ada translatornya gitu ya, yang bakal menerjemahkan gitu. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, aman terkendali. Nah, untuk teman Pro 2 yang mau ikutan bisa akses dari media sosial mana?
1: Oke, kalian bisa cek ya di Instagramnya Isaac in Unet, itu ada Lead the Way _ Jember gitu. Nanti di sana itu adalah flyernya gitu. Kalian bisa cek-cek aja. Terus juga sekarang kita lagi ada open question box gitu di Snapgram gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya mau nanya-nanya nih terkait Global Village, kayak Global Village itu apa kak, terus kayak benefitnya itu secara lengkap tuh apa gitu, kalian bisa langsung tanya gitu loh nanti.
0: DM ya bisa ya?
1: Iya, di DM bisa. Nanti juga dijawab by story juga ada nantinya kayak gitu.
0: Oke, jadi lengkapnya nanti langsung aja di app gitulah ya. Tapi semoga aja nanti teman Pro 2 banyak yang tertarik dan ikut salah satu penyelenggaraan yang nanti akan diselenggarakan di tanggal 2 Agustus. Buruan ya teman Pro 2 karena ini
2: cepetan
0: udah betul. Karena sekarang udah menuju di akhir bulan, itu tandanya juga semakin dekat dengan tanggal 2 Agustus. Nah, ini karena kita sudah hampir di penghujung jam 9 malam ya, tapi ada 2 pertanyaan lagi buat kalian. Nah, ini nih, selama menjalankan proyek di Indonesia, tentunya exchange partisipan ya membutuhkan untuk lingkungan yang membuat mereka itu bisa nyaman dan juga diterima. Nah, menurut kalian seberapa penting peran orang-orang di sekitar dalam menciptakan pengalaman tersebut? Karena kan ya itu tadi gitu ya, belum tentu mereka cocok dengan yang ada di sini. Itu bagaimana membuat mereka itu aman dan juga nyaman?
1: Oke, di kami sendiri ya, untuk mahasiswa internasional yang datang ke sini itu, mereka tuh ada namanya host family. Host family itu kayak keluarga asuh gitu loh, yang bakalan kami cari nanti dari tim Isaac gitu loh. Jadi kalau misalnya, dan itu sebenarnya untuk host family itu kayak terbuka untuk keluarga-keluarga yang ada di Jember gitu loh. Kalau kalian pengen punya keluarga dari itu ya, dari luar negeri gitu, kalian bisa nanti daftar gitu untuk jadi host family. Dan di sana itu layaknya keluarga asuh aja sih, dimana kayak memang benar-benar kayak kita bertukar budayanya tuh secara langsung dan kayak lebih lama gitu loh dengan IP-nya, dengan exchange partisipannya, karena kan itu lebih kayak di rumah gitu ya. Dan juga fokusnya di host family sendiri itu memang kayak pertukaran budaya, dimana mereka bisa makan makanan keluarga yang di rumah gitu loh. Jadi itu kayak dari host family sendiri tuh nggak yang harus buat makanan sesuai dengan negaranya IP gitu. Jadi tuh kayak kalian buat untuk host family-nya tuh buat aja makanan sehari-hari gitu loh. Jadi tuh IP-nya tuh bisa makan gitu loh, makanan Indonesia gitu.
0: Tapi kalau misal nggak cocok gimana dong?
1: Oke, dari kami sendiri sebenarnya mungkin kayak di alergi gitu ya. Ya mungkin kayak atau gimana kayak dia tuh nggak cocok. Sebenarnya dari kami pun juga sebelumnya tuh udah set ekspektasi dulu sih sama host family-nya. Kayak kami tuh jelasin dulu kayak untuk exchange partisipannya tuh kayak gimana, cocoknya kayak gimana, jadi bisa nyesuaiin gitu loh. Cuman tetap pakai makanan Indonesia kayak gitu.
2: Jadi promosi juga.
0: Promosi. Jadi kita pun juga bisa memperkenalkan gitu ya, di sini tuh ada makanan ini dan juga tetap disesuaikan dengan kemampuan mereka, kemampuan makan makanan tertentu gitu.
1: Betul.
0: Akmal mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Kalau jujur saya setuju dengan adik kak, soalnya memang host family atau orang-orang di sekitar exchange participant itu memang butuh support sekali untuk beradaptasi di Indonesia, karena memang mereka termasuk orang-orang yang punya jiwa besar, keluar dari comfort zone, untuk pergi ke negara orang yang notabene-nya asing, mereka nggak tahu sama sekali. Jadi memang perlu support dari orang-orang sekitar, mulai dari host family, mulai dari translator atau yang menemani exchange participant itu perlu banget. Dan kalau dari pengalaman saya sendiri itu, teman-teman untuk bisa membuat mereka itu comfortable di Indonesia itu lebih suka diajak jalan-jalan, lebih sering hangout gitu. Kita makan bareng, dinner bareng atau lunch bareng, terus juga sering ini, sering cerita gitu ke exchange participant. Karena memang kalau misalnya exchange participant atau mahasiswa asing itu merasa comfort dengan kita, kayaknya insya Allah mereka akan kasih feedback, oh ternyata di Jember, oh ternyata dengan project di Indonesia ini gak rugi loh kita datang. dan justru malah bisa benefit buat teman-teman mereka di luar negeri biar datang ke Jember juga, buat promosi juga sekalian ekonomi gitu.
0: Ya betul-betul. Jadi ini juga bisa menarik gitu ya, daya tarik mereka supaya nanti betah di Jember.
2: Betul.
0: Atau bahkan juga mengajak teman-temannya untuk bisa eksplor lagi sebanyak-banyaknya kota Jember itu seperti apa. Oke. Nah, kalaupun ada yang mau mendaftar jadi host family, itu juga bisa ya, terbuka untuk umum.
1: Iya, terbuka untuk umum. Keluarga-keluarga yang di Jember kalau mau boleh banget untuk daftar. Dan itu bisa dicek di Leadway Jember juga, di IG-nya kita.
0: Jadi kalau teman Pro2 pengen punya teman baru, keluarga baru juga, ya kan?
1: Betul,
0: dari luar negeri bisa nanti mendaftar aja di media sosial yang tadi udah disebutin juga ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, terakhir nih, kalau ada satu langkah yang bisa mulai untuk dilakukan hari ini untuk menjadi bagian dari komunitas global, langkah apa yang akan kalian sarankan kepada teman-teman? Sekaligus ini juga jadi salah satu closing statement buat kalian ke teman Pro2 yang lagi stay tune, silakan.
2: Kalau dari saya pribadi itu, langkah yang bisa kita ambil sekarang itu adalah be brave, berani aja. Karena memang untuk kita bisa mau berbagi cerita atau pingin bisa ngomong dengan orang luar negeri, itu kan butuh keberanian yang luar biasa, butuh berani untuk mengambil segala kecapean kita belajar bahasa Inggris, terus kecapean kita untuk menjadi aktif, itu benar-benar butuh keberanian juga. Karena memang kalau misalnya orang itu nggak berani, many opportunities itu bisa ketinggalan gitu. Karena memang takut mereka itu minder, atau mereka itu seperti aku memang gak berani aja, itu benar-benar bisa membuat kita tuh terhalang untuk mencapai personal growth gitu. Jadi memang be brave tuh berani, meskipun kita gak punya modal banyak, tapi kita berani buat nyoba, mungkin bisa apply apa-apa, itu mungkin bisa menjadi rezeki buat kita untuk mendapatkan banyak opportunity gitu.
0: Oke, kalau Ade?
1: Kalaunya dari aku sendiri sih, kalaunya Akmal ya, itu modalnya berani gitu. Kalaunya dari aku, penting mulai aja. Yang penting kalau misalnya pengen, kayaknya aku tertarik ini deh, coba daftar, coba aja dulu daftar. Kayak contohnya kayak dari aku pun, pertama kali join ISEC pun kayak awalnya ngira kayak ini organisasi full Inggris, aku nggak bisa,
0: takut ya,
1: nggak bahasa Inggris, gimana aku kalaunya join, kayaknya aku bakal ketinggalan dari yang lain kayak gitu. Tapi aku tuh pengen gitu loh masuk di situ, aku pengen belajar di situ, aku pengen jadi orang-orang hebat yang aku lihat gitu loh di ISEC tuh seperti apa. Jadi aku daftar, pokoknya daftar, ya nanti kita lihat aja gimana, karena opportunity-opportunity yang datang tuh bakal nyesuain kita gitu loh, dan kayak itu bakal apa ya, membantu kita untuk growth juga gitu loh. Kayak gak ada salahnya untuk kita mencoba gitu, yang penting kita mulai aja.
0: Nah, oke. Jadi intinya adalah jangan takut ya. Jangan takut. Jangan takut untuk mencoba, terus melangkah aja. Yang penting ya teman Pro2 itu tadi, demi pengalaman baru ataupun hal baru ataupun teman baru ya, bisa belajar berkomunikasi, menambah wawasan gitu ya teman Pro2. Semoga perbincangan kita di tema kali ini yakni adalah membangun perspektif global rajut harmoni budaya bisa menginspirasi untuk kita semua. Kita pun juga bisa belajar ya tentunya teman Pro2, membuka wawasan, menghargai yang namanya keberagaman, dan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita yang luar biasa, dari Akmal dan juga Ade. Terima kasih ilmunya, terima kasih pengalaman ataupun inspirasi yang sudah dibagikan. Tentunya Vita Karina masih menemani kamu teman Pro2, tetap stay tune aja karena tentunya Vita Karina masih bakal menemani kamu sampai dengan jam 12 malam nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

The One Pro 2, Vita Karina masih menemani ruang dengar kamu malam hari ini ya. Kita udah memasuki di sesi jaga malam, cerita penutup hari yang pastinya aku bakal ngebahas salah satu pembahasan yang kayaknya memang penting banget ya buat teman Pro 2 yang gak bisa menyimpan permasalahan ataupun masalah dengan sendirian. Karena manusia gak lepas dari yang namanya permasalahan, mulai dari masalah keluarga, kemudian juga adanya konflik dari pekerjaan kamu, sampai dengan keretakan dalam hubungan pertemanan. Mungkin aja teman Pro 2 punya banyak masalah, beberapa masalah yang memang harus banget teman Pro 2 ini punya teman buat curhat, atau yang biasa kita sebut dengan deep talk, curhat gitu ya teman Pro 2. Nah, terkadang mungkin kita itu kayak ngerasa sulit juga gitu ya untuk bisa terus-menerus memendam keluh kesah kita. Jadi memang kita harus butuh teman yang bisa diajak bercerita, diajak deep talk, ataupun bisa jadi salah satu wadah kita untuk kita bisa bercerita banyak hal seputar apa yang menjadi masalah di dalam pikiran kita. Mungkin teman Pro 2 baru aja tahu dengan sebutan deep talk. Jadi deep talk itu adalah percakapan gitu ya, yang tentunya bisa melibatkan topik-topik yang lebih mendalam, atau hal-hal yang jadi rahasianya kamu, tapi kamu bisa ceritakan pada orang-orang yang terdekat teman Pro 2. Tapi aku pengen tahu dong teman Pro 2, sepenting apa deep talk menurut kamu? Karena ada banyak sekali orang yang punya prinsip bahwa cukup dipendam sendirian, orang gak boleh tahu, orang hanya boleh tahu bahagianya kita, sedihnya gak usah. Tapi ada juga orang yang terbuka dengan beberapa orang yang sudah dekat dengan kita, atau menerapkan deep talk, curhat gitu teman Pro 2. Tapi sepenting apa menurut kamu teman Pro 2? Boleh untuk berpendapat, memberikan komentar kamu, atau sejauh ini teman Pro 2 mungkin punya cerita-cerita seru dari keseruannya deep talk dengan orang yang sudah kamu percayai teman Pro 2. Bagaimana dari cerita kamu? Kamu bisa langsung untuk bergabung ya, ceritain ke aku semuanya teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Nanti aku bakal bacain gabungan kamu seperti apa. Siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi, atau bahkan dari cerita kamu ada yang relate juga dengan cerita dari teman Pro 2 lainnya. Jadi langsung aja teman Pro 2 bergabung dari WhatsApp, ataupun kamu juga bisa isi question box dari Instagram Pro 2 Jember yang nanti Vita bakal sematkan ya. Jadi kamu nanti bisa berkomentar langsung dari Instagram Pro 2 Jember.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, banyak orang bilang mereka itu sedang deep talk. Padahal yang terjadi cuma saling curhat atau mungkin ngobrol panjang gitu ya. Nah, menurut kamu teman Pro 2, apa sih yang membedakan curhat dengan orang-orang yang kita anggap itu udah dekat sama kita sama deep talk? Atau mungkin teman Pro 2 sama aja menganggapnya, atau bahkan mungkin punya perbedaan kalau deep talk itu lebih dalam lagi? Apakah deep talk itu harus selalu membahas seputar tentang kehidupan, atau justru bisa dari obrolan yang receh yang tentunya bisa disebut dengan deep talk kalau bikin kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang baru? Oke, kali ini yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 dulu ya, dari Kak Andi. Selamat malam buat Kak Vita, selamat bertugas. Menurutku deep talk itu ngobrol sampai lupa waktu. Jadi bukan hanya tentang curhat ataupun ngebahas tentang kehidupan diri kita sendiri aja ya. Pokoknya kalau yang namanya deep talk itu ya udah bebas bercerita sampai nggak melihat waktu atau membutuhkan waktu banyak. Durasi itu bukan penentu sih teman Pro 2, apalagi kalau kita itu bakal ngomongin sesuatu hal dengan lebih luas lagi gitu ya, pengen bercerita gitu ya tanpa ada sekat waktu, atau mungkin tanpa ada batasan gitu ya. Misal tanpa ada batasan, kayak misal baru kenal sama seseorang, jadi kita itu harus ada kayak space. Sebenarnya ada, harus ada space gitu ya ketika kita mau ngobrol sama seseorang. Tapi kalau misal kita pengen luwes aja ketika kita bercerita, ya udah bercerita aja, asal orang yang kita ajak ngobrol itu adalah orang yang bisa dipercaya atau orang yang bisa menjaga topik pembicaraan kita gitu ya. Kayak misal kita lagi ngobrolin soal kehidupan kita gitu ya, kehidupan asmara atau bahkan tentang masalah kita gitu ya kan. Kalau misal teman Pro 2 bercerita ke orang yang tidak bisa kamu percaya, ya untuk apa teman Pro 2? Yang ada malah cerita kamu bakal dibeberin kemana-mana gitu teman Pro 2. Yang penting adalah kualitas pembahasan dan juga adanya refleksi teman Pro 2. Jadi sebenarnya ya boleh aja teman Pro 2 bercerita dengan siapapun boleh, asal ya itu tadi, teman Pro 2 harus melihat dulu lawan bicara kamu seperti apa. Dan kalau soal waktu sih sebenarnya ngalir aja sih ya, ngikut aja teman Pro 2 dengan serunya ketika ngobrol. Karena biasanya ada orang yang lagi ngobrol saking serunya sampai lupa waktu. Ada juga dari Kak Rina. Aku lebih suka ngobrol soal rencana-rencana kehidupan ataupun kedepannya bagaimana, atau aku ngobrolin soal mimpi hidup. Jadi kurang lebih ngomonginnya adalah ngomongin soal masa depan ya Kak Rina ya. Sebenarnya gak apa-apa sih teman Pro 2, siapa tahu nanti lawan bicara kita ataupun teman kita yang lagi kita ajak ngobrol itu ngasih pandangan atau bahkan membuka ide-ide cemerlang kita gitu ya, atau mungkin membuka jalan baru untuk kita punya sudut pandang baru demi masa depan kita di masa yang akan datang. Misalnya seperti itu. Karena sebenarnya ketika kita ngobrol sama seseorang, kita tuh bukan hanya sekedar ngobrol ya, kalau teman Pro 2 bisa memaknai. Sebelum kita ngobrol sama seseorang, pasti kan kita harus menentukan dulu siapa yang kita ajak ngobrol. Dan barangkali orang yang sedang kamu ajak ngobrol nih teman Pro 2 adalah orang-orang yang punya saran yang bagus, wawasannya luas, atau bahkan punya beberapa pandangan yang tentunya bisa jadi inspirasi buat kamu. Jadi kamu juga harus bisa menentukan nih, kamu lagi deep talknya sama siapa. Apalagi kalau teman Pro 2 lagi curhatnya itu soal rencana ke depan. Nah, siapa tahu ada beberapa hal yang bisa merubah
merubah itu bukan hanya teman Pro 2 ini memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman, tidak ya teman Pro 2. Tapi ya paling tidak kalau misal dirasa dari hal-hal yang sudah kamu lakukan kemarin, ada hal yang harus kamu evaluasi, harus kamu rubah dengan lebih baik. Siapa tahu dari masukan ataupun saran yang diberikan oleh lawan bicara kamu itu bisa menjadi masukan yang bagus untuk kedepannya. Kenapa tidak teman Pro 2? Jadi ya, ya itu tadi, teman Pro 2 harus bisa menentukan dulu topiknya apa. Kemudian kalau misal ngomongin soal masa depan, ya semoga aja lawan bicara kamu adalah orang yang bijak gitu ya, untuk bisa memberikan masukan-masukan ataupun saran yang lebih baik. Ada juga dari Kak Lala. Hai Kak Vita, salam kenal aja. Kalau ngomongin seputar deep talk, aku tuh sering banget deep talk sama ibu. Gak usah sama yang lain, sama ibu aja. Ya, kalau menurut aku sih dengan keluarga sendiri ya, sekaligus juga ibu atau mungkin ayah, yang mana aja deh teman Pro 2 yang bisa bikin nyaman kamu, itu juga jadi salah satu solusi ya, atau mungkin bisa jadi cara terbaik kamu teman Pro 2. Karena siapa tahu teman Pro 2 yang tidak terlalu percaya dengan orang lain, justru kamu pun juga harus punya tempat ya untuk kamu bisa bercerita. Ya ini salah satunya di keluarga kamu sendiri, entah itu orang tua kamu atau mungkin saudara kamu. Kalau misal kamu udah nyaman bercerita dengan ibu, ya udah cerita aja sama ibu kamu gitu. Jadi kamu pun juga tidak akan terbatas gitu ya untuk bisa menceritakan semua hal yang jadi keluh kesah kamu, atau ada cerita-cerita yang membahagiakan mungkin yang bisa kamu ceritakan ke keluarga. Jadi bukan hanya yang sedih-sedih aja yang dicurhatin, tapi juga seputar pengalaman bahagia kamu atau cerita kamu hari ini yang seneng-seneng apa kira-kira. Jadi kan orang tua juga seneng nih kalau misal teman Pro 2 yang diceritakan adalah yang bahagia. Jadi gak usah dipilah-pilih sih. Kalau menurut aku, kalau kamu udah nyaman bercerita dengan orang yang sudah kamu percaya, los aja sih teman Pro 2. Apalagi kalau itu adalah keluarga kita sendiri, orang tua kita sendiri, atau bahkan juga saudara kita sendiri. Kalau kamu deep talk ataupun cerita atau curhat ke orang luar, bisa aja mungkin teman Pro 2 harus berpikir dua kali. Takutnya di depan seperti orang yang ada untuk kita, orang yang bisa kita percaya, tiba-tiba di belakangnya udah kemana-mana cerita kita gitu ya teman Pro 2. Jadi lebih bijak lagi ketika mungkin teman Pro 2 memilih untuk curhat ataupun deep talk dengan lawan bicara kamu, harus lihat dulu siapa nih. Kalau misal teman Pro 2 nyamannya sama keluarga, ya udah sama keluarga aja teman Pro 2. Tentunya aku masih nantikan ya untuk teman Pro 2 yang mau curcol, yang mau curhat banget. Kira-kira ada sesuatu hal gak sih yang bikin kamu itu nyaman banget ketika kamu memutuskan untuk deep talk dengan seseorang? Sepenting apa deep talk menurut kamu teman Pro 2? Langsung aja bergabung di WhatsApp Pro 2 atau dari question box Instagram Pro 2 Jember ya. Barusan udah aku sertakan, udah aku buat juga. Jadi kamu bisa bergabung sembari mungkin kamu yang lagi scrolling reels Instagram ya, mampir dulu di Instagramnya Pro 2, jangan lupa di follow, ataupun setiap hari kamu bisa ikut bergabung ya, kasih komentar-komentar versi terbaik kamu.

0: of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Pada musim hujan, biasanya sering kita temui katak dan juga kodok. Tapi, tahukah kamu perbedaan kedua hewan amfibi tersebut? Berbicara tentang kodok, karena kakinya yang pendek dan juga gemuk, saat ia melompat, ia tidak begitu jauh. Ia tidak bergigi, ia biasa menghabiskan waktu di darat, dan kulitnya cenderung kering kasar serta berbintil. Sedangkan katak, ia merupakan pelompat yang ulung karena memiliki kaki yang panjang dan juga ramping. Ia sering berada di dekat air dan memiliki kulit yang licin dan mulus. Tapi meskipun berbeda, keduanya sama-sama memiliki peran penting bagi ekosistem alam. Mereka merupakan pemakan serangga yang biasanya menjadi hama atau sumber penyakit. Jika ada mereka yang memakan mangsanya, maka petani tidak perlu menggunakan pestisida untuk membasmi musuhnya. Terima kasih katak, terima kasih kodok.
3: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
4: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
5: Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

Balik lagi teman Pro 2, tentunya malam hari ini aku masih menemani kamu ya. Kita masih ngebahas soal deep talk, bahwa ternyata deep talk itu benar-benar ada manfaatnya buat diri kita sendiri. Selain kita ngerasanya kayak plong banget, tapi mungkin ada beberapa pandangan ataupun sudut pandang baru yang kita dapatkan dari lawan bicara kita ketika kita lagi suntuk, terus juga bingung untuk mencari solusi. Ternyata ada solusi baru nih dari lawan bicara kita yang membuka cara berpikir kita. Barangkali seperti itu ya teman Pro 2. Kita lanjut lagi dari Nabila Intania, dari @NabilaIntania yang sudah bergabung di Instagram Pro 2 Jember. Aku baru sadar selama ini lebih sering curhat daripada deep talk. Kalau deep talk itu intinya lebih dalam ya perbincangannya ya. Nah, curhat itu memang sebenarnya masih oke-oke aja, masih berfungsi, ada fungsinya, ada manfaatnya juga. Jadi kalau curhat itu istilahnya memang kita itu lagi bercerita, tapi fungsinya untuk mengekspresikan perasaan kita. Sedangkan kalau deep talk biasanya itu hanya melibatkan refleksi dan saling memahami perspektif. Jadi ya memang isinya memang harus saling memahami gitu ya, untuk lawan bicara kita lebih memahami diri kita seperti apa, mengenali secara lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya meskipun deep talk itu adalah bagian dari kita lagi curhat, tapi ternyata juga punya makna yang berbeda dengan curhat yang fungsinya pun juga berbeda. Kemudian dari @Reza_Pratama_31, menurutku deep talk itu ketika pulang ngobrol jadi dapat pelajaran. Oke. Jadi ketika pulangnya ngobrol kamu bisa mendapatkan pelajaran, maksudnya seperti itu ya dari Kak Reza. Jadi teman Pro 2, salah satu ciri deep talk itu kita kayak punya wawasan baru, kita kayak punya sudut pandang baru gitu ya, yang bisa kita dapatkan dari percakapan. Seperti yang tadi udah Vita bilang, bahwa setiap kali kita menyatakan apa yang menjadi cerita kita, keluh kesah kita, kita sampaikan ke lawan bicara kita. Tapi kalau kita punya pandangan baru, wawasan kita menjadi terbuka, kemudian kita juga punya pandangan baru, itu namanya deep talk teman Pro 2. Ya, jadi aku setuju juga dari Kak Reza tadi ya. Kalau menurutnya deep talk itu ketika pulangnya dari ngobrol itu dapat pelajaran baru. Ya betul. Jadi teman Pro 2 bisa deep talk dengan orang-orang yang sekali lagi bisa mengarahkan kamu ke depannya harus seperti apa, atau orang yang lebih bijak lagi gitu ya teman Pro 2, biar kita itu gak salah jalan, gak salah arah. Kalau misal kamu deep talk dengan orang yang

hal negatif lainnya teman pro 2. Wajar aja ketika teman pro 2 memilih ataupun memutuskan untuk tidak deep talk, karena deep talk itu sebenarnya kita harus menyesuaikan juga dengan kepercayaan. Kemudian juga kita biasanya kan membutuhkan rasa aman dan juga nyaman. Jadi kita harus cari kenyamanan dulu teman pro 2, dan kenyamanan dari lawan bicara kita. Kalau misal kita tidak terlalu nyaman dengan orang yang akan kita ajak bicara, ya lebih baik jangan deep talk teman pro 2. Jadi kamu pun harus menentukan siapa orang yang benar-benar bisa kamu ajak ngobrol secara lebih dalam.

Siapa nih? Oh, at Arga Pangalila. Katanya kadang ngobrol 10 menit tapi rasanya lebih bermakna daripada 2 jam. Jadi lihat dulu nih berbobot atau enggak nih masukannya gitu ya. Jadi meskipun ngobrolnya cuma sebentar tapi berasanya kayak lama banget gitu ya teman pro 2. Atau bahkan kebalikannya, ada teman pro 2 yang ngerasanya ketika ngobrolnya berkualitas kayak enggak kerasa aja tiba-tiba udah di jam tertentu gitu ya, kayak gak kerasa aja gitu teman pro 2. Jadi kualitas percakapan itu lebih penting daripada lamanya waktu berbicara. Ya lagi-lagi durasi ketika kamu lagi berbicara, lagi curhat itu biasanya gak kerasa aja. Tiba-tiba pengennya berbicara cuma 1 jam, ternyata udah 3 jam. Gak kerasa ya teman pro 2. Jadi sebenarnya teman pro 2, kita akan merasa perbincangan itu berkualitas tergantung dari lawan bicara kita. Kalau topik ataupun juga lawan bicaranya adalah orang yang berbobot atau kemudian topiknya juga berbobot, orang yang berkualitas, maka pembicaraan kita alurnya dan juga isinya pun juga berkualitas. Nah selain itu teman pro 2, aku juga bakal sharing ya seputar manfaat dari deep talk. Biar teman pro 2 yang biasanya introvert ataupun kamu yang terbiasa memendam semuanya sendiri lebih bisa memutuskan bagaimana ke depannya. Apakah teman pro 2 memilih untuk deep talk atau diam aja? Karena ternyata kalau kita menelusuri lagi ya, deep talk itu seberapa penting sih? Kemudian juga manfaatnya bagaimana sih? Itu ternyata juga punya sederet manfaat yang begitu luar biasa untuk diri kita sendiri teman pro 2. Apa aja itu? Apakah juga sangat membuat fisik kita atau bahkan kesehatan mental kita juga terjaga? Jadi bukan hanya kesehatan fisik aja, bahkan juga kesehatan mental juga akan ikut terjamin kalau teman pro 2 terbiasa punya tempat untuk bercerita dengan orang-orang yang kamu percayai, bukan hanya curhat tapi juga deep talk teman pro 2. Karena tentunya kesehatan mental sangat berkorelasi dengan kesehatan fisik ya. Kalau teman pro 2 pengen kesehatan fisiknya baik-baik aja, maka kamu juga harus menjaga kesehatan mental kamu. Begitu juga sebaliknya teman pro 2. Jadi dua-duanya ini benar-benar berkesinambungan. Tergantung bagaimana teman pro 2 bisa menjaga kesehatan mental. Bentar lagi aku bakal sampaikan ya beberapa informasi penting seputar apa aja sih manfaatnya dari deep talk. Bener gak kalau deep talk itu ternyata juga bisa nyelametin kesehatan mental kamu ataupun bisa membuat kesehatan mental jadi lebih baik.

0: dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Fronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
2: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar-belajar. Jangan main gadget terus.
2: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
2: Iya, kakak bawel.
3: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi Tuban Pro 2 dengan topik kita di cerita penutup hari. Kalau kita kebahas soal deep talk ya, banyak orang yang merasa lebih dekat dengan lawan bicaranya setelah melakukan deep talk. Gak cuma itu aja teman Pro 2, masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapetin dari kegiatan satu ini ketika kita memilih untuk deep talk. Mungkin sejauh ini teman Pro 2 masih belum percaya sepenuhnya gitu ya dengan lawan bicara kamu ataupun orang-orang di sekitar kamu. Ya udah enggak apa-apa teman Pro 2, kamu mungkin bisa menyimpan cerita kamu untuk diri kamu sendiri aja teman Pro 2. Tapi kalau kamu udah punya orang yang bisa kamu percaya sebagai wadahnya kamu untuk bercerita, ya gak apa-apa teman Pro 2. Karena ternyata deep talk itu juga punya manfaatnya sendiri. Yang pertama teman Pro 2, kamu bisa merasa lebih lega. Hal ini sudah terbukti ya dari sebuah penelitian dalam jurnal Frontiers in Psychology, tepatnya pada tahun 2022, yang menemukan bahwa berbagai pengalaman ataupun emosi negatif dengan orang terdekat itu bisa membantu meringankan stres. Jadi ketika kita punya emosi gitu ya, atau ada hal yang sebenarnya pengen kita ceritakan dan sejauh ini udah lama kita pendam, entah itu yang meliputi kemarahan, kesedihan, ataupun ketakutan, atau mungkin teman Pro 2 diatur oleh bagian otak ya untuk bisa mengatur semuanya itu dengan sendiri, atau yang biasa disebut dengan amigdala. Wah, ini adalah salah satu istilah sainsnya teman Pro 2. Jadi ketika kamu mengutarakan emosi negatif tersebut, hal ini akan mengurangi respon amigdala. Jadi dengan mengakui kenyataan bahwa kamu sedang tidak baik-baik aja, kemudian kamu justru bisa merasa lebih tenang dan tidak terlalu larut dalam kesedihan ataupun amarah. Jadi ketika kamu menyadari ataupun kamu mengakui bahwa kamu lagi tidak baik-baik aja, itu sudah sedikit memberikan ketenangan ataupun mengurangi rasa kesedihan kamu teman Pro 2. Jadi semua emosi negatif yang kamu rasakan itu disebut dengan amigdala teman Pro 2. Jadi ketika kamu lagi tidak baik-baik aja, sadari dulu bahwa kamu tidak baik-baik aja. Ketika kamu sudah menyadari hal itu, kamu bisa menerima dengan lapang dada. Otomatis teman Pro 2 akan sedikit mengurangi beban yang sedang kamu rasakan. Kemudian manfaat selanjutnya dari deep talk yakni adalah meningkatkan kebahagiaan. Jadi teman Pro 2, orang yang lebih sering terlibat dalam deep talk ini umumnya merasa akan lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang jarang melakukannya, atau kamu yang introvert, kamu yang biasanya menyimpan semuanya sendiri, ya pasti berbanding terbalik ya 360 derajat. Karena memang ketika teman Pro 2 memilih untuk deep talk, maka semua keluh kesah kamu itu sedikit berkurang, atau semua beban yang lagi ada di pikiran kamu akan sedikit berkurang. Jadi ini juga berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk menjalin hubungan bersama dengan orang lain. Entah itu dari percakapan, karena memang percakapan yang lebih dalam ini ternyata juga bisa membantu mempererat hubungan antara satu orang dengan orang lainnya, atau deeper conversation yang juga bisa dirasa lebih seru dan menyenangkan. Jadi kalau sejauh ini teman Pro 2 masih takut untuk bercerita dengan orang lain ataupun orang yang kamu percaya, maka teman Pro 2 harus siap-siap untuk kamu bisa mengatur semuanya sendirian. Karena yang punya kendali memang diri kamu teman Pro 2, tapi tidak semuanya orang itu bisa menyimpannya sendiri. Kadang kita juga tetap butuh teman, butuh keluarga, butuh orang yang dekat dengan kita untuk sekedar berbagi cerita atau berbagi keluh kesah gitu ya. Bukan berarti kita mau cari masalah lagi gitu dengan membagikan masalah baru ke orang lain, tidak teman Pro 2. Tapi paling tidak dari situ kamu juga punya pandangan baru, punya wawasan baru, atau bahkan meringankan semua hal yang kamu rasa berat menjadi lebih ringan.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Teddy mana? Absen lagi.
3: Tadi pamitnya ke toilet.

0: sebentar. Teddy, rusak kau. Pakai u.
1: Haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman perdua percakapan tentunya bisa mengalir dengan sendirinya ya, ketika kita melakukan hal tersebut dengan orang yang tepat, orang yang bisa kita percaya. Oleh sebab itu teman perdua, pilih orang yang terpercaya, yang kamu yakini bisa mendengarkan keluh kesah kamu dengan tanpa menghakimi. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita bercerita, tidak selalu orang itu selalu menanggapi dengan baik ya. Ada juga ketika kita bercerita ataupun curhat atau deep talk, itu justru menghakimi kita bahwa kitalah orang yang salah. Padahal sebenarnya kita juga gak butuh orang yang menyalahkan kita. Kita hanya butuh didengar. Kita hanya butuh diberikan support atau diberikan saran-saran yang baik. Nah, selanjutnya pastikan kamu dan lawan bicara ini sedang tidak dikejar dengan kesibukan lain ya, serta memiliki suasana hati yang lebih baik. Jadi kalau kita butuh waktu untuk deep talk, itu memang harus benar-benar waktunya kosong, waktu yang tidak dikejar-kejar dengan kegiatan yang lainnya. Hal ini penting supaya nanti percakapan kamu bisa berjalan dengan nyaman, teman perdua, dan kamu juga gak perlu langsung masuk ke topik yang serius. Kamu bisa mulai aja dengan basa-basi dulu, menanyakan kabar dari lawan bicara kamu, ataupun juga menanyakan hal-hal lainnya ya, yang memang nanti bisa membuat percakapan itu nyaman dulu teman perdua, baru nanti kamu bisa mengarah pada topik yang bakal kamu ceritakan. Jadi jangan berhenti di satu pertanyaan aja, kamu bisa dengerin, mendengarkan baik-baik lawan bicara kamu, lalu temukan hal menarik yang bisa menjadi pertanyaan selanjutnya. Jadi sebagai contohnya, teman kamu berkata bahwa dia baru aja mencoba hobi baru ataupun pengalaman baru. Kemudian kamu bisa continue lagi nih, tanya hal-hal lainnya, hobi yang serupa. Atau mungkin ada perbandingan dari hobi yang pernah dia lakukan gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang makin lama bisa membuat percakapan kamu dan juga lawan bicara kamu bisa meluas ke topik-topik lainnya, dan justru bisa mengarah pada topik yang bakal kamu bahas teman perdua. Jadi intinya tidak melulu kamu yang butuh didengar, tapi kamu juga harus menjadi pendengar untuk lawan bicara kamu. Jadi benar-benar ini ya, saling membutuhkan akhirnya. Jadi tidak hanya kamu yang membutuhkan lawan bicara kamu, tapi lawan bicara kamu juga merasa butuh kamu gitu teman perdua. Jadi ketika kamu sudah saling nyaman, saling membutuhkan, itu nantinya akan membentuk percakapan ataupun deep talk yang nyaman, akhirnya sefrekuensi. Kurang lebih seperti itu ya teman perdua, karena ternyata tidak banyak orang yang nyaman ketika harus berbicara dengan orang lain, apalagi itu adalah percakapan ataupun perbincangan yang mendalam atau yang biasa kita sebut dengan deep talk. Percakapan mendalam yang mendorong keterbukaan emosional serta juga mampu untuk memperkuat hubungan, yang biasanya bisa mengurangi stres kita, meningkatkan kebahagiaan kita, serta juga membantu untuk menjaga dan mempererat sebuah hubungan, khususnya dengan pasangan gitu ya teman perdua. Apalagi bukan hanya untuk pasangan aja ya, kalau misal kita punya keluarga, kita bisa berbagi cerita, sharing, atau selebihnya mungkin deep talk ya dengan orang tua, dengan saudara, itu gak apa-apa teman perdua. Jadi mereka juga tahu bagaimana kondisi kesehatan mental kita gitu ya. Kita itu biasanya kan kelihatannya baik-baik aja, tapi justru sebenarnya butuh tempat untuk cerita, kita lagi gak baik-baik aja gitu. Jadi semoga ya teman perdua, kamu yang sejauh ini biasanya memendam semuanya sendiri, disimpan sendiri, tapi kamu punya tempat untuk bercerita. Kamu pun juga punya orang yang bisa kamu percaya untuk bisa berbagi cerita.
Semoga bisa jadi inspirasi, semoga bisa jadi motivasi juga ya buat teman Pro2 yang lagi diterpa banyak masalah. Intinya jangan sampai putus asa ya teman Pro2, karena pastinya selalu ada tempat untuk kamu bercerita ataupun menyalurkan keluh kesah kamu dengan orang-orang yang kamu sayangi ataupun orang yang kamu percaya. Nah, sesaat lagi teman Pro2 lepas dari jam 11 malam, Vita bakal hadirkan untuk program acara selanjutnya. Ada jazz music yang tentunya bakal menemani aktivitas malam hari kamu ataupun waktu istirahat kamu.

0: Helm merek lokal Indonesia KYT mendadak viral setelah aksi yang dilakukan pembalap MotoGP Aleix Espargaró di sirkuit Mandalika. Aleix diketahui melempar helm KYT yang ia pakai membalap ke tribun penonton lantaran ia menepati janji setelah pengikut akun Instagram miliknya tembus 1 juta. Espargaró pakai helm KYT SRGP di MotoGP Mandalika, di mana model ini belum dijual namun bisa dibeli versi kembarannya, yaitu Suomi ISRGP. Suomi ini merupakan merek asal Italia yang sudah diakuisisi oleh Tara Kusuma Indah. Tidak ada perbedaan antara KYT SRGP dan Suomi ISRGP dari bentuk fisik maupun teknologi, terkecuali soal penamaan pada helm. Ini artinya versi GP dalam merek KYT bukanlah barang produksi massal. Desain atau livery helm dilakukan di Eropa oleh tim Uri Designs, sedangkan produksi batok helm dilakukan di dalam negeri di pabrik Tara Citra Kusuma berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
1: Adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ri selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Perdua tuntas sudah kebersamaan program 2 RRI Jembar mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 27 Juli 2026 bersama aku Vita Karina dari Grasiar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jembar. Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jembar, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, selamat pagi teman Pro 2. Edisi kali ini 28 Juli 2026, aku Triaga Deni bakal siap untuk menemani pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. First, untuk memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemani dengan Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan juga up to date, human interest dan juga berita luar negeri, serta lagu-lagu enak banget yang bakal nemenin aktivitas kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan satu lagi, kamu akan dengerin kajian tematik bersama dengan Abdullah Alifuddin dengan tema mengungkap tujuan utama kita semua. Oke, teman berdua, itulah tadi rangkaian acara untuk part pertama barengan aku Tega Deni. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Perdua RI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Apa kabar teman Pro 2? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan diberkahkan rizkinya. Allahumma amin. Izinkan saya untuk memberi faedah yang sedikit tentang tujuan utama kita hidup di dunia ini. Teman Pro 2, sudah tahu belum tujuan utama kita diciptakan itu apa? Kebanyakan orang sampai tua pun dia belum tahu apa sih tujuan dia hidup di dunia. Dan sebagian yang lain ada yang menghabiskan umurnya dalam mencari hakikat tujuan dia diciptakan di dunia ini itu untuk apa. Tapi kebanyakan mereka tidak menemukannya atau salah dalam menentukan tujuan.

tujuan kita hidup di dunia, tujuan utama kita semua, yaitu apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, setelah mengetahui ini, mungkin teman Pro2 memiliki pertanyaan seperti berikut. Loh, kalau kita tujuan diciptakan di dunia itu untuk beribadah, berarti apakah Allah butuh kepada kita untuk beribadah kepadanya? Jawabannya adalah, enggak butuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak butuh kepada kita atau ibadah kita sedikit pun. Akan tetapi kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman pada surat Adz-Dzariyat ayat 57, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Artinya, aku tidak butuh rezeki dari mereka dan aku tidak ingin mereka untuk memberi makan kepadaku. Yakni, pada ayat ini sangat jelas bahwa Allah itu tidak butuh kepada kita, teman Pro2. Nah, di sini teman-teman, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan ayat 56 tadi, teman-teman. Ia berkata, "Kullu mawdhi'in fil Qur'ani u'budullah fama'nahu wahidullah." Artinya, setiap ada kata beribadahlah kepada Allah di Al-Qur'an, maka maknanya adalah tauhidkanlah Allah, yakni esakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini teman Pro2, kita bisa simpulkan bahwa tujuan hidup kita semua adalah untuk mengesakan Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid ini adalah perintah yang pertama kali Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, teman Pro2. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Coba, mari kita renungkan ayat ini, teman Pro2. Ini adalah perintah pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu untuk bertauhid. Tentunya ini menunjukkan atas betapa pentingnya tauhid ini, teman Pro2. Bayangin ya, dari sekian banyak hukum-hukum Islam yang ada dan dari sekian banyak perintah di Al-Qur'an, yang paling pertama adalah perintah untuk bertauhid, teman Pro2. Bahkan khamar atau minuman keras dulu belum diharamkan, menggunakan jilbab belum diperintahkan, dan judi pun masih belum diharamkan, karena yang paling penting adalah manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Ini adalah tujuan utama kita. Ini adalah perintah Allah yang paling agung, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mungkin teman Pro2 mulai bertanya-tanya, kenapa sih kita itu harus menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah yang lain? Kenapa kita tidak boleh menyembah kepada seorang nabi, atau malaikat, atau batu, atau hewan, atau pohon? Kenapa Allah saja yang harus kita sembah? Nah, jawabannya teman-teman Pro2 adalah kita menyembah Allah semata karena ialah yang menciptakan kita. Coba kita lihat ayat di surat Al-Baqarah tadi yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi teman Pro2, segala hal yang tidak menciptakan kita, maka ia tidak boleh disembah. Batu emang menciptakan kita? Enggak kan? Maka jangan disembah. Pohon emang menciptakan kita? Enggak kan? Maka jangan disembah. Seorang nabi atau malaikat emang menciptakan kita? Enggak kan? Maka jangan disembah. Hewan emang menciptakan kita? Enggak kan? Maka jangan disembah. Dan Allah enggak cuma menciptakan saja kan, teman Pro2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita rezeki berupa makanan, minuman, kesehatan, oksigen, dan ia menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah satu-satunya yang menghidupkan dan yang mematikan. Ialah yang mengurus segala hal yang ada di bumi dan yang ada di langit. Ia adalah Rabb atau penguasa semesta alam. Ialah satu-satunya yang berhak kita sembah, teman Pro2. Lihat betapa baiknya Allah sama kita, memberi kita berbagai macam nikmat yang tadi disebutkan. Masa kita mau membalas semua nikmat

ini dengan keburukan, dengan kejahatan, dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata orang, air susu dibalas dengan air tuba. Maka teman-teman, di sini jelaslah bahwa tujuan kita yang paling utama adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah, karena ialah yang berhak untuk diibadahi. Dan inilah hakikat makna La ilaha illallah, yakni tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka sampai sini teman pro 2, kita sudah tahu tujuan utama kita dan perintah pertama di dalam Al-Quran. Tapi di Al-Quran juga ada loh larangan yang pertama. Ia adalah kejahatan yang paling besar, kezaliman yang sangat amat agung. Bahkan apabila seseorang mati dan dia tidak taubat dari kejahatan ini, maka ia akan kekal di neraka selama-lamanya. Dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa itu? Teman-teman pro 2, semoga Allah menjaga kalian semua. Dosa itu adalah dosa syirik, yakni menyekutukan Allah dengan selainnya. Ia beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 21. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Artinya, maka jangan kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahui. Nah, inilah larangan pertama di Al-Quran, teman pro 2, yaitu larangan untuk berbuat syirik kepada Allah dengan selain Allah. Ia beribadah kepada Allah, dan pada waktu yang sama, ia juga beribadah kepada selain Allah. Ia beribadah kepada Allah dan kepada batu. Ia beribadah kepada Allah dan kepada pohon. Ia beribadah kepada Allah dan kepada Nabi. Ia beribadah kepada Allah dan kepada malaikat. Ia beribadah kepada Allah dan kepada hewan. Ia beribadah kepada Allah dan kepada manusia. Padahal ia mengetahui dengan jelas bahwa ini semua tidak menciptakan. Yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkait dosa yang paling besar, dan beliau menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Artinya, engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Allah lah yang menciptakanmu. Nah, di sini teman pro 2, perlu diketahui juga bahwa seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, maka ia pasti berdakwah kepada tauhid. Ia pasti berdakwah agar manusia mengesakan Allah dalam ibadah. Dalilnya ada pada surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Bayangin teman-teman, semua nabi dan semua rasul yang Allah utus pasti mereka menyuruh kepada tauhid. Mereka semuanya mendakwahkan manusia agar mereka beribadah kepada Allah semata dan agar mereka menjauhi kesyirikan. Dan kalau kita bertauhid teman-teman pro 2, maka Allah akan memberikan berbagai macam kenikmatan dan kebaikan. Di antaranya adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Abshiru wa bashiru man wara'akum, annahu man syahida an la ilaha illallah shadiqan dakhala al-jannah." Artinya, bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang setelah kalian, bahwasanya barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan ia jujur dalam hatinya, maka ia akan masuk surga. Yang kedua, Allah akan memberikan orang yang bertauhid keamanan di dunia dan di akhirat, dan ia menjadi orang yang diberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

الأمن وهم مهتدون. Artinya, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman syirik, maka bagi mereka keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata pada hadis qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardh bikhataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Artinya, wahai anak Adam, apabila engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, lalu engkau bertemu denganku dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Yang keempat, tauhid adalah penyelamat dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka setiap orang yang berkata La ilaha illallah sedang ia mengharapkan wajah Allah dengan itu. Setelah mengetahui berbagai macam hal yang akan didapatkan oleh seseorang yang bertauhid, maka kita juga harus mengetahui teman Pro2, kalau orang yang berbuat syirik, apa saja ya balasannya? Maka teman-teman Pro2, di Al-Quran dan hadis terdapat banyak banget balasan yang amat seram bagi orang-orang yang berbuat syirik. Di antaranya, yang pertama, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah karena ia adalah kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan ia mengampuni seluruh dosa yang di bawah itu bagi siapa yang ia kehendaki. Yang kedua, orang yang mati dengan membawa dosa syirik, maka ia akan masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Artinya, barang siapa yang meninggal sedangkan ia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik, maka seluruh amalan kebaikannya akan terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Artinya, dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelum engkau bahwa apabila engkau berbuat syirik maka sungguh amalmu akan terhapus dan sungguh engkau menjadi orang yang merugi. Lihat teman-teman, semua amalan dari sedekah, bakti orang tua, membantu fakir miskin, menolong teman, dan lain-lain gugur cuma karena satu amalan syirik. Wal'iyadu billah. Bayangin betapa seremnya dosa syirik ini teman Pro2. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ia berdoa kepada Allah agar ia dan anak keturunannya dijauhkan dari syirik. Padahal dia nabi loh teman-teman. Dia adalah Khalilullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari syirik. Allah berfirman pada surat Ibrahim ayat 35, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Artinya, dan Ibrahim berkata, "Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala." Di sini teman-teman, yang berdoa ini bukan orang biasa loh teman-teman Pro2. Yang berdoa untuk dijauhkan dari syirik ini itu adalah seorang nabi. Maka bukankah sudah sepantasnya kita berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari syirik juga? Maka sampai sini teman Pro2, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk memurnikan ibadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, dan untuk menjauhi kesyirikan.
Dan terakhir teman-teman, ayo kita mulai serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita murnikan ibadah kita untuk Allah saja, dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepadanya dan juga untuk menjauhi kesyirikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat buat saya dan juga buat teman Pro2. Semoga kita semua diberikan husnul khatimah, diberikan istiqamah di atas tauhid sampai ajal menjemput kita. Semoga kita semua dijauhkan dari dosa syirik. Allahumma amin. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila apa ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya izin pamit ya teman Pro2. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, ghibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

Teman berdua, di tengah kesibukan yang semakin padat, jangan sampai kita melupakan indahnya menjalin silaturahmi, menyapa keluarga, mengunjungi kerabat, atau sekedar menanyakan kabar sahabat adalah amalan sederhana yang memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari luangkan waktu untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin mulai renggang. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mempererat persaudaraan, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga tali silaturahmi.

0: サンタになりたい。
1: Teman berdua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepadanya.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai, selamat pagi teman berdua, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat sudah saatnya Info Pro 2. Kali ini bareng aku Draga Denny yang bakal bagi informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi pagi hari ini adalah Kemkom Digi selaraskan standar tanda tangan digital global. Informasi kedua, pemerintah percepat izin edar BPOM bagi UMK pangan olahan. Informasi yang ketiga, kebakaran di Botolinggo hanguskan 3 rumah, kandang, dan dapur turut hangus. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 pagi hari ini. Teman berdua, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkom Digi terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional. Kemudian pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil atau UMK pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Program Sapa Semesta bertujuan mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor izin edar atau NIE BPOM. Langkah tersebut diharapkan mempermudah produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada 2025. Namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha.

Kemudian kebakaran melanda kawasan permukiman warga di Dusun Dumas, Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran api menghanguskan 3 rumah, 4 kandang, dan 2 dapur milik warga. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Terdamkar Bondowoso, Farah Teddy, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, total kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Berdasarkan laporan yang diterima petugas, saat kebakaran terjadi rumah dalam kondisi kosong. Api pertama kali diketahui oleh tetangga yang melihat kobaran api sudah membesar dan berasal dari area kandang. Warga kemudian berupaya menyelamatkan sapi yang berada dalam kandang agar tidak ikut terbakar. Namun kobaran api dengan cepat merambat ke bangunan rumah di sebelahnya hingga menyebabkan 3 rumah, 4 kandang, dan 2 dapur terbakar. Oke, ini tambah berdua sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info berdua berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

cuaca yang berbeda-beda gitu ya, berubah-ubah mulai dari panas, dingin, terus hujan dan sebagainya. Jadi kondisi tubuh yang mungkin teman berdua rasakan akhir-akhir ini yang tiba-tiba sakit dan sebagainya, itu jadi peringatan untuk teman berdua untuk bisa lebih kuat untuk menjaga daya tahan tubuh kamu ya. Pola tidur yang cukup, pola makan yang baik juga, terus apalagi ya teman berdua, ya gaya hidup lah yang penting dijaga. Jangan kayak Denny ya, malah makan pedes-pedesan. Alasan kayak gini nih teman berdua ya. Tapi it's okay, walaupun dengan suara kayak gini, Denny masih semangat untuk menemani kamu di hari ini, sepada sampai nanti di jam 10 pagi. Lagu-lagu, informasi-informasi yang bakal Denny update buat kamu, siap untuk kamu terima ya. Jadi so stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian, hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai S.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, udah saatnya nih teman pro 2. Kalau pagi-pagi kayak gini, emang mengawali itu kasih informasi yang bisa ngebantu kamu pagi hari ini untuk merencanakan apa aja sih yang bisa kuminate di hari ini dengan indikatornya. Waduh, kayak udah berasa kuliah ya teman pro 2. Dengan melihat informasi cuaca. Itu penting banget loh. Apakah menentukan apakah kamu bakal harus bawa jas hujan atau apa gitu, itu penentuannya dari cuaca. Terus apakah kamu harus pakai jaket dan lain sebagainya, karena kan cuaca akhir-akhir ini yang tidak menentu gitu loh teman berdua. Oleh karena itu kali ini Denny bakal ngasih tahu ke kamu, tentunya durasi dari laman bmkg.go.id dari area Tapal Kuda. Kita mulai terlebih dahulu dari area Lumajang teman berdua. Untuk perkiraan cuaca hari ini di area Lumajang, yaitu udara kabur teman berdua. Kabur kemana Denny? Harus jawab apa ini teman berdua kalau ada pertanyaan seperti itu. Dengan suhu 21 hingga 26 derajat Celcius. Lalu kalau Jember sendiri hari ini berawan dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Cukup dingin hari ini teman berdua, jadi persiapkan jaket ya. Terus ada Banyuwangi juga sama, berawan dengan suhu 23 hingga 26 derajat Celcius. Lalu Bondowoso juga sama teman berdua dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius, yaitu berawan ya. Kalau situ Bondo udara kabur juga teman berdua. Suhunya di 23 hingga 31 derajat Celcius. Eh tadi informasi cuaca ya, tentunya Denny udah kasih ke kamu teman berdua melalui laman dari bmkg.go.id.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit, tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Yeah, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tepuk berdua, sengaja banget sih aku puterin lagu Evaluasi dari miliknya Hindia. Ini spesial loh buat kamu teman berdua yang ngerasa mungkin hari ini belum mulai, bangun pagi aja udah ngerasa berat banget. Atau karena memang sebelumnya ada rencana yang belum berjalan mulus. Pengingat aja sih teman berdua ya, it's okay to feel tired ya. Kayak kata Baskara, bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Jadi buat kamu nih teman berdua ya, kalau misalkan kemarin kamu ada sesuatu hal yang di luar dari ekspektasi kamu terjadi, ya udah evaluasi teman berdua, coba lagi dengan versi diri kamu yang tentunya lebih baik lagi. Gitu teman berdua. Nah, kalau ngomongin soal evaluasi begitu ya, evaluasi kan suatu hal yang memang dari yang sebelumnya mungkin belum berjalan dengan baik, terus kamu melakukan perubahan di situ, harapannya di kemudian hari bisa baik teman berdua. Mungkin juga salah satunya evaluasi dalam perjalanan kamu yang kemarin mungkin kamu telat berangkatnya karena kamu tidak melihat bagaimana situasi dan juga kondisi jalanan di kota Jember. Oleh karena itu, biar kamu tidak terjadi keadaan kamu telat lagi, ya kan? Makanya dievaluasi dulu nih. Dibantu sama Denny pagi hari ini untuk ngasih tahu traffic info dari area kota Jember dan sekitarnya teman berdua. Kita mulai terlebih dahulu dari depan LPPRRI Jember, tepatnya di Jalan Lejen Pajaitan. Saya terpantau ramai lancar teman berdua. Di area tersebut ada traffic light ya, baik itu dari arah kota Banyuwangi menuju ke kota Jember ataupun arah sebaliknya. Kalau kita menuju ke arah Geladak Kembar saat ini terpantau padat teman berdua dari Jalan Pajaitan. Dari arah Lejen Suprapto juga terpantau padat dan di Jalan Sumatera terpantau lancar. Dan dari arah Jalan Amat ini terpantau padat dan menuju ke Jalan Tronojoyo saat ini terpantau ramai lancar teman berdua, tapi ada sedikit kemacetan seperti biasa dari Geladak Kembar ke kiri. Nah, di situ tuh teman berdua ya, rawan macet sekali di Jalan Tronojoyo. Jadi di area tersebut terpantau padat merayap. So, buat kamu yang lewat dari situ bersabar sejenak karena sampai batas sebelum ke Jalan Era Kartini biasanya di situ sudah mulai lancar teman berdua ya. Kalau menuju Jalan Gajah Mada saat ini terpantau lancar semuanya dan kita akan kasih tahu untuk area Mangli seperti biasa terpantau padat teman berdua. Dari arah kota menuju ke Rabi Puji begitu pun arah sebaliknya. Jalan Otto Iskandar juga terpantau padat, Jalan Undang Widu juga terpantau padat. Lalu kita menuju ke daerah Alun-Alun Jember saat ini terpantau ramai lancar. Dan dari Jalan PB Sudirman nih teman berdua mengalami kepadatan karena ada traffic dan juga ada aktivitas sekolah di SMP Negeri 2 Jember. Jadi dari arah Bondowoso menuju kota Jember begitu dari arah sebaliknya terpantau padat. Dari arah menuju ke kampus atau Jalan Bengawan Solo terpantau lancar. Bundaran DPR terpantau ramai lancar teman berdua. Bundaran Mastri pun juga terpantau sama ramai lancar. Ini tadi informasi traffic yang bisa dikasih buat kamu di hari ini. So buat teman berdua, kita evaluasi ya perjalanan mungkin kamu yang kemarin macet dan bikin kamu telat. Karena sudah dikasih tahu nih pagi hari ini, mungkin kamu bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin. Cari jalan alternatif yang bisa mempercepat kamu atau mungkin berangkat kamu lebih awal lagi teman berdua. Pastikan kamu bisa mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Terus juga jangan lupa bawa surat-surat kendaraannya, pakai helm, pakai seat belt, semuanya harus aman sehingga kamu sampai tujuan dengan aman juga. Tidak ada hal-hal yang di luar dugaan kamu.

0: terjadi jika kumis kucing terpotong? Kumis kucing berfungsi sebagai alat sensor penting untuk membantu keseimbangan dan navigasi. Jika terpotong, kucing bisa terlihat agak bingung atau kurang stabil sementara waktu. Namun, kumis kucing akan tumbuh kembali secara alami sekitar 6 sampai dengan 8 minggu. Selama masa itu, pastikan lingkungan kucing tetap aman dan nyaman agar kucing tidak stres.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.